Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Shaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Pasukan goyang mania gue pasti pada setuju. Pagi ini kita kembali bergoyang asik-asik sampai dengan jam 8 di Madu Jelly. Come on.

Kondisinya nanti di jam 1 siang keluarga semuanya. Yang jauh tidak bisa datang ke studio 1 Trirama FM, kamu cukup aja pantengin aja di seluruh jaringan Trirama. Atau yang pengen nonton bisa nanti nonton ya di live TikTok kita di Trirama FM atau di fanpage kita.

dengan segala sesuatunya. Semangat terus. Ini Jalan Lintas Timur rame nih keluarga semuanya ya. Persiapan-persiapan semuanya dilakukan. Bahkan untuk yang ada di Wai Bungur sendiri, ini sudah ada info dari sekolah masing-masing bahwasannya semua murid harus ada untuk menyambut Bapak Wakil Presiden kita. Asoy. Kalau kita bergoyang aja dulu pagi ini bareng sama pasukan goyang mania yang lain tentunya. Aku selalu menghibur keluarga, aku selalu menyemangatin aktivitas kamu, mudah-mudahan makin semangat. Kasih terus yang enak-enak bareng sama pasukan goyang mania di Madu Jelly. Come on.

Masih terus bergoyang bareng sama pasukan Goyang Mania yang lagi pada bandang di 88,4 Bima Radio Tulang Bawang. Masih ada di promo 7 Semarak untuk Juli, khusus untuk susu kambing Etawa Zigo 26. Pembelian 3 box hanya 200 ribu rupiah, keluarga semua.

106,3 Radio Kans FM Tridatu Lampung Timur. Ayo kita bareng-bareng lagi untuk memeriahkan suasana pagi kali ini bareng sama pasukan goyang yang lain ya. WhatsApp-nya aku tungguin, WhatsApp-nya. Silakan, masih terus bergoyang bareng Putra di Madu Jelly. Come on.

Pasukan Goyang Mania, kita bergoyang bareng, kita bernyanyi bareng pagi ini ya. Yang semakin mantap nih pasukan-pasukan Goyang Mania yang sudah pada bandeng tentunya di seluruh jaringan Trirama FM Net. Sampai dengan jam 8 aja bareng sama Susu Kambing Etawa. Masih di program kesayangan kita semuanya di Madu Jelly Tayang.

datang Radio Kanza. Ya, kemarin juga sudah ikutan cek kesehatan gratis. Terima kasih sekali. Kemudian juga apa kabar, selamat paginya Putra. Untuk Ibu Kamsia dari kawasan Braja Caka yang ada di kawasan Wajepara, ya, kemarin juga sudah ikutan cek kesehatan gratis, sedang dapetin produk-produk promo setuju kita. Mbak Parman, good morning, selamat pagi Mbak Parman. Saya selalu dari kawasan Silir Agung, sedang ngeborong banyak juga. Ternyata kemarin ada tayangku, ya, sudah hadir juga, ya. Siapa lagi kalau bukan Bunda Oleng. Good morning, selamat pagi ya Bunda Oleng, ya. Yuk hari ini ke studio 1 yuk, biar ikutan ini apa namanya, ngundi hadiah kita di Grand Prize hari ini ya. Bunda Ima, good morning, selamat pagi Bunda Ima, sehat selalu ya. Kemudian lagi apa kabarnya Putra, juga untuk Bapak Paimun dari Sri Rejosari, ini sedang ngeborong susu kambing etawa kita. Tiga box hanya 200 ribu rupiah saja, mumpung masih ada stoknya. Bu Hartati dari Woi Areng, sehat selalu, semoga cepat sembuh asam lambung dan juga asam uratnya untuk Ibu Hartati. Mbak Sutris dari Jembat Batu, ini langganan Zigo 2 ini ya, mumpung masih ada promo 3 box hanya 200 ribu rupiah, ayo digaskan untuk bisa mendapatkan, mumpung stoknya masih tersedia ya. Karena promo-promo yang lain di berbagai jaringan Trirama FM ada yang sudah habis stoknya ya. Pak Supardi apa kabar juga dari kawasan Pramuka, ini langganan juga Zigo 26, terima kasih sekali. Pak Sugeng dari kawasan Pakuan Aji, ini juga sudah datang kemarin ikutan cek kesehatan gratis di Radio Kanza. Batu Miran dari Gunung Terang 3, sehat selalu untuk Batu Riman, terima kasih Batu Riman. Kemudian ada Pak Iskandar dari Pelang Ijo, ini pembelian ketiga, alhamdulillah sudah banyak perubahan ya. Jangan lupa pokoknya terus dikonsumsi herbal-herbal yang sudah dibeli di seluruh jaringan Trirama FM Net. Harus telaten, harus rajin, kemudian juga jaga pola makan juga ya. Yang pengen dianterin hari ini boleh, kita buka lagi untuk layanan pesan antar, hubungi aja di 0831 760 600, yang sudah siap-siap mau datang ke studio 1 hari ini, mau ikut menyaksikan pengundian live langsung di lokasi Radio Trirama FM, boleh ya. Ini untuk umum, bisa datang semuanya untuk datang dan melihat, menyaksikan secara langsung siapa saja nanti yang dapat undi.

pasukan-pasukan luar biasa, makin juara pokoknya. 86452, waalaikumsalam. Gak ada namanya, cuma assalamualaikum doang. Waalaikumsalam ya. Putu Wirata, apa kabar? Terima kasih WhatsApp-nya. Kemudian ada Mama Andre. Good morning, selamat pagi Mama Andre. Lagi pantang bareng sama pasukan Goyang Mania. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa sarapan pagi. Sarapannya Mama Andre pakai apa ini? Wow, ada endok ya. Ada endok sambel, endok gelundung sama tumis cipir. Enak sekali. Selamat sarapan Mama Andre. Makasih ya Mas, ya selalu ya Mas. Mas Gendut, apa kabar dari kawasan Liwa Lampung Barat pagi ini? Sudah pantang juga bareng Putra. Asoy. Kemudian lagi ada Pak Cupli. Siap untuk bisa bergoyang dan siap juga untuk OTW ke Trirama FM hari ini ya. Bareng sama pasukan goyang. Selalu bikin enak ya di Madu Jeli, digoyang ada untuk semuanya. Jangan lupa ya Mimi Cucu. Mimi Cucu. Biar tambah sehat. Hai Bunda Eva, apa kabar Bunda Eva? Bunda Eva kesini, Bunda Eva yuk kesini yuk. Ketemu lagi sama besti-besti yang lain Bunda Eva. Pak kesini ya, Ciang ya. Apa kabar untuk Mbak Italiana? Good morning, selamat pagi dari kawasan Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, sambil terus beraktivitas. Pagi ini sambil terus pantang di Trirama FM aja ya, biar makin semangat aktivitasnya. Untuk Bang Putranya, semoga tambah sukses. Terima kasih abangku, sama-sama ya. Untuk Mbak Italiana dari

merasakan goyang mania tentunya. Ya makasih ma, Mama Jojo. Ayo sayang, kita semangat sayang. Beberes ditemani sama Mas Putra aja ya, biar makin semangat ya. Selamat beraktivitas untuk semua. Makasih untuk Mama Jojo. Mbak Daryati, waalaikumsalam. Mau ketemu sama Bapak Wakil Presiden hari ini? Buruan ya, jadwalnya ada di Kalibungur hari ini beliaunya ya, dari kawasan Pondok Tahu hadir sambil cari cuan katanya gitu. Semangat Mbak Kutayang, ditungguin hari ini ya. Bu Muslimah gak pengen kesini, Bu Muslimah? Sama pasukan goyang yang lain yang semakin hari semakin heboh katanya gitu. Terima kasih sekali Bu Muslimah. Panteng dulu terus ya, bareng sama Trirama FM. Gak usah panteng yang lain. Siap. Mbak Supana dari kawasan KNPI Tulang Bawang sudah bergoyang asoy. Aku sambil nyusu Mas Putra. Memang harus begitu. Yang sudah pada punya stoknya jangan lupa nyusu ya, biar makin semangat. Yang udah semangat makin semangat lagi, bareng Putra di Madu Jelly. Come on.

Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang, malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbak Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbak Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Ada Pak Ujang.
4: Pak Joko.
3: Lagi enggak narik apa ini, Pak Ujang?
4: Iya, ini Pak. Hari ini saya lagi enggak narik, ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu, Pak. Aduh, lah enak lah pokoknya.
3: Oh, lagi enggak enak badan.
4: Terus kalau malam juga susah tidur ini, Pak.
3: Waduh, Pak. Nih, Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
4: Itu susu apa, Pak?
3: Ini bukan susu biasa, Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus, kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
4: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
3: Oh ya, banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
4: Gitu.
3: Nah, kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih, saya kasih untuk Pak Ujang satu.
4: Wah, ini tadi kasih?
3: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
4: Wah, matur nuwun. Nah, nanti kalau susu Etawazigo 26-nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Susu Etawa Zigo 26.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Madu Jelly. Mainkan DJ-nya.
1: Mainkan DJ-nya.
0: Enak sekali.
2: Kita goyang lagi, bro.
3: Masih terus bareng-bareng pagi kali ini keluarga semuanya, bareng sama pasukan goyang mania tentunya, yang terus sibuk untuk melanjutkan segala rutinitasnya. Atau kalau baru pulang habis nganterin anak-anak pada berangkat sekolah ya, semangat ini semuanya. Kita masih terus bergoyang bareng sama Madu Jelly tentunya. Main karya next sekali yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa. Jangan lupa terus dikonsumsi tayangku semua, biar kamunya makin sehat, aktivitasnya makin lancar, tulang dan juga sendinya makin kuat. Bahkan yang punya keluhan asam lambung, selalu dan rutin mengkonsumsi Susu Kambing Etawa, ini lama-kelamaan asam lambungnya akan baik-baik saja ya. Selalu terus dihadirkan sama denang yang enak, bareng Putra terus di Madu Jelly. Come on.

Masih bareng-bareng terus sama pasukan Goyang Mania. Kita masih terus bareng di Maru Jelly. Main karyanak sekali tayang.

masuk dalam barisan-barisan goib pagi ini. Yang diketahui oleh Grandpa Maropi ya. Sehat ya Grandpa ya. Ada Mama Arsa ya Ma, ditunggu ya Ma hari ini ya Ma. Bareng-bareng sama pasukan goyang yang lain nanti. Ada Mas Paijo dari kawasan Sebuti Banyak Tiga hadir juga pagi ini bareng sama pasukan goyang yang lain. Makasih Mas Paijo. Kemudian apa kabar ini Mas Putra lagi sibuk? Ada Bapak E. Alif sibuk untuk cari sangu rewang dan juga isi amplop tentunya. Dan gak lupa juga ya untuk sangu beli cocis. Makasih untuk Bapak E. Alif, semangat terus. Bapak Wakil Presiden hari ini mau ke Tri Ramai.

Ini di Kali Bungur mah, Mae Rara hari ini kegiatannya ya. Mau ngadu mas, gimana nasib petani katanya. Tolong. Iya datang aja ke sana mah, datang ya. Ini kegiatannya ada di Kali Bungur ya. Kemudian ada Bunda Mardiana dari kawasan Kalirejo. Bunda masak apa pagi ini Bunda? Wow, cerah banget suara Trirema pagi ini menggelegar Mas Putra. Terima kasih Bunda Mardiana dari kawasan Kalirejo Lampung Tengah ya. Kemudian ada Mama Azwa. Apa kabar Mama Azwa? Seperti banyak dua selalu menyatu dengan keriuhan pagi ini ya. Tapi Trirema tetap jadi teman setia. Wow, mantap sekali. Semangat selalu penyiar favoritku. Sama-sama mamaku. Terima kasih sekali ya Mama Azwa. Ya Mama Azwa kesini kan hari ini ya. Iyalah, ajakin Mbak Yul. Mbak Yul kesini Mbak Yul. Jangan lupa ya. Kemudian

cuaca cerah, suara Tri Rama juga cerah. Asoy pokoknya. Makasih Mas Yono, Bunda Madina juga terima kasih ya. Kemudian ada Mama Anica. Anica, sukses selalu untuk orang baik. Sama-sama Mamaku Tayang, sehat selalu juga ya. Selamat pagi, apa kabar? Posisi masih gedubra-gedubruk Mas Putra. Tungguin. Siap, terima kasih Mama Aidil. Kemudian apa kabarnya Putra untuk yang ada di Bandar Mataram? Ada Mas Ahmad Tole, terima kasih selalu panteng. Bunda Supriyatini dari Gang Putra, terima kasih sekali sudah panteng dari kawasan Kota Bandar Lampung pagi ini. Bunda Cingge, bundaku tayang pagi ini juga sudah bergoyang. Jangan lupa hari ini aku tunggu. Bunda kesini ya bunda ya. Ah hai, apa kabar Angeli? Angeli lagi bikin apa? Bikin masalah? Lagi baik-baik aja, idem aja idem, iya. Biasanya kalau yang nggak bisa kemana-mana idem ya. Selamat pagi Tayang, asoy. Pagi juga Mbak Gotayang, ada Mbak Yuan Martabak ya, makasih. Mas Teguh, apa kabar Mas Teguh? Dari kawasan Beringin, Lampung Barat pagi ini, Mas Teguh Rianto. Bunda Gali dari Erki. Lapor ketua lagi sarapan pakai sayur kangkung ya. Digoyangin untuk pasukan goyang mania aja. Penyiarku yang ganteng, punya ilmu, apa ini? Punya ilmu, tapi ilmunya gampang hilang katanya. Digoyangin katanya buat semua pasukan goyang mania aja dimanapun berada ya. Selalu pantengin di Tri Rama FM yang paling juara. Terima kasih ya bunda, sehat selalu ya. Bunda Galih dari RK Raman Utara. Pak Yusuf, terima kasih Pak Yusuf. Ada Mama Rehan dari kawasan Banding. Panteng aja sambil goreng bakwan. Asoy Mas Putra, asoy. Siap. Cak Nur, apa kabar dari kawasan Tulang Bawang pagi ini? Mas Putra sehat terus, alhamdulillah amin. Ada Mbak Yustina Tina, terima kasih masukannya ya. Kita selalu ini, selalu ngikutin zaman soalnya. Daripada nanti kita ketinggalan gitu sih alasannya Mbak Yustina. Apa kabar Mas Arif dari Sumberjo? Sehat ya Mas Arif. Bunda Ulfa dari kawasan Sedampah Liwa. Pulang ojol Mas Putra, semangat ya. Gus Hadzik Kulubi, terima kasih, good morning, selamat pagi, salam kompak selalu semuanya. Teh Nani, jangan lupa ditungguin Teh Nani hari ini Teh. Lagi sibuk pol katanya, semangat terus ya. Mbak Parni, ditungguin pokoknya sama teman-teman yang lain hari ini ya. Awas saja kalau nggak kesini ya, tak culik anda. Kemudian selamat paginya Putra juga untuk yang ada di kawasan Sriwidodo, ada Mas Parno minum susu selagi hangat. Mas Putra Makario semangat. Kakak laki-laki namanya Abang hadir dulu sebelum rewang, asoy. Mas Ahmad Firnanda thank you, WhatsAppnya udah masuk juga pagi ini. Maya Diba, apa kabar pagi ini, sehat ya. Semoga pasukan-pasukan goyangku semuanya sehat. Yuk, yang mau datang ke Studio 1 Tri Rama FM hari ini boleh sekali. Dibuka untuk umum untuk bisa menyaksikan pengundian untuk di puncak ya. Gelegar hajatan untung ya, di Ajutan Robiah bikin kamu semua untung. Dimulainya dari jam 1 siang sampai dengan selesai. Keluarga semuanya yang pengen dapetin produk-produk promosi.

yang pengen ketemu sama Bapak Wakil Presiden boleh hari ini ya, silakan datang ke Woi Bungur. Semangat terus tayang-tayangku, putranya pamit ya, sehat selalu panjang umur semua. Panteng radio, panteng terirama dan jaringan dong, yang enak-enak denangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah tayang.

0: Dahsyat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari kupastuntas.co, sejumlah petani di Kabupaten Lampung Timur mulai beralih membudidayakan tanaman tembakau sebagai alternatif untuk meningkatkan pendapatan. Saat ini, sedikitnya 17 hektar lahan telah ditanami tembakau jenis serumpung melalui pola kemitraan dengan perusahaan rokok. Ketua Kelompok Petani Tembakau, Sugiono, mengatakan penanaman tersebut merupakan tahap perdana yang dilakukan petani di Desa Sadar Sriwijaya, Kecamatan Bandar Sribawono. Tembakau jenis serumpung dipilih karena sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang menjadi mitra pembelian hasil panen. Sugiono menjelaskan seluruh bibit tembakau disuplai secara gratis oleh perusahaan mitra. Sebagai gantinya, hasil panen daun tembakau nantinya akan dibeli oleh perusahaan dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp3.000 per kilogramnya. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes 1-2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

Internet, radio jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Sakti, udah tanggal 15 loh.
1: Sudah saatnya kita akan pengundian grand prize gelegar hajatan untung
0: dari Agarilus Drop ya Besti.
1: Betul banget, siap-siap ya Besti ya, nanti undiannya tuh siang Chan.
0: Ya, yes, jam 1 nanti kita undiannya Besti.
1: Betul, kamu siap-siap pantengin di radio atau bisa kamu pantengin di sosial media kita ya Be.
0: Ya, yang belum ngumpul kupannya masih ada kesempatan karena pengundiannya masih jam 1 nanti.
1: Betul banget, betul.
0: Ayo. Kamu gabung juga bareng sama Dua Mia seperti biasa sampai jam 10.
1: Ya dong, di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus.
0: Mia.

0: kamu berdoa aja, mudah-mudahan nanti nama kamu muncul di pengundian hari ini. Karena hari ini adalah pengundian terakhir, jadi banyak banget hadiah-hadiahnya ya, Besti.
1: Oh, ya betul sekali. Hadiahnya itu sangat-sangat-sangat besar-besar. Ya, ya gimana nggak besar? Orang di situ ada kulkas, besar banget kan?
0: Iya, besar banget, Besti. Ya, tentunya total hadiahnya tuh banyak banget, Chandra. Mulai dari uang tunai, total 3 juta rupiah.
1: Wow.
0: Terus juga ada radio FM total 30.
1: Wow.
0: Terus juga ada kipas angin total 15.
1: Mantap.
0: Ada rice cooker total 9.
1: Wow, pokoknya mantul banget, Besti. Ini hari yang sangat spesial, yang sangat ditunggu-tunggu.
0: Yep.
1: Ya kan, kita mau bagi-bagi hadiah untuk para pelanggan setia dari Agarilus Drop.
0: Betul banget. Dan juga yang besar-besar tadi ada 3 unit juga, Cah.
1: Ada 3 unit, jadi dibagi satu-satu. Ya, Lampung 1, Sungai Lilin 1, Bangka Belitung 1.
0: Betul banget. Ngomong-ngomong nih ya,
1: kenapa?
0: Untuk kuponnya Besti kita yang ada, yang udah. Oh udah.
1: Yes, iya Besti. Dan juga ya, untuk kamu berdoa aja semoga kamu yang dapat hadiahnya ya, Besti.
0: Yap, benar banget, Besti. Kamu berdoa pagi ini, ya Allah, mudah-mudahan nama aku keluar nanti, ya Allah.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Mudah-mudahan nanti aku dapat kulkas.
1: Amin.
0: Soalnya di rumah kulkasnya udah nggak bisa hidup lagi.
1: Tuh kan.
0: Iya, dibenerinnya udah kayak beli baru.
1: Tuh kan. Semoga aku dapat kulkas. Soalnya kulkas di rumah kurang.
0: Iya. Mudah-mudahan. Oh iya benar. Jadi mau nambah.
1: Ya asal kuat ya untuk pembiayaannya.
0: Betul. Terus berdoa lagi, ya Allah, mudah-mudahan aku dapat radio FM, gak apa-apa. Biar bisa dengerin Duo Mio dimanapun dan kapanpun.
1: Aku dapat kipas angin juga gak apa-apa. Tambah-tambah lah buat di kamar, daripada gotong-gotong kipas angin yang ada di ruang tamu. Kan lumayan, di ruang tamu udah ada, di kamar ada juga. Tinggal aja, gak usah repot-repot pindah-pindah.
0: Betul banget. Ya Allah, mudah-mudahan dapat rice cooker, ya Allah. Soalnya dari kemarin masaknya di tungku terus pakai itu, pakai dandang.
1: Iya ya Allah. Kebetulan juga anak aku kan tahun ajaran baru mau ngekos, jadi nggak, biar nggak usah beli rice cooker baru.
0: Iya ya Allah. Doanya besti-besti semua pagi ini ya. Mudah-mudahan deh siapapun yang beruntung ya selamat, yang belum beruntung juga jangan kecewa. Kan kita selalu banyak hadiah-hadiah setiap bulannya.
1: Ii kan.
0: Apa?
1: Ii.
0: Oh, ii.
1: Ii u a a u la la la la la la la u i u a a
0: bang bang malam bang bang, bang.
1: Besti, pokoknya masih sampai nanti ya jam 1 itu kita pengundian akan mulai. Kita akan langsung live juga. Selain live di radio, kita live juga di seluruh media sosial kita.
0: Betul banget, Besti. Bes, ngantuk gak pagi ini?
1: Ngantuk.
0: Ngantuk banget.
1: Banget.
0: Begadang, jangan begadang.
1: Kalau gak ada bolanya.
0: Karena semalam ada bola, jadi bestinya begadang kan?
1: Oh kan?
0: Ya ampun, udah diingetin. Pokoknya ya, kalau kamu sering begadang, jaga kesehatan tubuh kamu.
1: Aku mah siap selalu jaga kesehatan. Soalnya aku kan ada, tinggal pilih aja mau apa. Agarilus Drop ada.
0: Ada.
1: Agarilus Drink ada.
0: Ada.
1: Agarilus Celte ada.
0: Ada.
1: Madu hitam pahit ada.
0: Ada.
1: Madu lambungku ada.
0: Ada.
1: Oh, punya masalah pencernaan. Terus juga bisa minum sekualen.
0: Ada.
1: Ada lagi kalau mulai senut-senut kakinya.
0: Ada.
1: Ada madu nomurafit. Kalau aku sering pusing, sering insomnia, sering overthinking, bisa minum madu pala.
0: Ada, ready. Pokoknya semua yang kamu butuhkan ada, Be.
1: Iya kan. Atau juga kalau biasa, ada, ready.
0: Ada.
1: Tinggal minum.
0: Ada, ready, Besti. Apalagi yang memang kamu tuh demen banget sama susu-susuan.
1: Oh iya,
0: susu kambing Etawa.
1: Betul, tuh persusuan juga ada lengkap. Kita mau yang original, mau yang buat kolesterol, buat yang diabetes, mau yang ada rasanya kayak coklat, kayak strawberry. Banyak kita, Mai.
0: Banyak banget, apalagi ini.

0: masih ada promo susu kambingnya Tawa, Zigo yang varian coklat, strawberry, kolostrum. Ini beli 3 cuma Rp200.000 aja, Beb.
1: Kan?
0: Ini kalau kamu beli ecer nih, satu kotak nih biasanya harganya 100.000-an, Cang.
1: Oh, kan? Berarti satu kotaknya gratis.
0: Iya, jadi kayak hitungannya beli 2 gratis 1 enggak sih?
1: Kan mantul banget.
0: Makanya, Beb, kamu buruan dapetin brema-brema-bremanya.
1: Iya dong, dan juga untuk kamu nih bestie, ayo dong. Pokoknya kita harus juga jaga kesehatan kamu. Apalagi kalau memang begadang, mungkin dia tuh gak suka bola, tapi emang sering begadang, soalnya kerjanya tuh selalu malam. Selalu sip malam. Harus ini loh, punya produk herbal agar ilusinya atau biosinya untuk penunjang badan kamu yang selalu kamu ajak begadangan itu.
0: Betul.
1: Biar sehat terus, buger terus.
0: Iya bestie, apalagi kamu yang begadang tiada artinya. Hah? Jadi malam begadang cuman overthinking aja isinya.
1: Alah,
0: kamu ini membebani pikiran kamu sehingga tidak bisa tidur kan sampai pagi kan?
1: Kamu sebenarnya enggak bisa tidur itu kenapa? Memikirkan apa atau kamu ada kekhawatiran tersendiri?
0: Kayaknya lagi memikirkan dunia ya. Soalnya enggak tahu akhir-akhir ini tuh kayak 2 hari ini tuh di FYP-ku tuh itu Chan muncul.
1: Apa?
0: Kita semua warga Indonesia tuh kalau mau pergi dari Indonesia diperbolehkan, diusir kita.
1: Siapa yang bilang diusir? Ya kan itu pilihan.
0: Iya, kita diperbolehkan. Silakan kalau kamu tidak betah di sini. Nah, itu mungkin overthinking mikirin itu. Jadi mau pindah enggak ya? Pindah enggak ya gitu.
1: Pindah boleh, enggak pindah juga boleh.
0: Iya, makanya itu dipikirin mulu sampai enggak bisa tidur.
1: Kok bisa ya? Kamu diam-diam mikir aku.
0: Aduh, aku malah kepikiran bukan itu sih.
1: Apa?
0: Aku kepikiran itu loh, yang di belakang tembok itu isinya emas 74 kg sama duit banyak banget itu buat apa ya?
1: Itu buat buat menunjang hidup sih.
0: Menunjang hidup siapa ya?
1: Ya menunjang hidup yang punya lah.
0: Ya Allah, kamu udah tahu siapa orangnya?
1: Tahu lah.
0: Ya Allah, gak habis pikir juga ya. Ya ampun, mikirin kan? Ini gara-gara mikirin dunia ini ya, duniawi. Jadi gak bisa tidur.
1: Gak usah mikirin negara. Negara udah ada yang mikirin.
0: Apa? Dia dipikirin sendiri?
1: Ya iya.
0: Iya, dia dipikirin sendiri, dia gak bisa tidur.
1: Gak usah, kamu gak usah mikirin negara, Bes. Udah, kamu negara udah ada yang mikirin.
0: Iya.
1: Mending kita mikirin gimana caranya kita itu hidup sehat, banyak uang.
0: Betul gitu, banget, kan? Bisa kerja, punya banyak cuan.
1: Iya kan, iya. Masalahnya mau siapapun menterinya, mau siapapun jaksanya. Tetap apa, aja apa kita
0: tadi?
1: Cari.
0: Apa tadi aku tidak dengar?
1: Apa tadi? Tetap aja kita cari duit sendiri.
0: Ya iya, kan? Benar banget.
1: Gak usah mikirin negara ya. Yang mikirin negara udah ada. Ya kan, yang penting kita pikirin gimana caranya kita jadi orang baik ya. Iya. Jadi orang baik untuk diri kita dan untuk negara kita gitu.
0: Iya, benar.
1: Kecuali kalau kamu berencana untuk nyalon gitu. Nah, baru kamu boleh memikirkan negara.
0: Oke. Kita harus memikirkan diri kita sendiri ya. Gimana kita sehat, bisa kerja, banyak cuan, pergi ke Mekah.
1: Tuh, syukur-syukur kalau kita duitnya banyak, bisa banyak bersedekah.
0: Iya, benar banget. Tapi kita sedekah gak harus nunggu duit banyak kok. Kita punya duit juga bisa langsung sedekah, Bes.
1: Ya kan, kalau duitnya banyak, bersedekahnya bisa banyak.
0: Iya,
1: bisa
0: boleh.
1: Rata satu desa kena ngerasain semua.
0: Iya, ya, mudah-mudahan kita semua kaya raya.
1: Amin.
0: Amin. Amin yang keras dong, Bes.
1: Amin.
0: Berlimpah-limpah uangnya ya.
1: Besti, ayo pokoknya nih kamu yang penting itu sehat dulu. Cuma kalau duitnya banyak tapi kitanya enggak sehat.
0: Betul.
1: Enggak bisa merasakan banyaknya duit itu kan.
0: Iya, enggak bisa merasakan. Kalau kita sehat punya duit 10.000 aja kita bisa merasakan.
1: Iya,
0: 10.000 buat beli soto sedap.
1: Iya kan?
0: Sama gorengan mantap.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Kalau kita duitnya banyak segudang-gudang, tapi kitanya sakit. Jangankan mau makan. Iya kan? Rebahan aja nggak nyaman. Mau makan apapun gak enak. Mau semahal apapun tetap pahit rasanya kan.
0: Iya, namanya juga sakit ya, apa-apa gak enak.
1: Iya kan tuh Besti. Udah deh pokoknya tuh yang penting kita sehat, sehat, sehat. Iya kan. Pengen minum herbal yang memang tuh bisa diminum dalam jangka panjang. Ini solusinya kamu minum herbal garam setiap hari.
0: Betul banget Besti. Gas kan deh ya, kamu bisa datang ke radio kesayangan kamu ini. Atau kamu bisa telepon aja call center ya, yang mau COD-an, yang mau COD-an, mau dianterin produknya hari ini boleh banget.
1: Oh benar, di 0831-760-600 tuh COD-an. Nanti dianterin sama kurir-kurirnya kita yang sangat berdedikasi itu.
0: Iya Besti.
1: Iya lah, gimana gak berdedikasi. Mereka dapat order langsung OTW gas berangkat dianterin. Biar besti-besti di rumah yang nungguin gak kecewa.
0: Iya, kalau lebih cepat kan lebih baik gitu ya Besti. Kayak baru pesen 1 jam 2 jam kemudian udah sampai rumah.
1: Iya kan,
0: senang
1: sekali besok order lagi.
0: Iya,
1: kan ordernya langsung ke mamas kurirnya minta diantarin.
0: Iya Bes, kan Anda puas kami senang,
1: Anda senang kami puas.
0: Iya.
1: Ayo Besti, biar kamu juga senang. Semakin senang. Kamu sudah senang, biar makin sangat senang. Ayo kita berdendang, bergoyang-goyang.
0: Ayolah Besti ya, pokoknya di sini terus bareng sama Dua Miau
1: di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus
0: Miau.

0: Rama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agari Lustrop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agari Lustrop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi agar us drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarius Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
2: Pak Udin.
3: Pak Budi.
2: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
3: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
2: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
3: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
2: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
3: itu,
2: Pak?
3: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
2: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
3: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
2: Oh iya ya?
3: Iya.
2: Ini cara minumnya gimana ya?
3: Gampang, cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
2: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
3: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
4: Biosi Sihaga, tetes alami.
5: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-nya. Biosi Sihaga.
6: Biosi. Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
7: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
6: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari madu temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
7: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
6: Oh ya jelas. Karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
7: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
1: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
8: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
9: Waalaikumsalam. Mbah Watini, Siliragung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe biose kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggar badane gak penak tuku biose, aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum biose ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe biose neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi
10: 22 jam nonstop enak.
11: 22 jam nonstop goyang.
10: Panteng radio, panteng Trirama. Enak-enak dendangnya.

0: Janji, mau janji palsu.
1: Tapi kalau kita udah janji, nanti jam 1 kita pengundian, tidak akan busuk janjinya, Besti.
0: Betul, karena janji itu harus ditepati.
1: Iya, Besti. Jadi, ayo segera kumpulkan kupon-kupon berhadiahnya ini, Besti, dari Agarilus Drop.
0: Betul, nih ya, kupon-kuponnya udah banyak banget loh di sini, Besti loh.
1: Jambu di petis itu enak banget.
0: Pagi-pagi jangan ngomongin petis satu Chandra. Kalau pengen jadi repot ini.
1: Aduh, apalagi kalau lagi hamil muda ya.
0: Ngomongin hamil pagi-pagi Chandra ini.
1: Iya, kalau lagi hamil muda kan kalau udah dengar kata-kata petis kayak pengen banget.
0: Iya, pengen banget Chandra, gimana ayo.
1: Ya. Suaminya suruh cariin.
0: Iya, benar ya. Eh, kita mau sapa-sapa dulu ya Chan ya.
1: Boleh dong. Siapa itu yang sudah gabung di 08 12 12 12 9 3 1 0?
0: Ada Om Rizal Pekan di Tanjung Kesuma. Buat pejuang rupiah di mana aja berada, mudah-mudahan tepat sehat 5 miliar.
1: Amin.
0: Buat yang kurang tidur nonton bola Piala Dunia, tetap semangat ya, nobar final.
1: Nobar final di mana? Info dong.
0: Ya banyak di Lampung, kamu cari aja ya. Di Lampung ya, di tempat kita kayaknya kemarin ada info tapi kok infonya dihapus.
1: Berarti belum pasti.
0: Iya, ada nobar di Sukadana.
1: Di itu lagi mungkin. Tapi kan belum pasti ya, mungkin.
0: Belum pasti. Kalau infonya kemarin yang aku baca itu di depan kantor bupati.
1: Nah, kalau dihapus pesannya berarti enggak pasti itu.
0: Enggak jadi masalahnya.
1: Jangan-jangan.
0: Kalau dihapus postingannya apakah tidak akan jadi? Atau mungkin bintang tamunya yang beda, soalnya ada itu pengisinya.
1: Atau mungkin lokasinya yang pindah.
0: Ya bisa jadi, nanti kita cari info lagi ya Bes ya.
1: Oke, soalnya kalau nonton bola sendirian kurang seru.
0: Iya, kamu besok ikut nobar ya, kamu kan suka bola.
1: Tapi kan subuh itu Bes.
0: Nanti kan ditemenin sama Andika.
1: Kamu jangan menyebarkan berita yang belum pasti ya.
0: Nah, kita lihat ya. Ini soalnya kemarin aku lihat postingannya dari itu Lampung Timur.
1: Nah, nanti dulu ya, Besti.
0: Ya, aku mau sapa-sapa dulu deh.
1: Oke. Okay.
0: Selamat pagi ya Trican, salam hangat buat semua fans Tri Rama, khususnya buat kawan-kawan Pai Wai Bungur dan Purbolinggo. Oh, Pai. Pai Wai Bungur dan Purbolinggo. Ada Gus Hatsik Kulubi.
1: Oke, Pai. Mungkin pendidikan agama Islam mungkin ya.
0: Iya, mungkin. Ada Wayu Endra dari Seputiraman juga menyatu.
1: Oke.
0: Ada Mbak Elmi dari Patmosari Beranti, dendangnya Gerhana Dalam Cinta.
1: Oh iya, Besi.
0: Terima kasih, love you full.
1: Love you full tuh.
0: Ada Akang Ayer mau request Gadis Manis Kalimantan ya, mau kirim salam buat Neng Gelis dari Malang.
1: Uh-huh.
0: Bunda Muslimah, Bunda Ulfa, Putra Setia, buat Domiaunya, terima kasih. Hatur nuhun.
1: Sama-sama loh, Besti.
0: Ada ini Mama Fajar ya dari Persil 2 Ramanaji.
1: Uh-huh.
0: Mau kirim salam buat keluarga aku yang ada di Kota Bumi, Mbak ya.
1: Oh iya, Besti.
0: Dendangnya rindunya hatiku, terima kasih. Selamat bertugas sampai selesai, Trican.
1: Sama.
0: Terus juga ada siapa lagi?
1: Kenapa sih Mas Supano ganti?
0: Ganti apa?
1: Ganti yang lain ya Mas Supana. Mm-hmm. Ada juga ini Bunda Rosana, selamat pagi juga.
0: Mm-hmm.
1: Bismillah, rezeki udah tahu di mana tuannya berada.
0: Oke.
1: Semoga aja ada rezeki nyasar ke rumahku ya, dari Tri Rama dan Agarilus.
0: Mm-hmm.
1: Amin. Aku gak bisa apa, aku gak tidur Chan mikirin Chandra.
0: Ili mikirin Chandra gak bisa tidur.
1: Segala kamu mikirin aku. Kamu belum tahu aja kebutuhan aku, makin kamu gak bisa tidur.
0: Iya Bes, makin kamu gak bisa tidur, makin mikirin Chandra makin gak bisa tidur, mikirin Chandra lagi makin insomnia.
1: Nanti kalau aku kasih rincian untuk menghidupi aku, kamu makin sulit tidur.
0: Gak cuman sulit tidur, stres.
1: Ada juga selamat pagi Besi aku, Opa Jaya SB16 Tugu Piala juga menyatu ya. Sarapan dulu dong, terus siap-siap nonton live-nya Tri Rama.
0: Wah, siap ya nanti siang ya nonton live kita ya, Bes ya.
1: Iya, masih jam 1 nanti ya.
0: Yap, benar banget. Nih aku dapat info nih.
1: Apa?
0: Tapi enggak tahu ya nanti dihibur sama artis nasionalnya siapa.
1: Uh-huh.
0: Ini ada nobar final Piala Dunia 2026 dan Festival UMKM Lampung Timur.
1: Oke.
0: Okay. Iya, tanggal 19 Juli besok. Ini di Pasar Lama Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Lampung Timur.
1: Oh, di situ ada nobar. Ini pasti banyak banget sih yang bakal ngadain nobar, apalagi kalau final. Aduh, seru banget. Yang sudah pasti masuk final kan Spanyol. Nah, tinggal ini nanti nanti pagi ada tandingan lagi antara Argentina.
0: Nanti pagi atau besok pagi?
1: Nanti pagi. Nanti atau besok ya? Besok pagi, ya kan? Besok dini hari gitu deh. Nah, antara Argentina atau Inggris. Nah, kita tunggu aja, Besti. Ya kan? Kamu, aku tunggu balasan kamu. Ternyata kamu malah tersedak-sedak.
0: Iya. Aku mau mengeluarkan suaraku. Suaraku langsung tertahan di tenggorokan. Jadi kayak
1: batuk-batuk aku.
0: Suaraku tertahan di tenggorokan, Chan.
1: Batuk, Bu Haji.
0: Iya, batuk, Bu.
1: Astaga, tuh. Ada Ahmad Fernanda juga sudah hadir, Bes.
0: Oke. Okay.
1: Dari Poncowarno, ya ikutan gabung di Pasar Goyang. Mau salam untuk Bu Esyana, Rizky Oksomi, ada Mbak Rini sama Mbak Wandira, Besti.
0: Oke, okay, Besti, nanti lagi ya.
1: Oke, okay. Gak usah kemana-mana, kamu mah di sini aja bareng sama Dua Mia
0: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus, Mia.

0: Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Tragedi kecelakaan di perlintasan kereta api kembali merenggut korban jiwa. Dua pelajar tewas setelah mobil Daihatsu Ayla yang mereka tumpangi dihantam kereta api batu bara rangkaian panjang atau babaranjang di perlintasan Desa Negara Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara pada Selasa kemarin sekitar pukul 7:10. Peristiwa naas tersebut terjadi saat mobil yang dikendarai F, 17 tahun, melaju menuju MTS Padang Ratu untuk mengantar para pelajar berangkat sekolah. Diduga, pengemudi tidak menyadari adanya kereta babaranjang yang melintas dari arah Palembang menuju Bandar Lampung. Benturan keras membuat mobil tersebut terseret sekitar 10 meter dan mengalami kerusakan parah. Dua penumpang, SK 17 tahun dan HP 14 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara pengemudi hanya mengalami luka ringan. Tragedi tersebut terjadi di tengah upaya PT Kereta Api Indonesia yang terus memperketat pengamanan perlintasan sebidang guna menekan angka kecelakaan. Sepanjang Januari hingga 7 Juli 2026, KAI telah menertibkan 320 titik perlintasan, terdiri atas 225 perlintasan liar yang ditutup, 29 perlintasan resmi yang dinilai membahayakan dan tidak dijaga, 65 titik yang disempitkan aksesnya, serta satu perlintasan yang dinormalisasi. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, langkah tersebut dilakukan berdasarkan tingkat resiko, frekuensi perjalanan kereta api, serta aktivitas masyarakat di sekitar jalur rel. Ane mengatakan bahwa kereta api tidak dapat berhenti secara mendadak sehingga pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api dengan berhenti saat sirene berbunyi, lampu peringatan menyala, palang mulai ditutup, atau ketika petugas memberikan isyarat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung menegaskan, sekolah tidak boleh memaksa orang tua murid membeli seragam maupun melakukan pungutan yang memberatkan. Kepala Disdikbud Kota Bandar Lampung, M. Nur Ramdan, mengatakan, sekolah diperbolehkan membantu menyediakan seragam bagi siswa, namun mekanismenya harus bersifat sukarela dan tidak boleh menjadi kewajiban bagi orang tua. TNI Angkatan Laut menyiapkan pangkalan TNI Angkatan Laut atau LANA Lampung sebagai tempat berlabuh dan bersandar kapal induk atau aircraft carrier Giuseppe Garibaldi. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama Tunggul mengatakan, pembangunan infrastruktur di LANA Lampung masih terus dilakukan. Tunggul menjelaskan, TNI Angkatan Laut juga tengah mempersiapkan personel yang akan mengawaki kapal induk tersebut. Saat ini, para kru Garibaldi dari TNI Angkatan Laut telah berada di Italia untuk pelatihan sebelum proses penyeberangan ke Indonesia. Untuk diketahui, kapal tersebut merupakan kapal induk pertama bagi Indonesia, yang mana kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan program hibah dari pemerintah Italia. Tunggul menjelaskan proses pelayaran menuju Indonesia akan menggunakan konsep joint crew, yakni pengawakan bersama antara personel TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Italia. Ia mengatakan setelah tiba di Indonesia, akan dilaksanakan serah terima hingga seluruh pengawakan dari prajurit TNI Angkatan Laut. Giuseppe Garibaldi akan didapatkan di Indonesia melalui skema hibah. Ia mengatakan kapal induk akan dirapikan di industri dalam negeri. Safri menyebut nantinya kapal tersebut juga akan berganti nama. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net.
4: Trirama FM Net dan MB Radio Net mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
5: Wah! Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FM Net serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
4: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarius Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar hajatan untung. Trirama FM Net dan MB Radio Net. Persembahan Agarius Drop. Solusi sehat ketika ngedrop.

Special promo setuju Semarak untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Besti kita goyang lagi. Semangat pagi, selamat pagi. Au, kamu kok kamu diam aja, kan aku bingung, aku ngomong apa ya?
3: Apa iya?
2: Ini loh, ada Bu Rusmiati dari Pak N, udah langganan. Sakitnya vertigo sama di lambung tuh sakit, tapi lambungnya udah membaik loh, udah sembuh, tinggal vertigonya aja loh. Ini minumnya agar ilus braik, ada Sekualen sama Biosi.
3: Ya, Biosi Sihaga ada Bapak Lekan dari Labuan Ratu, udah sering banget konsumsi madu nomor Hafid.
2: Selamat pagi buat siapa? Ibu Sutarni dari Tanjung Kencono. Ini keluhannya tuh asam urat. Terus juga ini Besti, keluhannya di lambung, udah 3 kali konsumsi. Dan untuk cucunya keluhannya di ginjal bengkak, udah banyak perubahan, alhamdulillah. Minumnya 2 kali konsumsi. Dan untuk cucunya keluhannya di ginjal bengkak, udah banyak perubahan, alhamdulillah. Minumnya Biosi Sihaga nih.
3: Iya benar, minumnya Biosi Sihaga. Ibunya minum Biosi Sihaga, udah 4

0: ada juga Ibu Kamsia. Ini dari Braja Caka. Buat suami keluhannya stroke. Baru pertama kali banget ini mau minum. Ada Biosi, ada Salte sama Sekualen.
1: Ada Mbak Parman dari Silir Agung. Ini konsumsinya Biosi sama Madu Hitam Pahit. Ini mah pelanggan setia ya Mbak Parman ya.
0: Iya, ada Mbak Oleng-Oleng. Ini juga kemarin cari Sekualen.
1: Ada Bunda Imah dari Wai Areng juga udah dapetin Biosi.
0: Ada Bude Sonah Tanjung Intan. Ini keluhannya benjolan di lidah ya, dan udah langganan banget minumnya Garilus Drop sama ada Prokanda juga Besti.
1: Oke mantul. Terus juga ada lagi Pak De Sukirno dari Campang 3 Lampung Barat. Untuk jaga kesehatan ini minumnya Biosi dan juga Lambungku.
0: Pak Paimun, selamat pagi dari ntar dulu Pak Paimun Srijo. Oh atau Pak Paimun dari Srijo Sari mungkin ya.
1: Iya.
0: Keluhannya asam urat dan udah langganan minumnya Susu Zigo 26. Ini kayaknya beli yang paket hemat setuju ya.
1: Iya dong.
0: 200 ribu dapat 3 kotak.
1: Mantul. Ada Ibu Hartati dari Wai Areng. Keluhannya asam urat dan juga lambung. Ini baru pertama minum Biosi, Madu Nomor Afid dan juga Madu Lambungku.
0: Ada Mbak Sutris dari Jembat Batu juga udah langganan banget. Tuh kan minumnya Susu Zigo 26. Ini loh ya, 200 ribu dapat 3 kotak.
1: Mantul. Ada Bapak Supardi dari Pramuka udah langganan minumnya Madu Lambungku dan juga Zigo 26.
0: Pak Sugeng dari Pakuan Aji, keluhannya di jantung kan, sering konsumsi, sering banget ya minumnya Sekualen.
1: Oke, ada Mbah Turiman dari Gunter 3, ini udah langganan juga minumnya Madu Nomor Afid kan.
0: Ada juga Ibu Sukasti dari Sulong di Lampung Barat, ini untuk jaga kesehatan minumnya Sekualen.
1: Ada Bapak Muzaiman dari Sulong Lampung Barat juga beli Biosi untuk keluhan asam urat dan juga darah tinggi, ini mah juga langganan.
0: Ada juga Pak Iskandar dari Pelang Ijo udah beli 3 kali, alhamdulillah banyak banget perubahan. Minumnya Biosi sama juga Salte.
1: Oke, ada Mbok Wayan Sriani dari Restu Rahayu atau RR Raman Utara.
0: Oh ini udah ya?
1: Iya, kemarin udah beli Ketrirama, Morinda sama Lambungku udah 2 kali konsumsi.
0: Semoga semakin membaik. Yang belum pernah minum herbalnya, ada Garilus, ada Biosinya, segera dikonsumsi biar kamu juga ikut membaik badannya ya.
1: Betul banget. Jangan lupa Besti ya, nanti siang bakal ada pengundian gelegar hajatan untung.
0: Ya. Yeah.
1: Kamu jangan lupa pantengin kita ya di radio dan juga di media sosialnya Radio Trirama FM.
0: Yes, itu dia Besti. Jam 1 ya kita pengundiannya. Jangan sampai lupa dan jangan sampai salah jadwal.
1: Ya, yeah, betul banget. Jangan lupa juga Besti ya. Ini masih tanggal 15, masih ada 15 hari lagi buat kamu dapetin promo-promo spesial, yaitu promo setuju
0: Semarak untung Juli.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.
4: Trirama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
4: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar hajatan untung, Trirama FM Net dan MB

0: persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Namanya siapa Pak?
3: Pak Sutimin.
2: Pak Sutimin. Alamatnya?
3: Yosomulyo Rawapitu.
2: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
3: Sakit boyok.
2: Sakit pinggang.
3: Sakit pinggang.
2: Terus?
3: Asam urat. Kolesterol.
2: Sekarang yang diminum herbal apa?
3: Herbal Biosiaga Biosis.
2: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
3: Masih satu.
2: Satu mau dua ini
3: ya,
2: udah ada perubahan?
3: Alhamdulillah ya.
2: Perubahannya gimana Pak?
3: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
2: Sakit gigi
3: itu ya,
2: kita tesin ke gigi.
3: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
2: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
3: Ya ada, alhamdulillah ada.
2: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
3: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
2: Biosis Siaga.
3: Ya Siaga, alhamdulillah lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
2: Terima kasih Pak ya.
3: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Ada Pak Ujang.
5: Pak Joko.
4: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
5: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pokoknya.
4: Oh, lagi gak enak badan.
5: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
4: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
5: Itu susu apa Pak?
4: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
5: Terus manfaatnya apa aja Pak?
4: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
5: Oh gitu.
4: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
5: Wah ini tadi kasih?
4: Iya ini spesial buat Pak Ujang.
5: Wah matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
0: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Tri Rama FM Net dan MB Radio Net.

0: tetapi sayang,
1: tetapi sayang dalimu yang semakin menghilang.
0: Apakah kau sudah punya penggantiku?
1: Bisa-bisa aku mati karena cemburu.
0: Aku tenuk tium.
1: Udah tenuk tium, gak ada tenuk tium, gak ada. Udah Chandra, udah please.
0: Ayolah Besti lah, ikutan gabung aja. Soalnya kita mau siapa-siapa aja. Di 08-12-12-12-9-3-1-0.
1: Ya, mana tuh? Sok atuh ya, disapa lagi.
0: Ntar ya, atuh mati lihat sebentar dulu. Pak Yosop, selamat pagi juga dari kawasan Desa Sumber Rezeki Mataram Jaya, Blok C, Lampung Tengah.
2: Oke.
0: Oh iya iya iya. Oke, baiklah.
1: Iya iya iya iya.
0: Ya Pak Yosop ya.
1: Iya iya iya iya iya.
0: Ada Maya Aca Seba 1 juga hadir, ada juga Mama Mega Makaryo 9 ya ikutan gabungnya. Ada juga nih Mas Andon Magelangan. Selamat pagi buat Pak Subari, ada Mbah Nur, Kang Udin, Mas Ali, Mas Rino, Mas Heru, Pak Misdi, Koboy juga, Mas Muji Tahu. Semangat ya. Ibunya Teta, assalamualaikum, menyatu dong.
1: Iya dong.
0: Lagi makar yo. Salamnya buat semua pendengar Radio Tri Rama Jaringan aja ya.
1: Iya dong.
0: Halo.
1: Halo.
0: Apakah menu ayam kecapmu kemarin sudah habis?
1: Sudah habis. Enak ya guys Joko ya, ayam bakar santan.
0: Orang AJS aja bilangnya ini ayam bakar. Ya kan AJS ayam bakar kan?
1: Iya. Udah habis ya karena keenakan ya.
0: Rasanya kayak ayam bakar cuman disantenin aja. Hari ini menu apa lagi yang tersedia di meja makanmu?
1: Kalau hari ini di meja makan kita menunya ayam goreng sambal kecap.
0: Nah kalau ini hitamnya hitam beneran dari kecap.
1: Iya, soalnya sambalnya sambal kecap tapi ayamnya digoreng.
0: Iya kan tuh, tapi semoga menu bersama dia ya.
1: Nah, menua terus.
0: Ada Mbak Ratna Ningsih, ini dari mana Mbak Ratna? Oh dari Bangkinang Riau ya. Wow, salam buat warga Tegalioso dari Mbak Sino. Yeah. Sing pada semangat ya, sing Agi apa?
1: Hah? Sing Agi apa sih?
0: Sing Agi Satru aja ngasih terpuruk.
1: Oh iya, aja jangan diterpuruk.
0: Karo aja kelalen ngopi.
1: Aja kelalen ngopi ora kepenak.
0: Mau request lagunya Deni Caknan Satru.
1: Satru tuh sing kepiye toh?
0: Wong koyong ini kok dibanding-banding ke?
1: Enggak okay. Dibanding ke?
0: Enggak, kayak mana coba kasih tahu dulu
1: Satru,
0: dong.
1: Satru, enggak ngerti kamu.
0: Kayak mana?
1: Gimana kita aja enggak ngerti.
0: Iki siapa tau, oh, Mbah Sino, nanti coba tak kasih nama Mbah Sino.
1: Mbah Sino, Sino Garong.
0: Mbah Sino Garong. Tegalioso lo, Tegalioso Kebumen jelas iki.
1: Oh iya, orang apa kok orang kepenak?
0: Ya iya toh ya.
1: Kan Tegalioso Kebumen kan orang ngapak-ngapak.
0: Arang ngapak, arang kepenak.
1: Arang apa arang kepenak?
0: Kan biasanya kalau itu kan AA semua kan.
1: Iya, tapi enggak AA gitu juga loh. Kamu ini gimana sih, titisan orang ngapak? Kamu titisan orang ngapak kan?
0: Ya kan yang ngapak bapakku.
1: Iya kan tetap ada darah ngapak mengalir di dalam tubuhmu.
0: Tapi bapakku enggak pernah ngomong ngapak sama aku.
1: Iya, besok kamu suruh bapakmu ngomong ngapak ya.
0: Dia ngomong ngapak kalau sama orang ngapak. Kalau enggak dia ngomongnya biasa aja.
1: Enggak pakai ngapak.
0: Enggak.
1: Nanti kamu ketawain.
0: Enggak lah. Langsung diketawain gimana cama ini. Ada juga Nur Hadi, selamat pagi.
1: Pagi Nur.
0: Alan Mebel RB3 Rumbia juga hadir Besti.
1: Iya.
0: Mama Igun pokoknya panteng terus.
1: Panteng terus.
0: Sehat selalu ya Mama Igun.
1: Iya Mak, cacat selayu.
0: Ada juga Heru, alhamdulillah hari ini undian terakhir bener. Semoga acaranya nanti lancar, amin.
1: Amin.
0: Mbak Marini, salamnya buat Mas Bayu, Om Eko, Mbak Nur, Mas Andon, Pak Mujib, Pak Kolil, Pak Bambang, Pak Wardi, Pak Catur, dan semua aja. Terima okay. kasih ya Mbak Rini ya.
1: Oke, okay, thank you Mbak Rini.
0: Tuh, oh, di sini hujan enggak sih?
1: Di sini enggak panas cetar Mbak Hinol.
0: Katanya di Gunung Madu hujan deras.
1: Wow.
0: Ya alhamdulillah debu-debu jalanan hilang lah ya Pak ya.
1: Oh iya benar.
0: Mas Juntak, selamat pagi dari Watenong. Salam agar ilus, dendangnya air mata tiada arti.
1: Oce.
0: Di Facebook ada enggak?
1: Oh di Facebook enggak tahu. Kita cek dulu.
0: Oh sepertinya tidak ada. Kamu tidak membuatkan?
1: Oh tidak.
0: Ya sudahlah kalau begitu. Nanti kita bakal live juga di Facebook. Tapi jam 1 pas pengundian ya.
1: Iya Bes, kita live di Facebook sama di TikTok ya. Lihat di TikTok.
0: Yes ya Bes. Ya udah kalau gitu masih ada waktu. Kita dangdutan lagi. Kita bergoyang lagi. Kita bersenang-senang lagi. Lupa ada AJS di sini. Kok aku bergoyang-goyang?
1: Iya, kamu jangan bergoyang-goyang. Kamu ada AJS ya.
0: Aku tidak bergoyang-goyang.
1: Kamu
0: ya?
1: Jangan tidak serono.
0: Kalau gitu kamu gak usah kemana-mana beste.
1: Iya dong, tetap di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agar Ilus. Goyang terus. Mia.

0: Saceritakan nih kan yang sudah pada gabungan. Ada Mas Wigi ikutan gabung, ada juga Mas Adi Hidayat. Selamat ulang tahun sayang yang ketiga tahun ya. Adik Nazril anak aku sayang. Kenapa ya kok hati aku kupu-kupu lihat anak aku tepuk tangan dia pelin-pelin, malah air mataku netes. Ya gimana ya, kan terharu sudah membesarkan anak sepinter ini.
1: Iya.
0: Gak nyangka udah 3 tahun, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Besti.
0: Iya kan, tambah luhur kam kucrit, golek cuan sangu rewang ya. Buat apa beli sempol?
1: Beli sempol ya Besti ya. Cari cuan yang banyak buat beli sempol.
0: Yes, semangat ya Imam Mahmudi. Terus okay. Juga Mas Agus Bebe sarapan pakai apa? Wow, ah ini yang kamu cari guys. Dia masak itu apa? Yang kamu cari tadi.
1: Oh iya.
0: Ada Mas Yono Martabak juga, selamat pagi ya dari tempat Makaria.
1: Oke, thank you buat semuanya yang sudah ikut bergabung ya. Sampai jumpa nanti lagi, kita bakal temenin kamu lagi di pengundian gelegar hajatan untung.
0: Sekarang waktunya habis, langsung kita akhiri.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio,
0: Panteng Tri Ramadong.
1: Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Ali Febrian, Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Radar Lambung, pemerintah Kota Metro menyoroti adanya ketimpangan jumlah murid baru di sejumlah sekolah dasar negeri pada tahun ajaran 2026-2027. Wakil Wali Kota Metro M. Rafiq Adi Pradana meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Menurut Rafiq, terdapat sekolah dasar negeri di wilayah Metro Pusat yang hanya menerima sekitar 20 murid baru, sementara sekolah lain justru menerima jumlah siswa yang jauh lebih banyak. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap operasional sekolah, termasuk besaran dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang diterima. Pemerintah Kota Metro meminta evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mencakup pola penerimaan siswa, pemerataan mutu pendidikan, kualitas tenaga pendidik, fasilitas sekolah, hingga program unggulan di setiap satuan pendidikan. Tujuannya agar seluruh sekolah negeri memperoleh kesempatan yang sama dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya. Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
1: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Rilam FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Rilam FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Rilam FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Rilam FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balik Bukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Halo, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai.
2: Halo, sayang.
1: Jumpa lagi barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut BOC untuk edisi hari ini, sayang, ya.
2: Iya, pastinya. Hari apa ya?
1: Hari
2: Rabu kelabu.
1: Jangan kelabu dong, kalau kelabu nanti sedih dong ya.
2: Sedih ya, ya udahlah
1: Rabunya
2: pokoknya.
1: Rabunya Rabu yang semangat,
2: iya.
1: Apalagi
2: dong,
1: hari ini ada pengundian ya.
2: Iya, betul ya,
1: sudah pada berkumpul.
2: Iya, besi-besi semuanya. Jangan lupa pokoknya ya, hari ini bakal ada pengundian gelegar hajatan untung.
1: Untuk itu besti, tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut BOC.
0: Bersama duo bandar.

0: Zik. Ya, ada yang sedang-sedang aja. Spesial untuk besi-besi masih banteng Tri Rama FM di pagi hari ini, sayang.
1: Ya, sayang-sayangku. Yuk, merapat barengan kita berdua di Benar Dangdut Biasi ya. Bisa langsung kamu telpon. Nanti deh kalau telpon ya. Bisa kirim WhatsApp, telpon, voice note. Boleh banget.
0: Langsung aja purudulkan di 0851-266-6931, sayang aku ya.
1: Ya, sayang. Gimana kamu hari ini? Apakah sangat dar-dar-dor? Atau kamu hanya terdiam saja?
0: Hey, kenapa diam-diam?
1: Merenung.
0: Jam segini udah merenung. Ini jam-jam lagi harusnya produktivitasnya lagi tinggi, ya kan?
1: Iya, tapi kan ada juga sebagian dari besti kita yang merenung.
0: Gak boleh, pagi-pagi gak boleh merenung. Nanti kamu kesurupan ya. Mendingan dengerin kita berdua. Kesurupan, ya kan? Oke, selamat pagi untuk semuanya lagi ini ya. Yang mungkin juga mau on the way ke suatu tempat, ya kan? Mungkin mau berkunjung ke rumah saudara bisa jadi. Atau mungkin mau ke tempat kerja. Ya, karena nasibnya sih rada siang, enak banget ya jam segini baru berangkat ya. Tapi panas ya pastinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Hari ini benar-benar cetar membahana ya, Neng.
0: Untuk yang di perjalanan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Terus juga mungkin tetap ini ya, tetap jaga keselamatan diri Anda dan juga orang lain di sekitar
1: Betul
0: Anda.
1: Betul sekali, dan pastikan juga untuk besi-besi semuanya yang pengguna mobil ya harus pakai seat belt.
0: Iya. Atau sabuk pengaman lah ya.
1: Betul.
0: Munara Lese ngomongnya sabuk pengaman ya. Yang pakai kendaraan roda dua pakai helm, sayang.
1: Iya, sayang. Kalau perjalanan jauh pakai jaket, pakai sepatu ya. Itu adalah masker. Standaritas kita berlalu lintas dalam menggunakan roda dua.
0: Iya, aku kalau pakai kendaraan roda dua udah juga iyalah pokoknya namanya enggak pakai
1: kacamata,
0: masker, helm pokoknya apa.
1: Aduh.
0: Jangan sampai terkena debu-debu jalanan dan matahari ya, karena luar biasa ya namanya juga jalanan mulus ya, kalau di lampu merah enggak ada jalanan yang jelek, makanya harus ini
1: gitu ya.
0: Betul. Sarkas banget ya.
1: Oke. Oke lah kalau buat besi-besi semuanya ya, hari ini untuk kamu-kamu semuanya juga jangan lupa diminum dulu herbal tetes premium masa kini atau biasa siaganya. Biar kamunya tetap sehat ya, segala aktivitas di hari ini tuh berjalan lancar karena tubuh kita tuh bugar.
0: Iya
1: gitu
0: loh.
1: Jadi bebas beraktivitas, bebas bergerak, bebas berekspresi.
0: Iya, jadi untuk besi-besi selalu konsumsi biosi siaga 3 kali sehari 5 sampai 7 tetes. Sok mangga yang mau mendapatkan biosi siaga langsung luncuran aja ya ke studio Radio Tri Rama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Wai Bungur Lampung Timur atau juga seluruh jaringan Tri Rama FM nih.
1: Iya, besi-besi semuanya yang mau COD boleh banget ya. Nanti biar diantarin sama JS.
0: Iya dong.
1: Langsung aja hubungi call center di 0831 760 600.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda,

0: mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Shagan. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. BOC.
1: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
2: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
1: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
2: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
1: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
2: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke Toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum Pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Yeay, akhirnya lulus juga. Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
2: Gimana gak cemberut, Fir?
1: Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
2: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
2: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
2: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
3: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sansuria, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru kunjungi website kami penmaru.ummetro.ac.id, Instagram @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran periode kedua mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026, dan periode ketiga mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 116 Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
4: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut.

0: Ya, yang menjadi idamannya para wanita. Alah, siap boy.
1: Kemana kakak kemana?
0: Beda deh, eta laguna. Ayah deh, eta malaguna beda deh, Neng No.
1: Aku kira mas sama-sama saja.
0: Beda dong, ini pria idaman, kalau itu idaman hati.
1: Oh, gitu.
0: Sama-sama ada idamannya sih.
1: Iya, tapi kalau
0: idaman khusus, kamu siapa?
1: Idaman aku, Edile.
0: Dia dong.
1: Palen.
0: Palenoi gusti do agung.
1: Iya, dia kan hitam manis.
0: Masa?
1: Iya, hitam manis.
0: Manisnya hilang tinggal hitam. Oke, cool.
1: Yeah.
0: Kayak es dong ya.
1: Cool.
0: Dingin kan berarti.
1: Iya, cool kan dingin ya. Akala bestie buat kamu yang udah pada OTW ya mau ke Radio Trirama jadi jalan ya sayang.
0: Sok langsung aja menudulkan spesial hari ini ya.
1: Hari ini ya.
0: Rame banget ya.
1: Betul. Rame sekali. Semuanya pada datang ya.
0: Iya dong, kan ingin menyaksikan secara langsung
1: ya, pengundian
0: ini.
1: Iya, ini adalah pengundian hadiah grand prize terakhir ya Besti di gelar hajatan. Untung hadiahnya sangat luar biasa sekali.
0: Ada apa
1: buat
0: aja
1: Besti
0: sih?
1: Besti yang sudah pada kumpulkan kupon berhadiah di kemasan herbal Agerols Drop ya.
0: Iya.
1: Ini adalah hari terakhir untuk kamu mengumpulkan. Ini belum pengundian, nanti pengundian akan
0: jam berapa?
1: Ya, mungkin sekitar jam-jam 1 habis zuhur ya.
0: Wah, wow, masih ada
1: nanti kita,
0: waktu lah ya.
1: Kita coba cari tahu.
0: Oh iya, kan nanti juga ada info-info terkini.
1: Betul sekali.
0: Ya? Tuh besti-besti, siapakah hari ini yang beruntung mendapatkan hadiah-hadiah yang luar biasa? Ini menil lobanya hadiahnya.
1: Iya.
0: Aduh gusti, ada lemari es, ada rice cooker.
1: Wow.
0: Lemari esnya ada 3.
1: Wow.
0: Rice cookernya ada 9.
1: Wow.
0: Radio FM ada 30.
1: Hah?
0: Kipas angin ada 15.
1: Wow, to the
0: wow. Wow.
1: Banyak sekali ya Besti.
0: Iya.
1: Semoga aja nama kamu beruntung.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Semoga aja Besti yang jadi pemenangnya.
0: Mm-mm.
1: Yang radionya udah rusak semoga dapat radio.
0: Dapet. Yang mungkin
1: yang
0: kepanasan. Ya,
1: oh,
0: ini
1: kipas,
0: kan lagi kipas
1: iya.
0: Kan ada 15.
1: Betul.
0: Ya. Atau mungkin ini rice cooker rusak masa
1: iya,
0: pakai dandang. Alas ya boy.
1: Semoga nanti dapat rice cooker.
0: Iya makanya.
1: Ya. Yang lemari esnya nggak dingin.
0: Gak. Ya, kan? Freezernya rusak.
1: Freezernya rusak.
0: Iya
1: ya, kan. Semoga aja kamu dapat hadiahnya ya.
0: Ada 3 ya. Mudah-mudahan nama kamu salah satunya nanti yang dapat ya.
1: Betul.
0: Oke deh besti-besti. Aku seperti biasa kita akan menemani aktivitas besti di hari ini ya. Udah panas aja ya.
1: Iya, redang
0: banget. Tapi kalau di dalam sini sih dingin banget.
1: Iya, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah
1: ya. Sesuatu
0: tahinong ya kan.
1: Iya.
0: So besti-besti aku yang mau ikutan gabung barengan sama kita berdua boleh.
1: Wow, Bu Esyena.
0: Apa?
1: Semoga katanya Bu Esyena bocilnya bisa ditinggal ya.
0: Oh, kan biar... biasanya juga memang dia suka nilapin bocilnya.
1: Tapi biasanya diajak juga kan.
0: Ya kalau misalnya pagi banget gak bisa dong kan bocilnya sekolah.
1: Oh iya ya.
0: Gitu, jadi dia pasti nilapin. Dulu juga gitu kalau ke warung aku.
1: Nilap nih
0: bocil-bocil.
1: Pantes.
0: Nanti terus pas jamnya bocilnya pulang dia langsung gas.
1: Ya ampun.
0: Seperti pembalap.
1: Coba yuk
0: iya.
1: Balapan sama aku Bu Echen.
0: Waduh, ini sama-sama ini ya.
1: Supir ya kan apa namanya? Ojek lintas.
0: Iya.
1: Lintas Timur Sumatera kalau aku.
0: Wow, sudah banyak yang ikutan gabung ya.
1: Iya, udah banyak banget tadi aku cek. Wow, luar biasa besi-besi semuanya.
0: Aku mau kasih apa? Tebak-tebakan buat kamu.
1: Apa tuh?
0: Ayam-ayam apa yang bikin kesel?
1: Ayam lagi. Ayam kukuruyuk.
0: Hah?
1: Ayam kukuruyuk.
0: Iya, pokoknya ayam apa yang bikin kesel dan alasannya kenapa kamu kesel?
1: Ayam gitu. Lapar. Lah iya kan, I am lover.
0: Iya, boleh dijawab ya sesuai dengan imajinasi kamu. Basic
1: yeah.
0: Kira-kira ayam-ayam apa sih yang bikin kesel gitu?
1: I'm coming.
0: Kenapa kesel? Kan alasannya kamu bingung. Kamu jawab I'm coming. Terus apa?
1: I'm coming. I do not. I know.
0: I don't know.
1: I don't know. I not.
0: I know, gak ada I not.
1: I don't know.
0: I not, I not naon. Oke, okay, baiklah, besi-besi. Aku mau bacain ini ya. WhatsApp yang udah masuk, Tararengki.
1: Oke. Okay.
0: Dijawab aja, dijawab.
1: Ayam-ayam apa yang bikin kesel?
0: Iya.
1: Ayam apa, Besti?
0: Sok langsung aja ikutan gabung ya. Ikutan hadir Mbak-mbak cantik. Ada Mas Bambang. Alah,
1: Mas Bambang.
0: Mas Bambang ini udah lambreta tidak mengikuti acara Ako.
1: Iya, kemana?
0: Katanya kamu ngapain sama Ako, tapi kamu tidak ada muncul di acara ini.
1: Kemana sih?
0: Kemana kamu, Mas Bambang? Apakah kamu bersama Mbak Dela Yuanda? Oh jelas.
1: Iya pasti dong. Pasti itu.
0: Gak
1: ya.
0: Gak usah ditanya. Emang nyari-nyari sama Mbak Dela ya.
1: Gimana?
0: Baiklah Mas Bambang, Tara Rengkyo ya, sudah hadir walaupun hanya absen saja ya.
1: Betul.
0: Kan? Ayo gas.
1: Gas kemana?
0: Kalian di mana? Loh, ya di Tri Rama kok iso tanya di mana gitu.
1: Cepat buruan ke sini, Besti.
0: Iya, makanya. Siang, Mbak dan Neng.
1: Mm-mm.
0: Kok yo panas sih? Mau OTW Tri Rama ini lo.
1: Siapa sih?
0: Ada Mai Aja.
1: Mai Aja.
0: Ayo berangkat kata Mai Aja.
1: Ayo.
0: Tapi kok ayo gitu Mbak.
1: Gendang gaskan namanya aja. Ya? Tak tunggu.
0: Hanya panas aja loh.
1: Iya, hanya haredang aja.
0: Kalau panas coba payungan. Nanti paling payungnya kembali.
1: Oh, iya, jempale payungnya bingung kok rusak.
0: Kena angin ya. Oke, lanjut lagi yang sudah ikutan gabung.
1: Itu ada tadi. Aduh. Ada yang mengirimkan dinosaurus.
0: Apa yang au.
1: Aneh banget lah Dian ini. Ini AI kayaknya. Masa dinosaurus dimakan, dibakar ya kan? Ngeri amat lah. Kamu hidup di zaman purba ya?
0: Iya, ini serem banget ya.
1: Ya kan, giginya serem banget. Kayak giginya Mas Agus.
0: Badannya sih imut ya, imut cute, kecil. Tapi giginya
1: mending. Giginya, ya ampun, kayak giginya Mas Agus pokoknya mah.
0: Ada Agus di Raman Utara, Lampung Timur.
1: Iya.
2: Hello.
1: Hey.
2: Namaste.
0: Sugeng siang, dia tuh kan ini suka India. Namaste. Jadi dia namaste,
1: namaste
0: salam
1: ya?
0: Gitu. Kalau orang India gitunya.
1: Okay.
0: Naya Malhotra. Naya Malhotra dan Vina Rahayu lah.
1: Vina Rahayu.
0: Indonesia banget kalau dia ya. Kok openingnya yang sedang-sedang saja?
1: Kenapa emangnya?
0: Gue maunya yang besar.
1: Aduh.
0: Gak boleh. Harus sesuatu harus ini aja, sedang-sedang. Kalau terlalu besar nanti kayak mana, terlalu kecil juga kayak mana.
1: Iya,
0: tak terasa nanti.
1: Betul. It's a big katanya.
0: Alah, it's so big katanya.
1: It's so big.
0: Udah sarapan belum?
1: Sudah dong.
0: Menu apakah?
1: Menunya ada. Tadi kita ada bubur, yeah. Ada bubur kacang hijau, ada bubur sumsum, yeah. Ada bubur jagung. Apa itu? Apa? Mbak Ewi,
0: ada apa sih? Terus juga ada arem-arem. Aku suka banget sama arem-arem.
1: Iya, terus ada pisang. Terus ada bakwan. Ada tahu bunting.
0: Hari ini kok
1: terus
0: kok
1: ada oncom. Ada tempe.
0: Mana gak olahraga.
1: Terus ada itu satu lagi apa namanya?
0: Naon. Ada lepet.
1: Iya.
0: Au. Luar biasa. Kita sarapannya hari ini sangat-sangat full ini ya. Full karbo ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Nanti tak sepil menuku lagi yang proses pemanggangan. Iyo, iki dinosaurus dipanggang iki yo.
1: Emang ya.
0: Harus memanggangnya berapa lama nih Gus, ya kan? By the way, hari ini Pak Wakil Presiden sedang kunjungan di Waibungur loh. Iya, aku kemarin lihat juga beritanya, katanya mau mengunjungi itu ya. Kali pasir.
1: Semoga
0: ya.
1: Semoga lekas dibenerin bener-bener.
0: Apanya yang dibenerin?
1: Masih lepas
0: dibangun.
1: Iya, dibangun lekas jadi gitu.
0: Kalau dibenerin kan udah ada. Ini mah belum ada. Kalau yang dibenerkan.
1: Jalannya, Pak, jalannya.
0: Kalau jalan mah semua, Pak, bukan cuma di sono. Semua di Lampung tolong, Pak, ya. Apalagi saya yang kalau misalnya pulang kampung meniasa dar-der-dor di jalan Jadi kadang tuh pengen pulkamnya juga kayak hoream di jalanan, Neng.
1: Betul, sama, aku juga kalau mau pulang kampung ke emak gue juga gitu.
0: Abis ini kan abis acara pengundian, kita siapa tahu bisa berjumpa Pak Gibran ya.
1: Okay,
0: nanti kita akan langsung ini,
1: langsung ke sana.
0: Iya, membawa spanduk gitu.
1: Spanduk apa?
0: Iya, kita demo.
1: Tulisannya apa?
0: Tolong dibenerin jeglongan sewunya, di haluskan jalannya. Ya. Ya kan?
1: Ya.
0: Ya, titik salam buat semuanya aja di hari Rabu yang menggebu ini. Semangat kerjanya walaupun cuaca panas, Pol.
1: Aduh.
0: Bye-bye buat dirimu.
1: Emang panjang kali lebar ya dia mah.
0: Oh.
1: Ngomong aja panjang kali lebar.
0: Ini dia. Dia lagi manggang T-Rex. Anjel Valier.
1: Emang.
0: Iya, menu pagi ini tumis kangkung, ikan asin goreng dan sambal terasi. Wah. Wow. Wow. Kita masak kangkung tuh kemarin ya?
1: Bukan kemarinnya lagi.
0: Kemarin mah genjer, Deng.
1: Tapi enak makan banget. Genjer, terus tadi keluarnya genjer.
0: Hey. Jorok banget ih. Pap, jarene Bu Esena. Apa sih jolok-jolok pap? Kayak orang pacaran aja minta pap ya. Ih, males banget. Udah cepetan buruan gaspol tuh Mai Aca aja udah mau berangkat senage.
1: Oh, Bu Esena gendang katanya gendang. Mau ketemu sama kita.
0: Iya, makanya ya. Assalamualaikum Duo Ban.
1: Halo Pak Cupli.
0: Aku memantaumu.
1: Aduh, dipantau.
0: Agak serem ya kalau iya, dipantau-pantau.
1: Kalau dipantau
0: gini.
1: Tuh agak serem gitu.
0: Jangan pantau-pantau gitu lah Pak Supri.
1: Iya,
0: langsung
1: Pak
0: aja
1: lo.
0: Assalamualaikum. Ada Kang Suri di Seba 7 menyatu ya, request lagunya Memori Daun Pisang. Oke deh. Terima kasih untuk Kang Suri sudah ikutan gabung juga barengan sama kita berdua. Sob dijawab Besti, ayam-ayam apa yang bikin kesel? Masih ditunggu jawabannya di 0851-2666-6931. Udah ruame banget.
1: Iya betul sekali, udah rame ya, sekali Besti.
0: Hari ini juga mau menyaksikan mengundiannya secara ya, langsung ya kan. Kira-kira hari ini siapa yang beruntung, nanti kita juga akan update lagi.
1: Oke
0: ya
1: deh.
0: Oke, jangan kemana-mana.
1: Betul, masih barengan kita berdua terus di Bandar Dangdut Biosi bersama Duo Bandar.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga tersedia di seluruh

0: Biosi. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
3: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
4: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
3: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
4: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
5: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: Ya, spesial tuh besti-besti ada tajamnya karang ya dari Tasya Rasmala, Dilo.
1: Emang karang karang itu tajam ya?
0: Iyalah, apalagi kalau misalnya kita enggak pakai sendal ya di pantai terus menginjak karang, wow, bisa terluka.
1: Terluka. Gak bilang.
0: Kayaknya bukan gitu deh ininya.
1: Kayaknya emang bukan itu.
0: Bukan ya, iya. Tapi kamu mengarah.
1: Betul.
0: Ala-ala.
1: Kok bisa ya? Kamu diam-diam memantau aku.
0: Oh, itu Pak Supri.
1: Oh, Pak Supri memantau kita.
0: Pak Supri ngapa sih mantau-mantau Pak Supri?
1: Iya, iya.
0: Gak cuka deh.
1: Aku nanti cembunyi loh.
0: Kamu kalau cembunyi di mana? Nanti kamu kelihatan kalau cembunyi.
1: Cembunyi di kolong meja. Yang tertutup semuanya.
0: Oh, enggak di itu.
1: Di mana?
0: Meja mana? Mejanya lo kecil banget.
1: Kan di bawahnya bisa.
0: Oh, yang ada tirainya.
1: Tirai
0: pas
1: satu.
0: Pas dibuka, pas tirai dibuka.
1: Zong! Dulu ya, dulu mainannya apa namanya nonton TV-nya itu. Mau pilih tirai satu atau tirai dua? Alah. Ya kan? Deal? Deal atau kau akan berubah pikiran?
0: Deal or no deal? Mending tirai satu atau ditukar dengan tirai tiga?
1: Iya. Atau ditukar dengan uang
0: jadi,
1: sekian?
0: Enggak, itu kan ada triknya Neng Nong ya. Jadi ketika ketika pas ditanya gitu kan mikirnya lama
1: deng.
0: Nah, pas si pesertanya mikir, eh teteh hadiahnya teh geus dituker-tuker di belakang.
1: Oh.
0: Makanya hadiahnya yang gede kagak pernah keluar.
1: Iya, iya.
0: Iyalah, pinter atau yang punya acara, ya kan. Oke, bestie aku. Alas ya. Sahaya. Aku mau mengangkat dulu satu penelpon ya, sayang, sebelum aku masuk ke pembahasan hari ini.
1: Boleh.
0: Aku hari ini mau membahas seputar jerawat.
1: Jerawat, aku jerawat. Kemarin jerawatan tapi sekarang udah lihatlah muka aku glowing kan.
0: Ya. Oke, baiklah kita akan terima satu penelpon ya.
1: Halo, Bandar Dangdut Biasi. Herbal tetes premium masa kini. Halo. Halo, halo Ibu.
2: Iya, assalamualaikum. Ih, gemes aku dari dulu enggak pernah bisa masuk.
1: Ih, pengen tak. Ibu gemes kenapa sama kita?
0: Kenapa Ibu?
2: Kalau dengerin Mbak Kanaya teh mending gemes pisan.
1: Kunaon sih aku, emang aku kenapa? Oh, berarti Ibu enggak gemes sama aku.
2: Ceria pisan atau ngadengin apa?
0: Alah, gini kan bisa Sunda Ibu Damiasi, ini luar biasa Anda ya.
2: Iya, aku aslinya orang Kebumen, tapi hidupku nyampur dari Kebumen sama orang Sunda.
0: Oh gitu, sugante urang aring ya. Ibu Damiasi, tar rumahnya di mana Ibu sayang?
2: Saya teh di Rejosari Seputih Mataram, Lampung.
0: Oh, baiklah. Ibu sehat, Ibu?
2: Alhamdulillah sehat. Baru sekarang aku bisa telpon. Aduh, menipu bahagia.
0: Oh, iya, alhamdulillah. Berarti rezeki Ibu soleh ya. Solehah ya. Iya tuh sami-sami sayang aku, sok mangga ya. Mumpung bisa masukan, ini bisa
1: request dendang
0: ya,
1: naon.
0: Iya, sok dendang naon, Ibu.
2: Dendang nama
0: sayang
2: hari naon. Ibu
0: naon
2: hayang naonnya
0: hayang kawin. Ibu hayang kawin win hayang kawin bukan ya berarti ya hayang naon Ibu.
2: sekali
0: gecan banyak-banyaknya ibunya luar biasa. Sok atuh apa dendangnya sayang?
2: Dendangnya itu kan tadi setajam karang ya.
0: Jadi Ibu pengen apa sekarang?
2: Ibu teh pengen rembulan malam.
0: Alah, rembulan malam. Siap, nanti dicek dulu Ibu rembulan malam ya. Langsung aja sekarang Ibu digoyang. Digoyang buat siapa?
2: Digoyangnya buat semua pendengar radio Trirama dan jaringan dimanapun.
0: Okay.
2: Neng Renaya jeng Neng Epi kali ini aku bisa masuk.
0: Ibu aduh hiji deui eta namana Vina.
2: Nya atuh Neng Vina jeung Neng Kanak.
0: Betul
1: eta. Matur nuwun.
0: Tadi naon
1: sih? Nong Ati.
0: Ati
1: kodok. Ati kodok.
0: Baiklah Ibu Damiasi, ada spesial enggak sayang?
2: Ya spesialnya buat Neng berdua.
0: Oh iya baiklah
1: kalau gitu. Makasih ya Ibu.
2: Iya. Asa namanya gelis pisan.
0: Aduh. Ya ya tuh. Kumaha teu gelis kan perempuan, kalau ganteng makan lalaki. Ibu kumaha tuh Ibu teh.
2: Aduh lah.
0: Ya udah ya tuh sayang, terima kasih atur nuhun pisannya, besok bisa ikutan lagi sayang ya.
2: Iya, oh, ini okay. Ada undian di Sri Rama.
0: Iya, sok atuh kalau mau menyaksikan BCW, Ibu ikutan undian apa henteu?
2: Ihan ngirim kupon wae atuh kamari teh.
0: Ya heuh BCW naon namana kaluar bisa menang kulkas, meti is ikan kepara ranas kieu bisa menang kulkas, menang kipas anginnya.
2: Alhamdulillah, moga-moga wae doa
0: iya. Iya, aku doakanlah Ibu beruntung hari
1: amin,
0: ini.
1: Amin. Ya rabbal alamin.
0: Oke, baiklah Tara, thank you. Iya, Ibu
1: pantau ya, radio.
2: Panteng Tri Rama ieu teh, Neng.
1: Iya. Makasih, Ibu.
0: Matur nuhun ya Tara, thank you untuk
1: iya.
0: Ibu.
1: Ibu Damiasi.
0: Ibu Damiasi meni gamuleng Ibu ya.
1: Gamuleng teh naon?
0: Gamuleng tuh kayak ini gimana sih
1: ngejelasinnya? Kayak itu ya Ibu kita Kartini.
0: Iya, maksudnya kan pakai kebaya bersanggul.
1: Iya, pakai sanggul.
0: Maksudnya ngomongnya meni gamuleng ya.
1: Iya, kayak Ibu kita Kartini.
0: Iya, terima kasih Ibu Damiasi.
1: Putri sejati.
0: Ya. Sudah ikutan gabung, ini perdana Cina ikutan gabung barengan sama kita berdoa
1: iya.
0: Di acara ini. Mungkin dari kemarin-kemarin
1: pengen
0: sudah
1: pengen ikutan tapi
0: iya,
1: ke apa namanya mantul.
0: Iya, biasa Bu, ini kan acara internasional. Bu ya, kru salah
1: internasionalnya dari mana? Emang kamu di luar negeri?
0: Ya kan, peminatnya tuh dari bukan hanya alam nyata Bu ya.
1: Oh nanti di luar negeri, kalau Cah di luar negeri
0: alam goib juga.
1: Kalau internasional ya,
0: ya. Jadi kadinya liur ah. Bu Damiasi ya iya Bu Esena kenapa?
1: Alah
0: naon? Alah dia di mana? Ini foto jeung saha kamu? Oh, kayak lah orang
1: itu kayaknya mah di
0: ya kemarin ke rumahku Landus. Sama Dian. Oh, Ibu Damiasi maksudnya udah foto sama Bu Esena kemarin ini yang barusan.
1: Oh, iya. Ih, cantik pisan.
0: Cantik Ibu ya pakai jilbab ya, sangat terlihat soleha sekali.
1: Betul.
0: Ya. Baiklah, ini akan apa namanya ininya? Kedai wehnya ianya.
1: Masih gak jelas.
0: Kedai weh tamannya
1: yang ya udah yang lain nanti ya Besti ya Zeyeng ya.
0: Sabar aja aku betul. Membahas ini dulu.
1: Membahas soal jerawat.
0: Jerawat kamu pernah jerawatan gak Neng?
1: Enggak, ini aku jerawatnya on off melulu.
0: Iya ada kan
1: Neng.
0: Yang kayak baru sembuh muncul lagi.
1: Betul.
0: Sembuh muncul lagi. Ada yang enggak sembuh-sembuh kayak aku tuh adalah pejuang akne, pejuang jerawat. Cina jerawatnya menisa muka-muka, ada yang jerawatnya beruntus-beruntus gitu, ada yang jerawat itu. Batu.
1: Betul.
0: Kadang
1: betul.
0: Sampai karena mungkin enggak sembuh-sembuh ya. Meradang terus jerawatnya, kadang ada juga yang sampai ngerasa insecure nih.
1: Iya, ada yang gitu. Seperti itu.
0: Karena kan kadang orang teh kalau ngomong suka enggak ini ya, enggak dipikir dulu gitu. Betul. Kan bikin orang lain insecure padahal mereka tuh juga sedang berjuang untuk
1: iya,
0: bikin
1: penyembuhan.
0: Iya, mukanya juga pasti enggak ada lah yang pengen jerawatan.
1: Betul.
0: Iya,
1: pengennya mah mulus-mulus aja gitu kan.
0: Iya, nah ngomong-ngomong soal jerawat nih Neng Nong ya. Jerawat ini tuh bisa terjadi ya akibat
1: dari
0: pori-pori tersumbat oleh minyak berlebih atau yang namanya sebum. Ya, atau juga banyaknya penumpukan sel kulit mati.
1: Pantesan Neng, aku kan berminyak ya orangnya. Pasti nih jerawatnya tuh di hidung. Minyak paling banyak di hidung. Terus habis itu di dahi. Dia mana ini?
0: Dagu.
1: Iya, itu
0: apalagi yang kulitnya berminyak itu rentan banget. Karena kan biasanya cepet banget nempel nih kotoran.
1: Betul.
0: Terus kayak harus ekstra juga membersihkannya.
1: Betul.
0: Gitu. Apalagi kalau misalnya kerjanya itu di luar ruangan. Terus juga pakai kendaraan roda dua
1: yang
0: harus apa ya harus berhubungan langsung nih sama cuaca yang ekstrim terus
1: betul.
0: Juga debu-debu di jalan, asap kendaraan, belum lagi kulit kamu sensitif.
1: Iya.
0: Alah enggak selangsung ya jadi jerawat.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Kan? Nah, jadi kondisi ini Neng Vina ini bisa memicu bakteri yang namanya Propionibacterium acnes. Ini berkembang biak kalau misalnya di kulit kita ini banyak banget pori-pori yang tersumbat juga penumpukan sel kulit mati. Nanti tumbuhlah si bakteri penyebab jerawat
1: itu.
0: jadi dia akan menimbulkan peradangan, kemerahan, sampai ada juga yang bernanah kan, itu yang udah parah banget, ada yang sampai seperti itu, sakit banget. Iya. Nah, ada faktor utama yang memicu timbulnya jerawat nih, Zayang.
1: Apa
0: ya?
1: Tuh?
0: Yang pertama perubahan hormon. Nah, kalau aku biasanya jerawatannya karena mau menstruasi.
1: Apa
0: ya?
1: Tuh?
0: Yang pertama perubahan hormon. Nah, kalau aku biasanya jerawatannya karena mau menstruasi.
1: Oh,
0: jadi sebelum menstruasi pasti tandanya itu aku jerawatan. Tapi kalau misalnya enggak,
1: ya.

0: hormon ya.
1: Betul.
0: Terus juga ada karena menstruasi tuh. Itu kalau aku masuknya di situ ya, jerawatnya karena perubahan hormon.
1: Betul.
0: Terus juga karena kehamilan bisa.
1: Wow.
0: Atau kondisi seperti PCOS memicu kelenjar memproduksi minyak berlebih. Udah mah
1: berminyak.
0: Iya, wajahnya berminyak.
1: Tambah
0: itu juga
1: itu
0: tambah lagi
1: ya,
0: kena debu lah, kena asap lah, langsung aja jadi ya.
1: Iya, betul.
0: Terus juga ada faktor gen.
1: Genetik.
0: Iya,
1: ya,
0: ada
1: sama
0: juga. Jadi turunan gitu ya.
1: Iya.
0: Riwayat keluarga dengan masalah jerawat ini meningkatkan kecenderungan Anda untuk mengalami jerawat juga.
1: Iya, kayak aku. Kayak aku mah, aku kan jerawatan, mbak aku juga jerawatan.
0: Nurun.
1: Iya, nurun.
0: Oh,
1: kalau enggak jerawatan
0: gitu
1: di muka, jerawatan di punggung, di
0: iya ada juga
1: gitu.
0: yang jerawatan di punggung.
1: Betul.
0: Aku juga kadang ada.
1: Iya
0: gitu
1: kan? Ya. Aku paling parah banget sih.
0: Ada juga faktor berikutnya nih, selain itu tadi hormon, terus juga genetika atau keturunan, ada juga yang jerawatan karena produk-produk kecantikan atau kosmetik.
1: Oh, tidak cocok ya.
0: Iya, banyak kan yang kayak gitu.
1: Betul.
0: Misalnya habis make up yang tebel ya kan. Habis itu langsung jerawat. Langsung breakout
1: gitu.
0: Ada
1: betul-betul
0: gitu
1: betul.
0: Jadi penggunaan skincare atau make up yang bersifat komedogenik atau biasanya make up yang menyumbat pori-pori, nah ini bisa langsung bikin kamu jerawatan.
1: Makanya kalau bersihin tuh harus bersihan.
0: Benar-benar. Makanya kita suka
1: cleansing,
0: dianjurkan double cleansing.
1: Iya, double cleansing.
0: Kayak dia harus dua kali lah dibersihin. Apalagi make upnya benar-benar tebel ya.
1: Iya, betul.
0: Misalnya abis wisudaan atau abis lamaran, ya abis
1: tuh
0: kondangan. Bisa kan ini ya, buricak-burinong banget ya make upnya.
1: Menor,
0: iya kan. Biar terlihat di kamera kan biasanya kudu dempul.
1: Aduh.
0: Tapi kalau misalnya kamu punya kulit sensitif, nah bersihinnya berarti harus ekstra juga.
1: Ya.
0: Supaya gak ada yang menyumbat pori-pori kamu dari kosmetik tadi
1: sekali
0: ya. Nah selain itu juga gaya hidup, Neng, menentukan juga nih. Kalau misalnya gaya hidup kamu gak sehat, bisa bikin kamu jerawatan juga. Dan juga stres ya.
1: Iya,
0: ini
1: betul
0: berpengaruh juga. Jadi
1: sangat
0: stres, kurang tidur, pola makannya tinggi gula.
1: Nah.
0: Atau produk-produk olahan susu banyak kamu konsumsi, ini bisa bikin kamu rentan jerawatan.
1: Nah, itu ya, Bes.
0: Gitu. Jadi tuh banyak faktornya yang bikin kamu jerawatan. Tinggal kamu analisis aja nih, misalnya kenapa ya, atau misalnya aku habis makan ini langsung jerawatan berarti karena makanan.
1: Betul.
0: Atau mungkin aku habis make upan dempul berarti karena make up atau kamu bersihinnya kurang
1: kurang double clean, kurang enggak double clean,
0: kurang bersih banget gitu ya. Terus juga bisa jadi karena kebersihan dan gesekan ya. Jadi kalau misalnya kamu malas membersihkan wajah, jarang mengganti sarung bantal, atau gesekan kulit dengan benda seperti masker, topi, handphone. Nah, bayangin handphone ini kan kotor banget ya kalau misalnya kita ini bakteri semua nempel di situ. Terus kita kayak gini teleponan kena pipi. Belum lagi kalau misalnya kita keluar selalu pakai masker, maskernya enggak sering diganti. Banyak kan
1: bahkan
0: pemicunya.
1: Uang pun bisa jadi pemicu ya, Neng.
0: Iya, benar. Kita enggak langsung cuci tangan terus kita
1: pegang-pegang.
0: Nah, wajahnya dipegang-pegang,
1: itu
0: bahkan jerawatnya langsung dipocel-pocel.
1: Enggak
0: boleh. Nanti iritasi tambah meradang, sayang ya. Nah, itu. Jadi banyak faktornya kalau misalnya kamu jerawatan. Seperti itu tadi ya, ada perubahan hormon ya kan. Kalau perubahan hormon ini mungkin bisa hilang lah ya, kayak
1: bisa.
0: Misalnya aku apa namanya, enggak yang terus-terusan jerawatan. Jadi karena mau menstruasi aja kayak gitu kan. Habis itu ya sudah,
1: ya sudah
0: ada. Tapi kalau misalnya kayak genetika atau keturunan emang agak susah ya.
1: Betul.
0: Karena kan dia ngikut. Betul banget. Terus juga ini yang kosmetik tadi berarti kan harus bisa memilah-milah ya, Neng, jangan sembarangan pakai kosmetik.
1: Iya.
0: Harus yang BPOM juga loh.
1: Yeah.
0: Banyak yang belum BPOM kan?
1: Jangan dibeli ya, Besti, kalau belum BPOM.
0: Apalagi yang mengandung merkuncrit ya.
1: Itu sangatlah memperparah kamu, bahkan bisa
0: bahaya
1: juga kena kanker.
0: Nah,
1: kulit.
0: Kena kanker kulit kan lebih bahaya lagi ya, Neng,
1: Iya,
0: ya?
1: Jerawatnya meradang.
0: Iya.
1: Ada yang sampai gede-gede itu,
0: nah,
1: Neng, jerawatnya penuh lagi.
0: Iya, berarti kan benar-benar harus merubah yang namanya gaya hidup.
1: Yes.
0: Harus lebih bersih.
1: Betul.
0: Harus lebih sehat.
1: Iya.
0: Makan makanan yang
1: sayuran lah,
0: sayur buah.
1: Jangan kebanyakan junk food.
0: Nah, itu dia.
1: Betul, ya.
0: Makanan yang tinggi gula itu ngaruh banget.
1: Iya, pantas aja aku mau on off karena aku suka gula kan.
0: Ya, makanya berarti sekarang udah mulai dikurangin dong.
1: Ya,
0: udah enggak terlalu banyak banget lah jerawatnya, udah mulai berkurang gitu.
1: Betul.
0: Ya, tuh besti-besti pokoknya yang

0: mungkin sekarang lagi berjuang untuk mengobati jerawatnya, mudah-mudahan cepat mereda ya. Betul. Radangnya. Pastikan kamu selalu jaga kebersihan
1: kulit wajah. Kulit,
0: terus juga itu tadi kayak ganti sarung bantal yang benar-benar selalu nempel nih sama kulit wajah kamu, sering diganti, bestie. Terus juga handphonenya selalu dibersihkan ya. Itu kan pasti juga menempel terus tuh di
1: kuman-kuman.
0: Iya, kumannya banyak banget. Nah, untuk bestie juga, selain kamu pakai skincare untuk menjaga kulit kamu dari luar, kamu juga bisa menjaga kulit kamu dari dalam.
1: Betul.
0: Iya, jadi bisa juga mengonsumsi Biosis Haga Nengnong ya. Karena di dalamnya ada kandungan tomat yang bagus banget untuk menjaga kesehatan kulit. Terus juga memperlambat yang namanya penuaan dini.
1: Betul ya. Sekali.
0: Tapi kalau misalnya tidak dibarengi dengan pola hidup sehat,
1: sama
0: olahraga, terus tidur yang cukup, ya
1: sama aja.
0: Sama aja. Makanya harus
1: seimbang.
0: Iya, makanya semuanya harus dilakukan seng-seng aku ya.
1: Jadi basic-basic semuanya, kalau misalkan memang kamu ada permasalahan tersebut, bisa kok dibantu dari dalam. Betul. Ya, penyembuhannya. Karena jerawat itu bukan hanya dari luar aja, kita harus penyembuhan dari dalam ya. Memang percaya diri aja bukan hanya dari luar aja ya Neng ya, tapi kita juga harus dari dalam. Kayak minum apa biasanya kan, yang kalau kecantikan kolagen, gitu ya.
0: Nah, jadi bisa didapatkan juga di Biosis Haga.
1: Betul,
0: ya.
1: Karena memang ada kandungan tomatonya yang memang bagus banget untuk permasalahan kulit ya Besi ya. Kamu bisa langsung dapatin ke Radio Trirama FM aja deh.
0: Langsung aja meluncur ya, apalagi hari ini tuh ruame banget ya.
1: Iya, Besi-besi semuanya lagi pada kumpul.
0: Iya, sekalian juga bisa dapatkan Biosis Haga di studio Radio Trirama. Terus juga yang mungkin mau COD aja deh, pesan antar aja.
1: Boleh
0: ya Neng ya, atau mau dikirimnya lewat ekspedisi boleh.
1: Bisa.
0: Oke deh, langsung aja calling-calling. Iya kan, semua bisa ya. Calling-calling aja sayang di 0831 760 600.

0: Sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lajane nyatane kula tumbas malih, jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan kadang kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
5: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Inomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
6: Mah, main si Titin teman aku cerita.
7: Cerita apa, Dek?
6: Cerita mana, cerita berenang. Asik
0: deh, Ma.
6: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
6: Oh, ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
6: Wah,
0: Ma.
6: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
6: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
7: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.

0: sayang, masih lanjut lagi ya. Kita iya, masih sayang. Di Bandar Dangdut Biosi dan sekarang udah jam 11 lebihnya 43 menit waktu Tri Ramadan sekitarnya. Wow, makin siang makin cetar membahana ya cuacanya.
1: Iya, Belti. Ini benar-benar cuacanya cetar membahana, tapi tenang aja ya, Neng. Ya, di luar sana itu tuh sangat dingin sekali.
0: Masa sih?
1: Aku kayak meniru orang itu loh, yang apa namanya, influencer itu.
0: Siapa?
1: Apa, TikTokers?
0: TikToker.
1: Iya, selebgram. Siapa ya namanya?
0: Gimana ngomongnya? Ngomongnya gimana?
1: Tapi tenang saja, di luar sana itu aman terkendali karena ada dingin-dinginnya, ada angin-angin semeripit.
0: Iya, ngantai anu jemuranku gogrok sampai hilang semua, terbang.
1: Apa?
0: Apa?
1: Aku tadi mengangkat yang jatuh juga ya.
0: Apa yang jatuh?
1: Ini bentar dulu ya, Bu. Silakan iya. Ngomong dulu, aku mikir dulu.
0: Mikir ini. Apa? Bentar. Kamu dari tadi enggak berpikir emangnya?
1: Gak gitu juga.
0: Iya, ya kan? Kan aku mau bacain itu, itunya di situ.
1: Oh iya, bentar, Bu. Bentar, Bu.
0: Oke, okay, ya. Baiklah, besti-besti aku ya. Hari ini kan udah ruame banget nih ya di Tri Rama. Hari ini ada pengundian nih ya. Dan hadiahnya tuh luar biasa banyak banget. Pengundian gelegar hajat hajatan untung.
1: Betul.
0: Ya kan? Hari ini sayang. Jadi yang kemarin-kemarin udah beli ini ya, Garilus Drop ya.
1: Iya, yang udah ada Garilus Drop, ada kuponnya. Ya, ya
0: itu
1: kan?
0: Udah diisi-diisi, udah dikirimin juga. Nah, hari ini akan diundi sayang. Insya Allah nanti jam satuan lah ya. Dan hadiahnya luar biasa. Meni loba, kimeni reza.
1: Iya, betul.
0: Ya kan? Ada 3 unit lemari es. Wow, luar biasa. Terus juga ada 9 unit rice cooker ya. Ada lagi yang banyak, ada 30 unit radio FM supaya kalian tetap bisa mendengarkan kita berdua ya. Siapa tahu radionya enggak rusak gitu ya. Siapa tahu dapat hari ini karena ada 30. Wow, luar biasa ya. Ada juga 15 unit kipas angin Mekabu tidak haredang ya. Dikasih hadiahnya sama Tri Rama FM ini kipas angin ayah 15.
1: Banyak kali lah.
0: Bayangin 15 kipas ini nyala semua bisa asup angin kamu ya.
1: Iya, satu aja aku mah kalau malam-malam udah kedinginan.
0: Kedinginan aku umur 15 langsung ya menyala di depan kamu.
1: Semakin menyala.
0: Bisa terbang kamu ke bawah angin.
1: Wow.
0: Iya kan? Yeah. Nah, ini ada juga lemari es tadi untuk kamu. Siapa tahu lemari esnya enggak seruksak ya. Untuk Nusi Vina kemarin udah bisa lagi ya.
1: Apanya?
0: Lemari esnya kan yang kemarin ada ya.
1: Untuk tapi lumayan.
0: Lumayan liar kamu ya, beberapa hari. Oke, itu ya besti-besti aku. Semoga hari ini yang lagi harap-harap cemas, kira-kira nama aku keluar enggak ya?
1: Siapa yang keluar?
0: Iya, kan mudah-mudahan nama kamu lah pokoknya, Maya.
1: Nama aku?
0: Enggak, nama kamu mana?
1: Kalau nama bapakku boleh enggak?
0: Boleh lah kan, yang penting beli itu drop ada kuponnya.
1: Bapakku langganan loh.
0: Nah iya, kalau hoki mah kan, kalau rezeki mah enggak kemana.
1: Semoga aja ya.
0: Iya.
1: Lemari esnya udah menganga itu di rumah.
0: Ini ya, biar dia keren pakai karet ya.
1: Bukan.
0: Pakai apa dong?
1: Bukan itu, dia tuh kayak karetnya tuh kaku loh, karet yang di kulkasnya itu.
0: Oh, gitu. Jadi udah dia memang memang udah harus diganti. Ya.
1: Iya, soalnya itu dari aku SD.
0: Wah, berarti awet dong itu.
1: Gak pernah yang namanya dia metong.
0: Ya metong gak tuh ya. Meninggoy.
1: Oh ya, meninggoy ya.
0: Oke, okay, besti-besti ya, ditunggu aja. Nanti pasti akan disiarkan secara live juga. Betul. Di media sosialnya Tri Rama FM dan jaringan. Juga live di radio FM ya.
1: Iya,
0: streaming
1: dong.
0: Juga boleh sayang aku ya. Oke, okay, mau bacain lagi nih WhatsApp yang udah masuk di menit-menit kita yang tinggal sedikit ini. Ya kan. Ada Mas Andon Magelangan hadir, semangat.
1: Kok gaspol?
0: Gak ada gaspolnya.
1: Gak ada. Ya udah aku tambahin ya, Mas Andon.
0: Tambahin gaspol danga-danga ya.
1: Yes,
0: ada lagi Alan Mebel di RB3 Rumbia hadir, Neng Naya, Mbak Vina.
1: Iya, Mas Alan.
0: Iya, terima kasih. Ada lagi ini, selamat siang Teteh. Lagunya dong Derita di Atas Derita spesial buat Neri. Alah, lagu namanya Derita di Atas Derita.
1: Menderita.
0: Naon ieu teh jawabannya cenah ayam-ayam apa yang bikin kesel?
1: Ayam.
0: Bukan, ini bukan ayam. Iya, merantau. Enggak mau. Aku enggak mau jawaban itu.
1: Enggak mau. Merantau teh naon?
0: Gemong. kok nggak mau?
1: Ya, ya, cepat lagi.
0: Ada lagi nih Bu Esena. Ya udah jawab. Ih, kenapa sih kuping aku kayak budak sebelah?
1: Apa? Bu
0: Esena, ya kayak gue budak sebelah jadinya. Enggak, udah.
1: Oh, gimana?
0: Bu Esena menjawab, ya ayam-ayam apa yang bikin kesel?
1: Apa tuh?
0: Ayam gorengnya masih banyak?
1: Uh-uh.
0: Eh, kebalik dong. Kok ayam gorengnya masih banyak? Harusnya ayam gorengnya habis, nasinya masih banyak. Ayam gorengnya masih banyak, nasinya habis, kebalik. Yang sadar ya. Coba kalau misalnya kita kan nasinya masih banyak, tapi lauknya ya, udah enggak ada kan, suka sebel.
1: Bingung. Iya, sebel.
0: Oh, Jek pingin lu kok malah nek ayamnya Jek oke ya malah senang.
1: Diganyang enak, wey.
0: Bukannya kesel orang kita mah seneng ngegadoin.
1: Betul.
0: Ya. Gimana sih kalau enggak cina ini ayamnya alot digigit malah mencolot. Bisa juga sih ya, bikin kesel.
1: Itu ayam karet kali
0: iya,
1: ya kan.
0: Mungkin enggak tahu gimana cara masaknya Bu Esena
1: iya.
0: Sampai ayamnya alot digigit mencolot.
1: Kayaknya itu ayamnya Bu Esena yang sudah berpuluh-puluh tahun.
0: Mungkin ayamnya sudah tua.
1: Tuir ya, kayak Bu Esena.
0: Makanya kulitnya udah alot ya.
1: Gak sanggup makannya.
0: Alot apa kisut?
1: Alot dong.
0: Kayak ular. Aduh Gusti Agung. Oh naon ya. Lemari es naon sih.
1: Apa sih?
0: Lemari es jangan ditaruh di dalam rumah ya Pina.
1: Loh kenapa?
0: Bisa banjir kalau lemari meleleh. Naon sih? Naon sih Mas Wiki? Kalau kacanya jangan ditaruh di dalam rumah, terus ditaruhnya di mana? Ditaruh di luar mah digondol ke Mas Wiki ke.
1: Kepanasan dong, kulkasnya meledup nanti ya kan kalau di luar.
0: Nah, kalau punya mamanya Vina, ini kan masih bagus freezernya ya, enggak meleleh.
1: Enggak.
0: Ya meleleh malah punya Vina. Itu meleleh ya baru meleleh, makanya dia suka banget sama lagu meleleh bahagia.
1: Iya kan,
0: kalau yang meleleh kulkasnya dia nggak bahagia. Dia galau dia Maya.
1: Iya betul. Iya iya,
0: masa dapat kulkasnya jangan ditaruh di dalam rumah.
1: Iya
0: nanti diambil kamu dong.
1: Gondol maling nggak mau.
0: Gemau coba kau bilang.
1: Itu ada lagi siapa
0: mana?
1: Sih belum semua kan,
0: emang belum udah
1: apa? Iya
0: iya, ini yang belum kan dia mengetik, nggak tahu mengetik apa lagi.
1: Oh gitu,
0: mau kasih tahu itu merenan nawan namanya teh.
1: Nah
0: soal kulkas tadi.
1: Oh apa sih
0: helanya.
1: Alah.
0: Mau jadi pembalap. Ya ditunggu yo yo yo.
1: Ya tak tunggu
0: tak
1: ya.
0: Tunggu ya. Nanti kita sambut dengan terpal biru.
1: Kita sambut ya. Dengan tarian tari piring.
0: Piring pecah. Ya. Katanya lemarinya es. Iya, lemarinya es.
1: Lemarinya es.
0: Lemarinya tapi bukan, maksudnya bukan lemarinya es batu, bukan.
1: Iya.
0: Loh.
1: Bukan es, maksudnya lemarinya es.
0: Maksudnya lemarinya untuk menyimpan es.
1: Iya.
0: Bukan lemari yang terbuat dari es. Gimana sih
1: Mas Wiki?
0: Mas Wiki itu Mas Wiki kebanyakan pacaran sama Mbak Nek.
1: Iya sih. Jadinya kesono kesini, ya kan?
0: Malah gak
1: nyambung.
0: Gak nyambung aku mada sama Mas Wiki. Ya udahlah, daripada kita liar ya, sudah mau habis waktunya.
1: Habis pokoknya ditunggu ya Besti ya, buat kamu nanti untuk pengundi juga rajatan untuk Trirama FM dan juga jaringan ya. Karena nanti, ini ada banyak banget hadiahnya.
0: Iya
1: grand
0: dong,
1: prize untuk besi-besi semuanya. Jadi siap-siap aja deh, semoga aja nama kamu yang akan keluar.
0: Amin, ya
1: nanti kalau dihubungi kamu langsung dijawab ya Besti ya.
0: Iya.
1: Nomor yang udah tertera itu harus aktif.
0: Iya, siapa tahu nanti dihubungin sama pihak dari Trirama dan jaringan.
1: Betul.
0: Ya. Jadi kamu harus standby, siapa tahu nama kamu beruntung keluar. Pokoknya kamu kalau merasa kamu mengirimkan kupon undian ini ya, pokoknya kamu harus punya keyakinan kamu akan dapat hadiahnya ya.
1: Iya, betul.
0: Baiklah, walaupun mungkin saingannya lo banyak dari Lilin gak ada, dari Rama Magi ada, ya gak apa-apa kalau rezeki mah gak kemana
1: itu
0: ya.
1: Itu mah udah sendiri-sendiri.
0: Oh enggak, sebedanya.
1: Iya,
0: sebedanya. Ya udah, baiklah besti-besti, aku semoga beruntunglah hari ini ya.
1: Amin.
0: Jangan lupa untuk konsumsi Biosisi Haga 3 kali sehari, 5-7 tetes sayang. Yang mau beli Biosisi Haga ditunggu yuk, langsung aja luncuran ke studio Radio Trirama FM ya. Di Jalan Komen Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur dan juga seluruh jaringan Trirama FM net. Cewek ada pesan antar boleh sayang, mau dikirim lewat ekspedisi boleh sayang, konsultasi dulu boleh sayang.
1: Boleh sayang.
0: Langsung aja calling-calling call center kita di 0831 760 600. Kita sudah harus berakhir ya sampai di sini. Sampai jumpa lagi besok, kita akhiri.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja pangkling suarane. Aku Kirun ning nong ning gung larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM Radio Lampung bersama Kirun. Oklik oklik oklik. Yaing tenan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Inilah testimoni keluarga sehat dan salah satu pemenang undian Gelegar Hajatan Untung Trirama FMNet.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Asmone sinten Mbak?
2: Mbah Rumini.
1: Ya, Mbah Rumini saking pundi Mbak?
2: Kurnia.
1: Kurnia Mataram nggih.
2: Nggih.
1: Niki jenengan angsal hadiah Gelegar Hajatan Untung saking Trirama Group Mbak.
2: Matur nuwun hadiah.
1: Nggih. Pripun jenengan? Wowone ngonsumsi produk napa mawon Mbak?
2: Agar Yusdrop.
1: Agar Yusdrop nggih. Pun telas pinten Mbak?
2: Telas pitu.
1: Telas tuwa kata nggih Mbak. Terus kalian napa mele Mbak? Selain Agar Yusdrop?
2: Kali Cemalen.
1: Nggih.
2: Kali Kardina Mata.
1: Mata. Pripun setelah konsumsi obat ini ku napa sing jenengan rasake saniki Mbak?
2: Saniki kantung mata.
1: Oh, saniki tinggal mripate mawon nggih. Wowone sakite napa mawon Mbak?
2: Anu, apa biasa murat, kejulino, ya dodo, angger mlaku niku anu dedekan. Saniki pun mantun sejanten.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Nggih,
1: pesen-pesen kangge rencang-rencang sederek sing sakit sami kalian jenengan napa niki Mbak?
2: Nggih, sing sakit kali kula nggih padoso jampi Agar Yusdrop.
1: Nggih.
2: Swalen.
1: Amin nggih, mudah-mudahan sehat terus nggih Mbak. Matur suwun nggih Mbak.
2: Alhamdulillah matur nuwun, kula saestu matur nuwun.
1: Nggih.
0: Selamat kepada para pemenang undian bulanan Gelegar Hajatan Untung. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan sehatnya dan hadiahnya di Gelegar Hajatan Untung Trirama FMNet. Rebutlah uang tunai jutaan rupiah serta grand prize-nya. Persembahan Agar Yusdrop.
3: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak payah kemarin.
4: Bener bu, kemarin rasanya persendian ini tenceng kerut. Ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Maduna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
3: Udah dibilangin kok, Maduna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegelinu dan nyeri pada persendian.
5: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, madu Nomurafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
3: Alhamdulillah Pak, semenjak minum madu Nomurafit, sekarang kalau mau tidur Bapak udah gak ngeluh badannya pegel, linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki ini Bapak lagi toh.
4: Iya.
3: Jadi aman pokoknya.
4: Bu, anu.
3: Apa tuh pak? Mumu, madu Nomurafit apa?
4: Masa nggak paham lu ah.
6: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Jaga sehat agar ilu series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Suprati dari Tandus RB2.

0: dari lunch break itu sekarang mataku udah bisa cerah untuk melihat, udah nggak gatal-gatal lagi. Alhamdulillah sekarang udah nggak pakai kacamata, udah nyaman. Nah, teman-teman aku semua kalau punya keluhan seperti aku, matanya gatal-gatal, kabur, silau, minumlah Kardina Mata, yaitu Agarilus Break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
5: Sahabat sehat, penyakit stroke bisa menyerang siapa saja, kapan saja. Serangannya datang tiba-tiba, bahkan bisa berakibat fatal.
6: Tapi, kabar baiknya, penyakit stroke bisa dicegah. Mulailah dari langkah sederhana. Konsumsi makanan sehat bergizi, hindari makanan tinggi lemak dan garam. Rajin olahraga minimal 30 menit sehari, serta istirahat yang cukup.
5: Jangan lupa, hentikan kebiasaan merokok, alkohol, makanan yang tidak sehat, dan rutin cek tekanan darah serta gula darah Anda.
6: Ingat sahabat, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Sayangi diri, sayangi keluarga, dengan hidup sehat tanpa penyakit stroke.
5: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian untuk kesehatan Anda.
7: Susu kambing sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga, bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampu Timur. Dikutip dari tribatanews.com, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dimanfaatkan TNI dan Polri untuk membekali para siswa baru dengan edukasi tentang kedisiplinan, keselamatan, serta pencegahan berbagai bentuk kenakalan remaja. Melalui program Police Goes to School, personel Babin Kamtipmas bersama Babinsa Kelurahan Kota Baru memberikan penyuluhan kepada siswa baru di sekolah BPK Penabur Bandar Lampung Jumat 10 Juli 2026 lalu. Dalam penyuluhan tersebut, para siswa mendapat pembekalan mengenai bahaya perundungan atau bullying, tawuran, penyalahgunaan media sosial, kejahatan cyber, hingga maraknya judi online yang kini menyasar kalangan remaja. Selain itu, petugas juga mengingatkan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan keselamatan berkendara sejak usia dini. Para siswa diajak memahami bahwa perundungan baik secara fisik, verbal maupun melalui media sosial atau cyber bullying dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban dan memiliki konsekuensi hukum bagi pelakunya. Polisi juga mengimbau para pelajar berani melapor kepada guru maupun orang tua apabila menjadi korban ataupun mengetahui adanya tindakan perundungan di lingkungan sekolah. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Agar ilus pancen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Ya yang tenan.

0: Seiring bertambahnya usia, kesehatan orang tua menjadi hal yang paling berharga. Tubuh mereka membutuhkan perhatian ekstra, dan bahan alami seperti herbal sudah menyediakan solusi yang menyehatkan. Konsumsi herbal secara teratur dapat membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan peredaran darah, hingga membuat tubuh tetap bugar. Karena lebih alami, lebih aman, dan baik untuk mendampingi gaya hidup sehat di masa lansia. Mari kita jaga kesehatan orang tua kita tercinta dengan bahan alami dari herbal. Karena sehatnya mereka adalah bahagianya kita semua. Agarilus Herbal, solusi untuk keluarga sehat Indonesia.
1: Pernahkah Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru. Madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Namanya siapa Pak?
3: Pak Sutimin.
2: Pak Sutimin. Alamatnya?
3: Yosomulyo Rawa Pitu.
2: Duta Yosomulyo Rawa Pitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
3: Sakit boyok.
2: Sakit pinggang.
3: Sakit pinggang.
2: Terus?
3: Asam urat. Kolesterol.
2: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
3: Herbal Biosiaga Biosis.
2: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
3: Masih satu
2: mau dua ini
3: ya,
2: udah ada perubahan?
3: Alhamdulillah ya.
2: Perubahannya gimana Pak?
3: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
2: Sakit gigi
3: itu ya,
2: kita tesin ke gigi.
3: Giginya itu yang bolong itulah.
2: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
3: Ya ada, Alhamdulillah ada.
2: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
3: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
2: Biosis Siaga.
3: Ya Siaga, Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
2: Terima kasih Pak ya.
3: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya sembuh.
2: Terima kasih Pak ya.
3: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung

Konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: keluarga sehat Agarilu Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama lengkap aslinya Hasan Basri, alamat Sekincau, Lampung Barat.
2: Dulu keluhannya apa?
1: Dulu penyakit bapak ini, yang emah ini yang berat sama badan ini sakit semua. Kalau tidur itu, bangun tidur itu alah kayak remek gitu loh. Terus kedengerin di radio itu, tak suruh ibu itu tak suruh beli. Dia nelpon dari Sekincau, kan bapak di kebun. Dibeli, begitu sampai dibuka, kok bu asem gini. Cuman ingatkan pengen sembuh terus aja gitu. Udah habis satu botol, ada rasanya enteng beli lagi. Ibu itu belum mau dia minum. Lama-lama dia minum satu, setengah aja katanya, setengah loki. Pas dia minum enak katanya ke badan. Jadi akhirnya setiap beli ya berdua minum. Alhamdulillah sih sehat badan.
2: Sehat ya. Bapak itu produk Agarilusnya yang diminum apa aja?
1: Pertama CLT, terus ditambah drop. Nah ke akhir-akhir ini rupanya yang lebih bagus itu kalau dia CLT walaupun dia drop sama madu hitam ataupun madu temulawak. Cuman ini mau jajal ditambah pakai ini apa? Zigo 26 ini.
2: Susu.
1: Iya susu. Kayak mau muntah gitu terus. Pokoknya gak ada berhentinya itu. Rasa pengen muntah tapi gak ada yang dimuntahin itu. Selama itu. Setelah minum madu temulawak ini kok enak gitu loh.
2: Enteng.
1: Di situ makan nafsu kuat. Jadi tidurnya nyenyak. Dulunya tidur tuh susah bener. Pokoknya apapun yang gerak-gerik di luar itu kedengeran loh tidur. Kalau sekarang kayaknya diiris juga itu kaki itu nggak kerasa.
2: Saking nyenyaknya tidur.
1: Jadi alhamdulillah makanya ini ada cek darah kesini, ada cek kesehatan ini nyempatin loh ini kesini. Kalau biasa dengan herbal Agarilu itu seluruhnya itu kayaknya kalau sama bapak ini hampir cocok semua.
0: Dapatkan produk Agarilu Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Oke.
1: Lagi ngapain? Bahagia bener.
0: Ini loh, lagi bikin jus buah pace. Oh, khasiatnya banyak, Le. Salah satunya untuk asam urat, Mbak, ini langsung reda.
1: Aku ya juga selalu minum itu loh, Mbak. Buah pace.
0: Oh, apa iya?
1: Tapi rasanya yang beda. Nih, morinda.
0: Oh, morinda. Ini buah pace juga,
1: iya,
0: Le.
1: Iya, nih. Ini ya buah pace, Mbak, yang sudah diproses secara higienis, dikemas dalam botol, isi 200 mili. Khasiatnya pun tetap sama.
0: Praktis, praktis ya. Wah, kalau gitu ya Mbak pilih ini aja morinda. Nih, kamu tolong lanjutin blendernya.
2: Buah pace atau mengkudu merupakan tanaman yang dikenal karena segudang manfaatnya. Buah yang juga kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Dan kini tersedia kemasan praktis, yaitu morinda. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Konsumsi selalu morinda. Morinda cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Trirama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: testimoni keluarga sehat dan salah satu pemenang undian Gelegar Hajatan Untung Trirama FMnet.
1: Atas nama sinten Bu?
2: Mbak Sumitun.
1: Alamatnya pundi?
2: Sumber Agung.
1: Ibu pemenang Gelegar Hajatan Untung, Je?
2: Nggih.
1: Bu, keluhane riyen apa?
2: Darah tinggi, gula darah, diabetes.
1: Diabetes kalian apa mulai?
2: Mpun niku.
1: Mpun, sing kiraosne pripun?
2: Nggih, kecu-kecu.
1: Kecu-kecu ngoten.
2: Nggih.
1: Minume agar iris drop, Bu?
2: Nggih.
1: Mpun telas pinten botol?
2: Setunggal ngene.
1: Oh, tasik setunggal botol.
2: Ndak tebel lho.
1: Tapi. Nggih, berarti minum napa mau, Bu? Minum ibu? Minume agar iris apa?
2: Agar iris drop.
1: Saniki sing kiraosne pripun?
2: Saniki nggih rada penak. Matur nuwun kali agar iris sampun menang Gelegar Hajatan Untung.
1: Matur suwun, Bu.
2: Kami-kami.
0: Selamat kepada para pemenang undian bulanan Gelegar Hajatan Untung. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan sehatnya dan hadiahnya di Gelegar Hajatan Untung Trirama FMnet. Rebutlah uang tunai jutaan rupiah serta grand prize-nya. Persembahan Agar Iris Drop.
3: Trirama FMnet dan MB Radionet mempersembahkan Gelegar Hajatan Untung bersama Agar Iris Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agar Iris Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMnet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
3: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agar Iris Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMnet dan MB Radionet. Persembahan Agar Iris Drop. Solusi sehat ketika ngedrop.

0: banget ya siang hari ini, Besti.
1: Yes, hari ini kita ada pengundian grand prize ya kan. Ini pengundian puncak untuk gelegar hajatan untung dari Agarilus Drum.
0: Luar biasa, luar biasa banget, Besti ya. Hadiah menanti kamu nih ya. Yes. Banyak banget hadiah yang sudah kita siapkan.
1: Betul.
0: Mulai dari kulkas,
1: wow,
0: rice cooker,
1: yes,
0: kipas angin,
1: yes, yes,
0: radio,
1: yes,
0: FM, wow, dan juga uang tunai. Wow. Heboh banget, kita nggak cuma berdua, yeah, tapi banyak banget besti-besti kita.
1: Mana suaranya, Besti?
0: Dengar nggak Besti yang ada di rumah, dengar nggak?
1: Wow, pokoknya nih hari ini benar-benar ramai banget dan benar-benar meriah banget. Dan juga ini Besti harus banget tahu untuk gelegar hajatan untung ini ada pengundian untuk wilayah Lampung,
0: yow,
1: wilayah Sungai Lilin, dan wilayah Bangka Belitung.
0: Yes, benar banget. Dan juga Besti kita ya, kita sekarang sudah ada di jam 2 kurang 8 menit.
1: Yes.
0: Ya, kita, ini kita mau langsung pengundian atau kita persiapan dulu? Tinggal 8 menit lagi.
1: Oh, oke,
0: langsung ya.
1: Langsung ya.
0: Kita, berarti sampai selesai nanti kita langsung aja.
1: Oke, dan juga nih Besti, kita pengundian live langsung di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
0: Betul.
1: Dan juga kita live langsung di Facebook ya.
0: Betul banget, ada di Facebooknya Radio Trirama FM. TikTok menyusul ya, Bes ya.
1: Oke.
0: Tolong dong JS mic-nya satu dihidupin buat suara-suara Besti supaya suara-suara Besti masuk ya. Biar Besti-besti yang ada di rumah tahu kalau di sini tuh rame banget. Coba tes suara-suaranya mana. Keren banget.
1: Mantap banget Besti dan
0: mantap
1: juga
0: banget.
1: Kita hari ini live-nya.
0: Wow. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Apa ini tadi lewat? Apa ini tadi lewat?
1: Sponsor.
0: Sponsor, sponsor.
1: Iya,
0: baik, baik, baik.
1: Kita hari ini live-nya langsung ya, ditemani dengan angin sepoi-sepoi.
0: Mantap. Kita live langsung pengundian di lantai 3 studio Radio Trirama FM.
1: Biar makin meriah, biar makin pokoknya tuh suasana siangnya kerasa banget ya.
0: Yes.
1: Ini mudah-mudahan udah pada santap siang. Mudah-mudahan semuanya yang sudah yang sholat sudah sholat ya kan. Jadi kalau udah santap siang dapat hadiah besar, jadi nggak syok gitu loh,
0: nggak syak syik sok ya, takutnya belum makan siang dapat kulkas langsung asam lambungnya naik karena kaget kan.
1: Jadi kalau dapat kulkas langsung siap gendong, kan sudah makan siang.
0: Iya, sudah kuat tenaganya.
1: Oke Besti, jadi setiap wilayah kita bakal ambil, kalau untuk Lampung berarti kita akan ambil berapa orang?
0: Kalau untuk Lampung kita bakal ambil total berarti 24
1: kupon. Begitupun untuk Sungai Lilin. Ya, begitupun juga untuk Bangka Belitung.
0: Yes.
1: Aduh, suara aku sampai aku sampai enggak bisa dengar suara aku sendiri.
0: Ini saking rame banget ya. Ya udah kalau gitu enggak usah lama-lama, kita minta bantuan besti-besti kita dan juga tim Radio Trirama ya.
1: Yes, yes, yes.
0: Kita minta bantuan Mami sama Mbak Daryati.
1: Oke.
0: Jadi ini kita bakal ngundi untuk wilayah Lampung dulu ya.
1: Yau.
0: Kita yang ngaduk-ngaduk Mbak Daryati yuk. Mami nanti yang baca.
1: Oke. Okay. Ini kita ambil untuk wilayah Lampung. Ini kita untuk ambil hadiah apa dulu ini?
0: Jangan ditutup dulu Mbak Daryati. Sini Mbak Daryati.
1: Sini, sini, sini, sini. Ya. Ini kita ambil untuk hadiah apa dulu ini? Besti.
2: Oke. Kita akan.
0: Kita akan
2: mengambil 10 unit radio FM.
0: Yeah. Hah, semangat banget.
3: Saking ramenya pokoknya untuk keluarga yang di rumah ya. Pokoknya kalau mau ikutan keseruan datang aja ke studio Drama FM.
1: Yes, di Lampung Timur.
3: Oh, ya, kita hari ini untuk penonton ini yang mengikuti ada 5.556 penonton.
1: Mantul, mantul. Oke, okay, ini berarti oke, okay, kita minta bantuan perwakilan dari fans Radio Trirama FM ya. Pintar, pintar. Oke, okay, kalau gitu berarti karena ini ngambil 10 berarti ambil 1.
0: satu sampai 10 biji. Oke, okay? Siap ya Bu Dati? Dia ada.
1: Bu,
0: sampai bawah. Hitungan ketiga dulu. Hitungan ketiga dulu ya. Dua, tiga. Pesawat lewat minta duit dong.
3: Itu
0: wah, Mas Gibran. Mas Gibran, guys. Tuh kan. Oke. Saatnya kita bakal baca-baca ya, Besti. Baca.
3: Ini harus ada komisi bagi dua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, ini lengkap lo ya. Ayo.
0: Di sini deketin dulu, deketin lengkap.
1: Asik.
0: Kamera.
1: Juri.
3: Jurinya kan di sini. Nih, lihat lengkap ya.
4: Kok gemeteran ya saya?
3: Saudara Sumira. Alamat Simpang Randu, real ya, asli ya,
0: mantap.
3: Yang kedua,
0: jeng.
3: Novi Rahmawati, Dusun 24, Bandar Agung.
0: Wow. Kansa, mantap. Lanjut.
3: Yang ketiga. Saudara. Kasih tahu enggak ya? Saudara Supri Raman Utara PC 19B. Asli ya, real ya.
0: Yeay.
3: Yang keempat. Lina Tanjung Kencono Wai Bungur.
0: Selamat. Wah, HP-nya jatuh. Ya, digeser. Siapakah itu?
3: Yang kelima, real ya, asli ya, lengkap ya. Nomor telepon, alamat, nomor WA, bahkan ada nomor seri. Sutina dari Madala. Yang keenam. Bunda Sandi telah dalam sumber sari. Lengkap ya.
0: Selamat.
3: Iya, selanjutnya yang ketujuh dari saudara Margono Bluro Lampung Tengah. Ini Radio Inovasi ya, Radio Inovasi ya.
0: Selamat
3: untuk selanjutnya Jumini KNPI.
0: Selamat.
1: Selanjutnya.
3: Alhamdulillah ini enggak ada yang gugur ya Bun ya, kita baik ya.
1: Lengkap semuanya. Ini tangannya hoki berarti.
3: Ini yang selanjutnya yang ke-9 ada Sutimin dari Duta Yoso Mulyo Rawabintu.
1: Lengkap. Selanjutnya terakhir.
3: Yang ke-10.
1: Siapa itu? Siapa itu?
3: Saudara Loso Sumadi 29 Banjarsari Ganjar Metro.
1: Jadi dapat hadiah Radio FM ya.
3: Yes.
2: 10 unit Radio FM untuk 10 orang pemenang.
1: Yes. Yes. Ini 10 pemenang untuk wilayah Lampung ya.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih. Wow, kita sudah dapat 10 bestie. Berarti kita selanjutnya bakal langsung undi atau kita mau rehat dulu nih? Kita langsung ya. Oke, langsung aja ya Besi, ini dibantu dong AJX, minta tolong ya. Dibantu untuk pergantian kuponnya.
0: Oke.
1: Ini Mas Panitia. Tolong ya Mas Panitia.
0: Selamat ya untuk 10 orang pemenang untuk wilayah Lampung ya. Kayaknya merata Chan. Ada yang dari Trirama FM,
1: yes.
0: Ansa FM,
1: yeah.
0: Inovasi, Duta, terus juga ada yang dari Bima.
1: Tuh kan.
0: Yang dari Lampung Barat, belum beruntung.
1: Tenang, hadiah kita itu enggak cuman radio aja Besti. Tapi kita juga ada rice cooker. Rice cooker ada berapa Besti?
0: Rice cookernya ada 3 unit. Tapi sekarang kita mau ke kipas angin dulu. Nanti.
1: Kipas anginnya berapa Besti?
0: Kipas anginnya ada 5 unit.
1: Yes, yang di wilayah Lampung kita bakal bagi 5 unit.
0: Ya kan 5 unit kan?
1: Iya sayang.
0: 5 unit untuk wilayah Lampung. Siapakah yang beruntung?
1: Siapakah? Tapi nanti. Bebas. Kita akan ngundi dulu untuk wilayah Bangka Belitung dan juga Radio Lilin Chan.
0: Kita bakal cari 10 orang juga Besti.
1: Yes, 10 orang untuk mendapatkan 10 unit radio. Apa? Sudah ya? Oke. Kali ini kita minta bantuan Besti kita lagi.
0: Ya, ayo diaduk.
1: Kita
0: aduk,
1: minta
0: aduk.
1: Bantuan Besti kita yang Trirama cuman ini ya.
0: Ada lagi ya Besti?
1: Siapa ya? Kita ke fan aja. Ke fan aja sama ini. Yo, Mas Dayat dan juga Pak Anggi.
0: Ayo Pak minta bantuan untuk undi wilayah Bangka Belitung ya.
1: Yes, silahkan.
0: Tutupnya itu dia.
1: Nah, ini rembukan dulu di sini. Kira-kira sweet, siapa yang mau?
0: Sweet.
1: Satu, dua, tiga.
0: Lah,
1: ya. Ayo, yang cocok.
0: Sabar, ininya mana?
1: Ayo, tengah-tengah dulu. Nanti dulu, kenalan dulu. Kenalan dulu, tengah-tengah dulu dong. Perkenalkan nama saya.
5: Nama saya.
1: Siapa?
5: Wayan Hidayat.
1: Ini Pak E, perkenalkan nama saya.
5: Nama saya Bapak Yang.
1: Oh, Bapak Yang. Oke, ini jadi Mas Dayat kebagian untuk ngaduk-ngaduk nanti Pak Anggit ya, kebagian baca ya. Oke, Mas Dayat kita ambil 10 kupon tapi satu-satu ngambilnya ya. Hitungan ketiga, diundi, diaduk-aduk. Satu, dua, tiga. Aduk. Aduk.
5: Hey.
1: Satu. Yo. Dua.
5: Yo.
1: Oh, tumpah. Tiga.
5: Ya, tiga.
1: Tiga. Empat. Lanjut lagi.
0: Lima.
1: Enam.
0: Tujuh.
1: Delapan.
0: Sembilan.
1: Sepuluh. Suara semangat banget Mas Dayat sampai tumpe-tumpe. Ini aku agak khawatir. Pak Anggit, jajak dilihat dulu yo. Ini saatnya imut banget ini. Ketaro.
6: Prosidi.
1: Oke ya Pak, ini
6: mikir
1: Pak.
6: Prosidi.
1: Dari?
6: Dari Air Hitam Pangkalan Pinang. Pangkal Pinang. Oh,
7: Pangkal Pinang.
1: Pak, mikir Pak.
6: Air Hitam Pangkal Pinang.
1: Ya. Selanjutnya.
7: Selanjutnya
1: adalah
7: Amun.
1: Amun.
7: Amun. Ya. Ainun.
1: Oh. Napa? Napa? Oh iya Pak.
6: Ainun.
7: Ainun.
6: Ya iya.
7: Ainun.
6: Aduh meniki. KC Dusun 2
8: Mendo.
6: Mendo Barat.
1: Mendo. Ye. Selamat. Ya, tak pegangin Pak mic-nya, Pak.
7: Tulisannya angel.
8: Palolija.
7: Palolija.
9: Fatlolija.
7: Oh, iya iya iya. Fatlolija.
8: Jalan raya.
7: Jalan raya
8: Desa Mondo.
7: Desa Mondo.
1: Mendo.
6: Mendo.
1: Mendo. Mendo.
7: Nah, iki rada dinah.
6: Opelia Risa, Jalan Rumbia, Kecamatan Asam, Asam, Kelurahan Asam.
1: Yeay.
6: Asam kecut ini.
7: Selanjutnya
1: adalah
7: Rahmani
1: dari
7: Sampur Pangkal Pinang.
1: Mantap. Selanjutnya.
7: Selanjutnya nomor piro lagi?
1: Piro ya, 1, 2, 3, 4, 5.
6: Nomor 5
7: Mbah Masrah.
8: Loh, Mbah apa itu?
6: Masrah.
7: Desa
8: Berang Bangka.
6: Berang Bangka
7: Barat.
1: Yeay.
7: Selanjutnya adalah nama lengkap Kahim.
1: Kahing.
7: Kahim.
1: Oh Kahim.
6: Kahim.
1: Oke, nah, dari
6: Kahim dari
1: Kota Waringin.
6: Waringin.
1: Bangka Barat. Bangka Barat.
6: Jawa Barat. Oke.
1: Bangka Barat. Selamat. Sama ya?
8: Sama.
1: Oh sama.
8: Sama.
1: Nanti disingkirkan dulu.
6: Oh, disingkirkan dulu.
7: Ngambil lagi nanti ya.
6: Selanjutnya Mas Pendi Solihin Desa
1: Sang Hyang.
6: Desa Saing Kabupaten Bangka.
1: Selamat. Selamat.
7: Selanjutnya Pak Samsir.
8: Jalan Saparadi.
7: Jalan Saparadi.
8: Rami.
7: Rami.
8: Sempit.
7: Sempit.
6: Ora.
7: Sempon.
6: Sempon.
1: Oh, sempon.
6: Sempon.
7: Sempon.
1: Sempon. Eh. Sempan apa sempon ya, pokoknya daerah ya, situ ya. Maaf ya.
6: Kurang jelas ini. Tapi namanya jelas Pak Samsir.
1: Yes, selamat ya Pak ya. Ambil satu lagi ya karena satunya gugur. Satu, dua, tiga.
6: Aduh. Aduh.
1: Aduh.
6: Aduh.
1: Aduh. Aduh.
9: Ya, oke, sudah selesai.
1: Pak Yanggit. Lanjut
9: sudah
1: lagi.
9: Sudah, Bu.
1: Oh, Ainun hoki Ainun banget.
0: Oh, ainan lagi yuk. Ngambil lagi yuk.
1: Iya. Karena ini hadiahnya sama, jadi nggak bisa dapat sama ya.
6: Ya.
1: Bagi-bagi ya, Besti.
0: Yap. Siapakah itu?
1: Siapakah? Oh ini, ya.
6: Yeah.
1: Li Soi Moe dari Pangkal Pinang Bangka. Wow. Yeah. Selamat. Ya yeah, di sana banyak orang Cina.
6: Oh, Pena Chandra Tria.
1: Oke. Terima kasih ya Pak Yanti. Terima kasih. Wow, luar biasa ya. Sudah dapat 10 AJS, bantu lagi. Wah, selamat, selamat. Bantu lagi. Wah, tadi ini sudah dari Bangka Belitung.
0: Yes, itu dari Bangka Belitung. Sama ya, kita bagi-bagi hadiah radio dulu, Besti.
1: Betul.
0: Ya, kita agak susah nyebutin nama daerah karena kan asing ya. Kita jadi belum terlalu paham nama daerah di Bangka.
1: Betul.
0: Jangan lagi Bangka, orang daerah kampungku aja aku gak apal.
1: Nah, ya, itu masalahnya. Itu masalahnya dari kamu itu, Chan.
0: Apalagi di Bangka Belitung agak susah ya nyebutin nama daerahnya. Ini sekarang kita pengundian untuk wilayah Sungai Lilin.
1: Yes. Ya,
0: sama. Hadiahnya 10 unit radio FM juga.
1: Betul.
0: Kira-kira kita minta tolong sama siapa ini?
1: Nah, kali ini kita minta fan aja semua ya. Karena nanti masih ada pengundian Rice Cooker dan juga kipas angin, fans semua ya.
0: Huh?
1: Yu Indri sama siapa namanya? Mama Aca.
0: Yu Indri sama Mama Aca. Ya.
1: Ayo
0: Mama Aca ya.
1: Ayo
0: kita undi cari 10 orang juga ya.
1: Iya.
0: Sweet. Ntar dulu. Ntar dulu, sabar, jangan udur-uduran.
1: Sabar, dipisah dulu, Chan.
0: Sabar. Mau tak perkenalkan dulu, pemirsa, ini loh artis kita, gitu.
1: Para pemirsa, artis kita dari Upan
0: Agung. Ini artis kita, Bu Esyena, ini juga artis kita, Mae Aca ya, yeah, Besti.
1: Ini dari SB1.
0: SB1. Ini, jadi mau sweet
1: yuk. Yang kalah, yang ngocok yuk.
0: Oh nggak, udah. Oh oke. Okay. Siapa yang ngaduk, Mae Aca? Oh Bu Esyena yang baca. Oke.
1: Okay. Pakai langsung aja.
0: Nah. Oke, okay, kalau gitu hitungan 10. Tapi satu-satu ya. Oke, okay, kita hitung dulu sampai 3. Baru kita udek-udek. 1.
1: Udek-udek.
0: 2. 3. Aduk. Yuk, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Yuk, 9.
1: Dibuka, Mama Aca. Boleh dibuka.
0: Oke.
1: Lemas.
0: Silakan Bu Esyena bantu dibacakan ya. Siapakah itu?
3: Mudah-mudahan masih kelihatan.
0: Aman lah ya.
3: Aman. Ini dapat apa hadiahnya, guys?
0: Radio FM.
1: 10 unit Radio FM.
3: Yang pertama Munawati dari Dusun 3 Pangkalan Tungkal,
0: selamat.
3: Pangkalan Tungkal.
0: Oke. Lanjut.
3: Yang kedua ada atas nama H
10: Kartita.
0: Dari?
10: Kartita kan?
0: Yes. Yes. Lanjut. Selanjutnya. Yo. Hey. Selamat. Yang keempat. Lanjut, lanjut.
11: Ada Menianti dari Tanjung Terang Jabat.
0: Oke, selamat. Oke, lanjut. Selanjutnya. Ini tidak ada nomor KTP-nya, Besti. Oke, sini. Oke, selanjutnya. Linggo Ungo. Oh, Virgo Sari. Oke,
10: Sri
0: selamat.
10: Sri Kotijah dari Virgo Sari.
0: Oke, selamat ya.
10: Mudah-mudahan bener lah.
0: Oke, selanjutnya adalah.
10: Selanjutnya ada. Loh, ini apa?
0: Sama kah?
10: Oh,
0: oh sama, Besti. Ya. Ahmad Gani tadi sudah dapat ya.
10: Oke.
0: Oke. Selanjutnya.
10: Ampasin lagi dong, jangan.
0: Enggak dong. Ini sama lagi namanya Hartita tadi sudah dapat ya.
10: Oke.
0: Oke.
10: Berarti ngambil lagi tiga nanti, tiga.
0: Selanjutnya, ada. Aduh, sayang banget gak ada nomor KTP-nya, Besti.
10: Oke.
0: Ambil lagi empat. Empat. Semangat, Ma. Empat lagi. Yes. Sayang banget, Bes. Kalau gak ada nomor KTP-nya, kita gak bisa kasih ya hadiahnya ya. Yo. Lanjut, lanjut. Yo. Aduh. Lanjut, lanjut. Yuk, satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Oke. Langsung Mbak Shena dibacakan.
10: Tolong Mbak Yaca, tolong Mbak Yaca.
0: Siapakah itu?
10: Ada Mbak Wardani dari Marga Rahu.
0: Iklir.
10: Apa ini? TKL apa?
0: Oh, TKL Ilir gitu mungkin.
10: Oh,
0: TKL Ilir.
10: Hah?
0: Oh, tukang ilir.
10: Oh, ya, okay. Mungkin tukang ilir.
0: Oke, okay, selamat. Yeay. Selanjutnya.
10: Selanjutnya ada Bapak Ahmad Ruhyat dari Dusun 3 Gajah Mati.
0: Selamat.
10: Oke, okay, Jumiati dari Desa Mekarjaya AB.
0: Oke, okay,
10: oke. Selanjutnya, ini terakhir berarti ya?
0: Yes.
10: Ada Ibu Jubaidah dari Asmulyo Asih Keluan.
0: Yes. Yes. Selamat. Selamat. Selamat. Terima kasih.
10: Ya, selesai, ya.
0: Ya, selesai
10: terima
0: tugasnya.
10: Terima
0: oke,
10: kasih.
0: Sama-sama.
10: Terima kasih.
0: Sayang-sayang sih.
10: Wow.

0: jaga sehat dan salah satu pemenang undian Gelegar Hajatan Untung Trirama FMNet.
1: Assalamualaikum, nama saya Baca Miri dari Bumiaku, Kemampuan Dua Lampung Barat. Saya mempunyai keluhan penyakit sesak nafas dan pegal linu. Saya dengar-dengar di radio, itu apa dengar apa, ada agarilus, terus itu saya ngambil dengan apa nomor rapi. Terus sekarang sudah agak sembuh. Jadi kawan-kawan kalau ada yang mempunyai penyakit seperti saya, tolonglah ngambil itu obat agarilus sama nomor rapi itu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Selamat kepada para pemenang undian bulanan Gelegar Hajatan Untung. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan sehatnya dan hadiahnya di Gelegar Hajatan Untung Trilama FMNet. Rebutlah uang tunai jutaan rupiah serta grand prize-nya. Persembahan Agarilus Drop.

0: dua miau di gelegar hajatan. Untung. Yeay, mohon maaf ya Bestia, suara kita dari tadi tuh hilang muncul hilang muncul hilang muncul gitu loh.
1: Sebentar Bes, coba lihat dong Bes.
0: Ada apa?
1: Oke, ini Bes. Nih.
0: Gimana sih?
1: Ini setelannya punya aku, Bes.
0: Enggak, udah disetel di tempat Kak Putra, tenang aja. Mau pakai nomor berapa aja sudah disetel.
1: Oh,
0: aman.
1: Gitu. Oke, baiklah ya. Ini sekarang kita mau lanjut lagi pengundian untuk gelegar hajatan untung radio.
0: Udah radio. Udah tadi sekarang ada
1: 5 unit kipas angin.
0: Yeay.
1: Kita mau mana dulu?
0: Trirama.
1: Trirama dulu. Oh itu nggak apa-apa sih ya, biar nggak tumpah-tumpah.
0: Nggak apa-apa, biar tumpah-tumpah nggak apa-apa.
1: Enak di bawah kali ya, bertabur.
0: Kita mau minta bantuan Papi dan juga Pak Sumira. Papi dan Pak Sumira.
1: Yes,
0: Papi
1: kita mau Sumira. Cari pemenang untuk kipas angin. Jangan lupa besnya kita juga lagi live di TikTok Radio Trirama FM dan juga kita live di
0: yang
1: Facebook.
0: Ada Pak Sumiran, yang ada Pak Sumiran.
1: Facebook di Radio Trirama FM juga boleh kalian mampir di live kita. Jangan lupa tap-tap layar ya. Ini yes. Penonton udah pada mampir ke live kita belum?
0: Udah, dia mah nonton live langsung kan, nggak nonton live di TikTok.
1: Oke. Okay. Iya kan? Oke. Okay. Ini di sini sudah ada Papi Bayu. Ngadu ngadu.
0: Pak, ngadu ngadu ya Pak ya.
1: Perkenalan dulu dong nama saya.
0: Saya nama saya.
1: Saya nama siapa saya?
0: Pak Sumiran.
1: Simparandu. Okay. Loh, itu udah disebutin.
0: Siapa namanya Pak Bayu? Oke, ya, siap-siap Pak Sumiran ditutup matanya. Loh, itu matanya di mana? Matanya Pak Sumiran pindah. Oke. Pak Sumiran ini berapa?
1: Ayo, ini Pak. Berapa? Pak.

0: kan.
1: Oke, ayo, Pak. Sini, Pak. Sini, Pak. Sudah siap, Pak? Ayo, Pak. Ayo.
0: Ya, Pak.
1: Bismillah. 1, 2, 3. Aduh. Ayo.
2: Aduh.
1: Ya, langsung ambil, Pak. 1. Yuk, Pak.
2: 2.
1: Pak, sampai dalam-dalam, Pak, ngambilnya, Pak. Pak, sampai dalam-dalam, Pak, ngambilnya.
2: Sing jeru, Pak. Sing jeru, Pak. Sing jeru, Pak.
1: 3.
2: Kalau kalau Pak, tengen.
1: Lanjut.
0: Ya, Pak.
2: 5.
1: Sudah, Pak. 5.
2: Udah.
1: 5 bestie. Coba ya, Papi, bantu dibacakan ya.
2: Peteng okay. Pak.
1: Oh, siap-siap ya. Siap-siap. 5 unit kipas angin. Ya, apakah itu? Ceng ceng ceng.
2: Yang pertama
1: adalah
2: dari Jati Datar, Lampung Tengah. Siapa? Yaitu Ibu Tuti.
1: Selamat. Selamat. Selamat. Adalah.
2: Wah, lengkap ini juga nih.
1: Lengkap. Oke.
2: Dari Jati Purno, Pak Tumijan.
1: Selamat. Selanjutnya adalah jeng jeng jeng jeng
2: dari SB14 Pak Sun Manto.
1: Pak Sumanto.
2: Pak Sumanto.
1: Yay. Dekatnya. Oh, tetangganya Pak Sumira.
2: Pak Sumanto. Waduh, kok beruntung men lu punya tuh.
1: Pas banget ya.
2: Kemudian dari Seranggas Pasar Liwa, yaitu Bapak Kasian.
1: Selamat. Bapak Kaslan.
2: Kaslan ya, Bapak Kaslan.
1: Kaslan.
2: Oh, Bapak Kaslan. Kasian.
1: Kasian.
2: Kasian.
1: Selanjutnya
2: yaitu ada Mpok Ati dari 16B Mulyo Jati Metro Barat. Udah 5 cukup ya. 5.
1: 5 sudah cukup.
0: 1 2 3 4 5.
2: Oke.
1: Cukup.
2: Ya, selamat ya untuk pemenang apa tadi? Kipas angin ya?
1: Iya, yes.
2: kipas angin. Selamat. Oke.
1: Selamat. Terima kasih Pak Semiran.
3: Pak Sumanto, situ kan terus beli obat. Jadi supaya cepat sembuh sakitnya, ini ada oleh-oleh kipas angin.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, makasih Pak Semiran.
1: Terima kasih Pak Semiran. Oke, okay, ya. Ini Besti, tolong bantuin kita. Ini di bawah masih banyak Besti.
0: Wow.
1: Ini di bawah masih banyak Besti.
0: Wadahnya sampai
1: minta
0: ini.
1: Tolong Besti ya. Minta
0: wadahnya. Kalau bisa nangis dia menangis Besti. Sampai tumpe-tumpe.
1: Iya, sampai tumpe-tumpe wadahnya. Soalnya udah nggak cukup. Wadahnya kecil Besti
0: ini
1: ya.
0: Ini menandakan kalau banyak banget yang beli agar terus drop ini Besti.
1: Mantul nih Besti. Yang belum beruntung kamu jangan bersedih ya Besti. Tenang aja, masih ada hadiah 3 rice cooker dan juga uang tunai. Oke. Okay. Rp200.000 untuk satu orang. Itu yes. Kita punya 5 orang.
0: Oke, okay. Tapi ini kita juga masih mau undi kipas angin untuk wilayah mana dulu ya, antara Bangka Belitung atau Sungai Lilin ya kan?
1: Yes,
0: sama,
1: benar.
0: Kita juga bakal cari 5 orang pemenang.
1: Oke, terima kasih AJS sudah ngebantu kita.
0: Ya.
1: Ini kita ke Bangka Belitung dulu ya. Kita minta 2 fans langsung ya.
0: Yo.
1: Ah, kita minta Bu Sutino dan juga ibu-ibu siapa ya? Sama Pak Sutino aja.
0: Yo.
1: Yo, Pak Sutino sama Bu Sutino ya.
0: Ayo.
1: Ale. Ya, siapa ini yang mau mengundi-undi?
0: Coba. Pak Sutino sama Bu Sutino. Selamat siang, Pak.
4: Selamat siang.
0: Sehat ya, ya Pak?
4: Alhamdulillah, Ibu. Sehat.
0: Alhamdulillah. Ini siapa kira-kira yang mau mengaduk-aduk? Hai, Ibu.
1: Oke, Bu.
0: Ibu yang mengaduk-aduk, nanti Pak Sutino yang bantu baca ya. Oke. Ya Besti, kita hitung bareng-bareng, hitungan ketiga langsung diundi terus nanti ambil 5 kupon ya Bu ya, tapi satu-satu. Oke, 1, 2, 3. Aduk, aduk, aduk, aduk, aduk, aduk, aduk, aduk, aduk, aduk, aduk, aduk. Satu. Selanjutnya 2. Tiga. Terempat. Satu lagi.
2: Lima.
0: Oke. Eh Pak Sutino, bantu dibaca ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini yang dapat
0: dapat kipas.
4: Kipas ya?
0: Iya, yang dapat dapat kipas.
4: Kipas itu panasnya
0: ya. Iya kan, musim panas ini. Siapa? Bangka.
4: Bukan. Aliawati.
0: Dari? Coba.
4: Air hitam jalan.

0: Dicek dulu. Tadi udah dapat radio belum? Aman.
1: Sepertinya belum sih tadi, Alia Wati.
0: Aman. Oke, selanjutnya.
1: Yes. Kompleks.
0: Oke, selamat. Rahmani. Sudah, oke. Okay, berarti ini sudah. Rahmani gugur ya.
1: Oke.
0: Selanjutnya.
1: Alizar.
0: Alizar, Tanah Bawah. Kecamatan Puding Besar. Aman. Oke. Selanjutnya
1: adalah
2: Kasbur. Kasbur. Kedesari Bangka.
1: Oke. Kasbur. Aman ya? Aman. Selanjutnya siapakah itu?
2: Kebalik.
0: Selanjutnya
2: Epi Astri ya? Cengceng Abang.
1: Oke. Cengkeng Abang.
0: Oke. Selamat.
1: Satu lagi ya. Satu lagi, Bu, karena yang tadi sudah dapat radio ya. Nah, jadi nggak bisa ya, Besti, bagi-bagi. 1, 2, 3. Ayo, Bu, ambil satu, Bu. Oke, ya Pak, silakan Pak Sutino. Siapakah itu?
2: Teng. Ya. Al-Nun.
1: Ainun.
2: Ainun
1: sudah, Besti. Wow, hoki ya Besti, double-double ya. Satu lagi, aduk lagi. Yuk, satu, ambil, oke. Ayo, Pak. Siapakah itu, Pak? Coba siapa?
2: Ahmad Fanani. Ya, benar ya, Ahmad Fanani. Ada orang belum? Desa Lampur.
1: Desa Lampur. Selamat. Wah, terima kasih ya Pak Sutino.
2: Ya, sama-sama.
1: Terima kasih Bu Sutino.
0: Ya,
1: Oke.
0: Oke, terima kasih Bu Sutino dan juga Pak Sutino. 5 unit kipas angin untuk wilayah Bangka. Jess minta bantuannya lagi.
1: Ayo, Jess. Ayo. Oh, dari Sungai Lilin.
0: Lah ini Bangka
1: iya,
0: toh?
1: Lah iya. Ini Bangka. Sekarang mau Sungai Lilin. Ayo, Besti.
0: Oh, ini dari Bangka.
1: Ayo, Besti. Ini dari Bangka Belitung.
0: Nih, Kak Putra.
1: Ayo, Besti.
0: Selanjutnya dari Sungai Lilin. Tes suara dulu. Hai, Besti. Sekali lagi, halo Besti. Oke, masih pada semangat, Jan.
1: Iya, dong. Ini belum haus padaan.
0: Sudah, minum dong.
1: Minum.
0: Kalau haus minum, kalau nggak ada ambil di bawah ya. Banyak, airnya banyak ya.
1: Oke,
0: ini kita 5 unit kipas angin lagi ya.
1: Yes, untuk wilayah Sungai Lilin, Besti.
0: Oke, kita minta bantuan Pak Haryono dan juga Pak Cupli.
1: Ayo. Ya, Bapak, untuk bantu cari kipas angin. Kan sekarang pas banget lagi musim panas kan.
0: Iya, benar banget lagi musim panas. Wah, cocok banget dapat hadiah kipas angin, Jay.
1: Oh, ya, wah. Kapel
0: merah-merah.
1: Janjian ya?
0: Hari ini hari merah sedunia kayaknya. Oh,
1: ya. Pak, janjian toh, Pak?
3: Janjian ini.
1: Janjian.
3: Supaya sama, okay.
1: Nama saya
3: Pak Haryono dari Tambak Subur, Waibungur, Lampung Timur.
1: Hore! Nama saya?
4: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Pak Cupli.
1: Pak Cupli.
4: Dari Pondok Tahu.
1: Ayo, suit dulu apa enggak? suit dulu enggak? Oke. Langsung diaduk-aduk yuk. Nanti hitungan ketiga kita mulai aduk, nanti ambil 5 ya, Pak ya. 1, 2, 3. Aduk. Suaranya aduk, mana dong suaranya aduk, dong?
5: Aduk.
1: Ya, udah capek belum, Pak?
5: Ambil.
1: Yuk, ambil. 1. Lanjut. 2. Lanjut.
5: 3.
1: Lanjut lagi.
5: 4.
1: 1 lagi.
5: 5.
1: Oke, selamat. Yuk. Pak Supri membantu membaca ya.
5: Bahal 5 Dusun 4 Talang Siku.
1: Oh ya benar, Pak. Pas tak tungguin ternyata udah habis. Siapa, Pak?
5: Bahal 5 Dusun 4 Talang Siku.
1: Oke. Selanjutnya.
5: Selanjutnya. Yastini
1: dari
5: ini
1: balik
5: belah BL
1: B,
5: BL Pau
1: BI Pau
5: Tangkal Jaya
1: Tungkal Jaya. Selamat. Selanjutnya adalah
5: Darminto. Ada dobel enggak tadi?
1: Oh, tidak
5: Darminto.
1: Ada, enggak ada. Ini enggak lengkap.
5: Enggak ada.
1: Nih Besti, enggak ada nomor KTP, enggak ada nomor handphone. Oke. Gugur ya Besti. Selanjutnya
5: Sudarsono Keluang Tungkal Ilir.
1: Selamat. Oke, nanti dulu ya.
5: Selanjutnya Meisi Dwi Puspitasari
1: dari
5: Dusun 3 Pinang Banjar.
1: Ya, selamat Besti. Besti, ini nggak ada nomor HP-nya, Besti. Gagal ya. Oke, berarti 2 yang gagal, Besti. Langsung, Pak.
5: Yuk,
1: lagi apa ya?
5: Yuk.
1: Diaduk lagi,
5: kocok,
1: Pak.
5: Kocok
1: ya.
5: Lagi, Pak.
1: 2 lagi.
5: 1.
1: Lagi.
5: Aduk.
1: Lagi.
5: 1.
1: 1. 1 lagi.
5: Lagi. 2.
1: Oke, Pak Supri. Ayo langsung kita baca. Siapakah itu?
5: Nama yang selanjutnya Bapak Sugianto
1: dari
5: Rawalima Sukamaju.
1: Oke, selamat.
5: Yang selanjutnya Ngateno Hadi
1: dari
5: Dusun 1 Sukadamai Baru.
1: Selamat. Oke.
5: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama, Pak Supri, Pak Haryono, terima kasih juga.
3: Oke, terima kasih untuk yang mendapat hadiah. Moga-moga bermanfaat.
1: Amin. Ya, terima kasih untuk Pak Haryono dan juga Pak Cupli. Selanjutnya kita lanjut ya. Ke Lampung lagi. Ya, kita ada uang tunai total 3 juta rupiah, Chan.
0: Ya.
1: Dibagi 3 radio.
0: 3 juta rupiah. Berarti setiap radio 1 juta ya?
1: Yes, benar. Kita ke Lampung dulu, ada uang tunai 1 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Wow, mantap. Lumayan satu orang.
6: Halo, assalamualaikum. Nama saya Mbah Gendon dari SB1.
1: Yo. Nama saya
7: sudah tidak asing lagi.
1: Siapa
7: nama? Nenek Sari Singayu Dewek Sauma.
1: Siapa yang mau ngaduk?
0: Lima.
1: Apa Gendon yang ngaduk? Oke, nanti Nininya yang baca ya. Yes, ya boleh. Hitungan ketiga nanti diaduk. Ini ambil 5 ya.
0: Ambil 5.
1: Ya, 1, 2, 3. Aduk.
0: 5.
1: Ya. Oke. Siap. Ini uang tunai.
0: Uang tunai. 1 juta rupiah masing-masing 200 ribu rupiah.
7: Yeah. Oke, siap.
1: Ya.
7: Kia urip apa ora?
1: Siapa? Siapakah dia? Siapa?
7: Siapa ini? Sih
1: siapa
7: kamu?
1: Ini?
7: Oke, selamat untuk kaki kantor. Ya Allah. Selamat ya Ki, moga-moga rikang rungokna sing alamate nang andalas cermin rawa pitu. Oke, lengkap nomor HP, nomor NIX juga lengkap.
1: Ya, selamat.
7: Selanjutnya
8: ada siapa sih kamu?
7: Mbah siapa nih? Mbah Uhti dari Padang Dalam Lampung Barat. Mbah Uhti selamat ya, lengkap ini. Sudah. Lanjut. Yang ketiga
1: adalah
7: Pak Rusdi dari Tikoran Sebarus Lampung Barat. Selamat kepada Pak Rusdi. Selamat. Yang keempat.
8: Lur.
7: Selamat kepada Bapak Sukino.
1: Yeah.
7: Kodim Lampung Tengah.
1: Yeah.
7: Tiwas aku sedelok Brono. Kok alamatnya Kodim? Untuk selanjutnya kepada selamat kepada Ibu Khodijah Wolulikur Purwosari Metro. Selamat kepada para pemenang. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih juga Nini nih sama Pak Nisari, Mbak Gendon, thank you. Terima kasih. Terima kasih Cigo. Dengan Besti, kan lagi masa-masa ini. Bestiku mana?
0: Sabar aku di sini.
1: Ini kan masih masa-masa MPLS.
0: Iya. Yeah.
1: Masa pengenalan lingkungan
0: sekolah.
1: Jadi siapapun yang ngundi-undi, ya sama kayak pas MPLS di sekolahan.
0: Iya. Yeah.
1: Nama saya adalah.
0: Jeng jeng jeng jeng.
1: Nama saya adalah siapa?
0: Nama kamu siapa?
1: Nama kula Sinten.
0: Ya Allah.
1: Selencok gue jenengnya.
0: Oke, yuk.
1: Ini kita mau lanjut undi untuk uang tunai juga ya.
0: Ya, dari tunai. Daerah Bangka.
1: Bangka Belitung. Uang tunai untuk 1 juta rupiah kita cari untuk 5 orang, berarti 1 orangnya 200 ribu. Langsung, berarti kita minta tolong siapa ini?
0: Kita minta tolong fans lagi, kita acak lagi ya.
1: Siapa-siapa itu?
0: Engkau ACS enggak? DEC sibuk ACS. ACS
1: sibuk ACS ya.
0: Lanjut, Leo. Mas Agus ya boleh ya Mas Agus?
1: Mas Agus.
0: Mas Agus.

0: sama Pak Sutina.
1: Ayo Pak, ayo.
0: Ayo masak gue terus.
1: Oke. Pak Sutina trauma. Ya, boleh.
2: Cik.
1: Nama saya adalah.
2: Nama saya adalah Agus.
1: Agus. Oke.
3: Oh, nama saya adalah Pak Sutino, Pasar Bedala.
1: Oke Pak, langsung Pak kalau gitu, langsung aduk-aduk untuk 5 orang ya. Aduk. 1.
2: Aduk.
1: 2.
2: Aduk.
1: 3. 4. 1 lagi. 5. Siapa-siapa itu Mas Agus?
2: Atas nama Poppy Resti, Desa Silip, Kecamatan Riau Silip.
1: Oke. Selamat. Namanya Poppy Resti. Selanjutnya
2: Monica Deza Eriana, Desa Meknan, Kecamatan Bakam.
1: Oke, selamat. Desa Neknang.
2: Yang ketiga.
1: Tapi ini nggak ada nicknya.
2: Oh, nggak komplit.
1: Nggak ada nicknya.
3: Nicknya nggak ada.
2: Lagi M Dahri garis miring M Hotip, Desa Sungkap, Kecamatan S Katip.
1: Katis. Selanjutnya
2: Imbang Puding besar.
1: Enak tuh puding besar, Besti. Pak, satu lagi, Pak. Aduk lagi.
2: Aduk.
1: Ya, sudah. Siapa Mas Agus?
2: Zulkifli, Selindung, Pangkal Pinang.
1: Selamat.
0: Terima kasih Mas Agus, Pak Sutina udah dapetin tadi 5 orang pemenang ya. Uang tunai 1 juta rupiah, masing-masing 200.000 rupiah.
1: Wah, mantap sekali Besti.
0: Lanjut ke Radio Lilin. Lanjut dari Sungai Lilin.
1: Okay. Besti yang lagi nonton di live kita, kamu jangan lupa dong tap-tap layarnya dong.
0: Tap-tap layarnya guys.
1: Bila perlu kamu share juga, siapa tahu ya kan saudara kamu ada yang di Pangkal Pinang, di Bangka Belitung atau Sungai Lilin.
0: Yep.
1: Ternyata dapat hadiah, Bes.
0: Iya, Bes. Yuk, kita lanjut lagi ya.
1: Ya, ini kita undi.
0: Lanjut.
1: Masih sama, kita akan undi untuk hadiah uang tunai 1 juta rupiah.
0: Ya, ya untuk siapa? Daerah
1: Lilin.
0: Ya, Bu Daryati ya, Bu Daryati.
1: Ayo.
0: Bu Daryati ya. Sama Bu Esena ya.
1: Ya.
0: Bu Esena ya.
1: Ayo lagi. Lagi.
0: Loh, Bu Indar karo Pak Bos ya kolka sengkota.
1: Lagi.
0: Ya. Nama saya.
4: Nama saya. Siapa iki?
1: Loh. Nama saya siapa?
4: Nama saya. Bu Daryati dari Raman Utara.
1: Oke.
4: Istrinya Pak Cupli. Bakul tahu.
1: Iya kan.
0: Nama saya Yu Indri mewangi sepanjang hari.
1: Ya ini. Oke.
0: Ya.
1: Bu Daryati yang aduk-aduk ambil 5 nanti ya, Bu. 1, 2, 3 Aduk. Yuk. 1, 2, 3, 4 Satu lagi. 5 Yuk, Bu Esyena.
2: Hup. Ayo. Ibu Dewi Murni dari desa Sungai Jering. Yang kedua ada
1: Tidak ada nomor KTP.
2: Yang kedua ada Sumarja dari Kacang Agung.
1: Enakan kacang ini Bu Indri.
4: Karangagung Ulu. Mana sih ini?
1: Ulu.
4: Iya.
1: Ulu.
2: Oke, selanjutnya ada I Ilham Kholik, Desa Mekarjaya. Selanjutnya ada
1: gagal, tidak ada nomor KTP. Ngambil lagi, Bu. Ngambil 2 lagi ya. Lanjut gitu lagi.
5: Ya.
1: Yuk.
5: 1, 2
1: Sudah, ayo Bu Esyena. Iya. Yuk. Lanjut.
2: Ada Ahmad Gani.
1: Aman. Philip 21 aman. Oke.
4: Ada loh guys tadi.
1: Selanjutnya.
0: Gagal, enggak ada nomor KTP-nya.
1: Gagal lagi, Bu. Ya, lanjut. Siapa itu?
2: Selanjutnya ada Ibu Rasmawati dari Dusun 3 Gajah Mati.
1: Yo, Ibu Rasmawati. Ibu Rasmawati. Aman ya?
0: Aman. Aman enggak?
1: Sudah
0: aman.
1: Terima kasih Yu Indri. Terima kasih Mbak Daryati. Lanjut, kita lanjut. Oke, okay, rice cooker. Oh, langsung aja. Berarti 2 orang langsung ngambil 9 ya. Yuk, AJS yuk.
5: Aduh, kecokot.
1: Tergigit. Lanjut lagi.
0: AJS. Ayo, AJS sama Mas Alip yuk.
1: Uang tunai. Ya, Mas Alip sama AJS. Alah, gantian. Ayo.
0: Cepat. Cepat kalian berdua, cepat. Mas Agus, tugas.
1: Terirama ya. Ayo, ini untuk apa tadi, hadiah apa, Besti?
0: 3 unit rice cooker. Langsung ambil 9 nanti Terirama 3. Langsung Bangka sama Lilin ya.
1: Oke.
0: Nama saya.
1: Tolong di Alip. Itu dikondisikan.
0: Yes. Nama saya.
3: Alip.
0: Hah? Nama saya.
3: JS.
0: Ada pelit-pelit ya, mereka berdua pelit-pelit semua. Namanya
3: Alip
0: sama
3: JS.
1: Oke. Ah ini. Ya, siapa yang aduk-aduk? Oh,
0: ya, ngambil 3 dulu. Ngambil 3 dia. Oke, Mas Alip.
1: 1 2 3. Aduk.
0: Aduk.
1: Oh, satu. Pading ding. Rusuh. Yang aduk rusuh. 3 best.
0: 3.
1: Satu lagi.
0: Ya. Jangan dibuka. Ganti Lilin.
1: Oh, Lilin. Langsung. Ini bawa sini Mas.
0: Langsung Lilin.
1: Ayo,
0: ya, ayo, langsung aja. Ada.
1: Rusuh yang aduk rusuh.
0: Aduk
1: lagi. 2.
0: Iya.
1: Kan aku jadi terkejut.
0: Lanjut. Bangka Belitung. Lanjut.
1: Ayo Beste.
0: Tim gercep.
1: Ayo lagi. Guys. Nah, lanjut lagi. Ayo.
0: Satu. Dua. Tiga.
1: Oke. Mana gimana oh gini yuk itu udah kan ya. Oke. Ini dari Tri Rama dulu ya berarti ya.
6: Datang. Terus nggak apa-apa tak cekel. Manja.
1: Kebalik. itu guys.
6: Ada Pak Suradi.
1: Selamat.
6: Raman Utara. Selamat. Selanjutnya ada ibu apa bapak ini?
1: Siapa namanya?
6: Daniah Tambah Subur Wai Bungur. Selamat.
1: Selanjutnya.
6: Ibu Partinem Tanjung Kesumapur Bolinggo.
1: Selamat.
0: 3 rice cooker.
1: Wow. Ini tadi untuk Lampung ya Besti. Ini selanjutnya kita untuk manakah ini? Sabar. Enggak apa-apalah diaduk-aduk. Nah, yes.
6: Enggak, yang kecil ini mah.
1: Coba aja dipaca aja dulu. Yuk, siapa dulu itu?
6: Ada Muhammad Yunus, Desa Karya Maju, Keluang.
1: Ya.
6: A1 Keluang. Selanjutnya ada Pak Suparjo dari Sungai Lilin Sumber Rezeki B1. Selamat. Masih rice cooker. Wihana. Ibu Wihana RT 20. Talang Siku
1: Pinang Banjar.
6: Ya.
1: Selamat.
6: Ada Alizar Tanah Bawah Jalan Raya
1: Mana?
6: Karawingin apa Katawaringin?
1: Okay.
6: Selamat. Selanjutnya ada Pendi Solihin, Desa
1: Ken.
6: Desa apa Saring apa Saingi, Kabupaten Bangka.
1: Oke.
6: Selamat.
1: Selanjutnya
6: ada Suryati, Desa Penagan, Kecamatan Mendo Barat.
1: Selamat. Yuk, terima kasih
0: Alip, terima kasih aja.
1: Terima kasih. Langsung kita sudah dapat 9 orang dari Lampung, dari Sumatera Selatan dan juga Bangka Belitung.
0: Yuk.
1: Dan terakhir ada Pamungkas ya, Bes.
0: Pamungkas, Kak Putra, Mbak Indar. Ayo Kak Putra mau mana? Tri Rama dulu. Kak Putra, Tri Rama ya. Mbak Indar okay. Nanti ya.
1: Ya. Besti,
0: benci kok dewe bocor dewe wae.
1: Sendiri berarti.
0: Ya, kan Mbak Indra, gantian yuk. Ini Mbak.
1: Ini berarti satu aja ya?
0: Iya, satu.
1: Oke. Okay.
0: Kulkas, kulkas, guys! Ayo, Mbak Indah, sing. Jika Kak Putra mau sing bocor.
1: Ayo. Berarti nanti semuanya Pak Bos?
0: Iya, okay. Nanti semuanya Pak Bos sama Bu Bos.
1: Iya, kita langsung bakal undi ini siapa yang dapat kulkas.
0: Bentar. Namanya.
1: Nama saya adalah.
7: Sudah pada tahu.
1: Nah, gini, saya bapak anak tiga, saya ibu anak tiga, gitu dong. Oh iya juga ya, anaknya banyak kita. Ayo.
7: Siap.
1: Sudah.
7: Satu langsung unit berarti. Lemari es.
1: Yes. Siapakah dia? Bismillahirrahmanirrahim.
7: Ayo. Ayo. Ayo.
1: Aduk. Aduk. Aduk.
7: Santai, santai.
1: Tumpe, tumpe.
7: Santai. Aduk, aduk, aduk, aduk, aduk.
1: Udah capek belum, Mbak Indah?
7: Aduk, aduk, aduk, aduk,
1: aduk, aduk, aduk.
7: Ayo,
1: sudah.
7: Satu, dua, tiga.
1: Siapakah itu? Langsung dibaca ini.
7: Sekarang
1: ini baca Besti.
7: Ini adalah hadiah grand prize terbesar untuk event gelegar hajatan untung periode dari bulan
1: Februari.
7: Februari sampai dengan Juli.
1: Yeay.
7: Insya Allah nanti di seluruh jaringan Trirama FM tidak akan berhenti untuk pengundiannya.
1: Yeay.
7: Betul. Insya Allah setelah ini nanti kita bakal lanjut lagi. Doain aja untuk teman-teman semuanya yang selalu support kita. Kemudian juga terima kasih terkhusus untuk para pelanggan setia Herbal Agarilu Series. Kemudian juga herbal-herbal lain yang ada di seluruh jaringan Trirama FM Net.
1: Iya. Yeah.
7: Sebenarnya kesehatan adalah nomor satu. Ini merupakan bentuk hadiah, bentuk perhatian kita untuk semua pelanggan setia Herbal yang ada di seluruh jaringan Trirama FM Net.
1: Iya. Yeah.
7: Siap, siap.
1: Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
7: Mendapatkan satu unit lemari es. Nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP lengkap, dan nomor handphone juga lengkap.
1: Siapa
7: selamat
1: itu?
7: Atas nama Riana Sari. Alamat ada di Gunung Tapailir, Kecamatan Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang. Siap.
1: Wow.
7: Itu hadiah pertama dari Lampung untuk grand prize yang paling besar, yaitu satu unit lemari es.
1: Selamat.
7: Oh, gantian. Oke.
1: Jauh ya, Bes, menggendong kulkas. Selamat.
4: Aduk, aduk, aduk, aduk,
1: aduk, aduk, aduk, aduk,
4: satu,
1: dua,
4: dua,
1: tiga.
4: Balik, tadi harusnya aku yang aduk ini.
1: Oke, okay. Siapakah dia? Ini untuk daerah Bangka Belitung ya?
7: Pemenang satu unit lemari es dari Bangka Belitung. Selamat untuk Bapak Landek. Alamat Pangkal Pinang.
1: Wow. Selamat.
7: Satu lagi, satu unit lemari es dari Sumatera Selatan.
1: Selamat.
7: Yo, yo, yo. Satu unit lagi lemari
1: terakhir
7: es.
1: Terakhir.
7: Ini dari pendengar Radio Lilin FM Sumatera Selatan.
1: Berdoa Besti, Besti yang ada di Sumatera Selatan. Siapa yang dapat hadiah kulkas?
7: Ayo, ayo, ayo, ayo.
1: Aduk lagi, lagi. Sudah? Oke. Satu.
7: Aduk, aduk, aduk. Aduk,
1: dua,
7: satu, dua, tiga.
1: Ayo.
7: Ah. Siap.
1: Terakhir ini Besti.
7: Pemenang selanjutnya satu unit lemari es dari adalah pendengar Radio Lilin FM. Selamat untuk Ibu Sumiati. Alamat ada di Desa Sukadamai Baru B5. Jadi ayah yang sudah berhasil semuanya mendapatkan hadiah dari undian gelegar hajatan untung 2026.
1: Wah,
7: setelah ini kira-kira apa hadiahnya teman-teman? Nah, satu unit mobil hanya DP, ansur dewe. Ya siap. Terima kasih juga yang selalu mendengarkan Radio Tri Ramadhan Jaringan di kesempatan siang kali ini. Pastikan terus tetap panteng di seluruh jaringan Tri Ramadhan FM Net. Terima kasih juga yang sudah pada hadir, Bapak Ibu panitia semuanya. Sampai bertemu di akhir tahun. Asois. Nantikan pokoknya ya di gelegar-gelegar selanjutnya. Pokoknya terkhusus untuk pelanggan setia Herbal yang ada di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Sehat selalu, panjang umur selalu, banyak rezekinya biar terus bisa boros.
1: Amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Wow, luar biasa banget ya Besti ya. Ini udah tuntas ya kita bagi-bagi hadiahnya Chan.
0: Wow.
1: Ya, dari uang tunai total 3 juta rupiah.
0: Ya.
1: Radio FM total 30 unit.
0: Terus
1: kipas angin total 15 unit.
0: Ada juga uang tunai tadi sudah belum?
1: Rice cooker total 9 unit.
0: Ada juga kulkas total 3 unit.
1: Wow. Buat besti-besti aku yang udah beruntung ya dapetin hadiahnya, jangan lupa kamu bisa ambil di Radio Tri Rama Jaringan
0: ya.
1: Tapi inget ya, sebelum kamu ambil kamu konfirmasi dulu. Soalnya kan hadiahnya ada di Tri Rama. Jadi untuk yang ada di Lampung Tengah, yang ada di Tulang Bawang, yang ada di Metro, konfirmasi dulu ya.
0: Oke, okay. Nah itu dia, makanya kita selalu minta untuk tulis NIK-nya. Jadi untuk nyocokin ya, untuk ngambil hadiahnya kita cocokkan sama NIK-nya besti.
1: Betul banget, jadi nanti kamu harus bawa KTP. Ya.
0: Betul sekali. Dan juga ternyata sudah ya, dari jam berapa kita tadi, sekarang sudah jam 3 lewat.
1: Wow.
0: Untuk pengundian kita hari ini, terima kasih yang sudah nonton live kita di streaming, baik itu di TikTok ataupun juga di Facebook. Atau juga yang sudah hadir nemenin kita hari ini, terima kasih Besti.
1: Thank you Besti. Besti
0: sampai ketemu lagi di gelegar-gelegar berikutnya.
1: Betul banget. Nanti kata Pak Bos sampai ketemu akhir tahun. Berarti sekarang saatnya Domio pamit.
0: Langsung kita akhiri.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
8: Selamat kepada para pemenang. Jaga terus kesehatannya dengan selalu mengkonsumsi Agarilus Drop dan dapatkan hadiah uang tunai juta.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D. Dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Seterusnya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma lagi bareng sama Chandra Dewi Besti. Kita asik-asikan lagi ya, sampai nanti jam 6 udah di sini aja ya Besti. Di Dangdut Sore BOC Herbal Tetes Premium masa kini.

gabungnya di 08 12 12 12 19 310 ya Besti. Chandra tungguin kebersamaan kamu. Jangan lupa juga pada minum Biosi Sihaga. Ini herbal tetes premium masa kini yang ada di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Dan juga sore-sore bareng sama Chandra Dewi. Kita dangdutan lagi, kamu telepon SMS WhatsApp boleh semuanya. Aku tunggu sambil nyantai sore-sore ya. Kuy, kuy, kuy.

0: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
1: Iya Bune, Alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita selama ini.
2: Budimanjaya Aluminium, datang segera ke toko Budimanjaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443.
3: Lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbalingga.
4: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbalingga. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbalingga telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, junior teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri, seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
5: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah
6: ngatur terus sehat iki sampai yahin iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulur buka iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya enggak rasa piye-piye badan.
7: Alay. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari.

kamu ikutan bergabung bareng sama Chandra, ya kan? Ini sore hari ini yang juga sudah mantau, atau mantaunya udah dari tadi banget tuh, kamu gak matiin radio sama sekali. Tadi juga Chandra udah ngelakuin undian bareng sama...

juga Pak Cupli, ada Pak Haryono. Terus juga ada Bu Hai ikutan gabung. Terima kasih banget. Nanti segmen berikutnya kita bakal siapa-siapa semuanya juga ya. Pak Sumiran, tadi mana Pak Sumiran? Sudah pulang juga kah? Aduh, pokoknya untuk kamu ya Besi yang sudah gabung dari tadi, terima kasih banget. Tadi juga Bu Daniah udah langsung ambil

0: Keluarga Sehat Indonesia, tepat jam 4 sore.
1: Tepat jam 4 sore.
2: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
0: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.

Bang Toyib, cepet ke Radio Tri Rama Bang Toyib, beliin anakmu biosisi Haga. Karena anak-anak juga boleh minum biosisi Haga loh. Biar apa? Biar kesehatan tubuh anak itu tetap terjaga. Kalau anak-anak ini nanti boleh minumnya 3 tetes ya Besti. Ayo. Ini biar daya tahan tubuh anak itu semakin baik. Biasanya kan anak-anak itu banyak banget kegiatannya, capek nanti dia mah ya Besti. Boleh juga nanti kalau mau dipaduin sama susu kambing etawa tuh anak-anak ya, biar pertumbuhan anak juga semakin baik, tulangnya juga baik. Mumpung masih ada promo setujuh Semarang untung Juli, 200.000 aja kamu bisa dapat 3 kotak susu kambing etawa. Ahai. Atau kalau kamu nih beruntung datang ke Tri Rama, masih ada Suzuki apa namanya? Biosi. Ih, kenapa jadi Suzuki Go Besti? Soalnya aku ingat lagi ada promo Suzuki Go-nya. Ini Biosi, itu kemarin Chandra tahu, masih ada bonus susu kambing etawa tapi tinggal 3 biji doang. Ya selebihnya udah enggak ada lagi. Besok kalau beli, Besti enggak dapat lagi susunya. Makanya, ini siapa cepat dia dapat untuk bisa dapetin Semarak untung Juli, beli Biosi 1 gratis 1 kotak susu kambing etawa. Soalnya ini udah berlaku dari bulan Juni kemarin kan Besti. Tuh kan, ih masih dibagiin untuk kamu Besti-Besti yang pengen beli di bulan Juli. Dan juga buruan aja kamu segera dapetin biosisi Haga untuk bisa dapetin sesegera mungkin juga kesehatan tubuh kamu yang kamu impi-impikan. Coba aja kamu bayangin kalau kamu itu banyak kesibukan tapi badan kamu tuh meriang, suka linu-linu, suka kayak aduh gak enak deh. Ya kayaknya kalau pas aktivitas tuh kayak sehat-sehat aja, giliran malam bawaannya badan ini kok kayak meriang, kayak adem panas, kayak keringet dingin. Ada gak yang gak gitu? Ada Besti, dikira gak ada. Kamu bisa jadi salah satunya, tapi kamunya aja yang gak mau merasakannya, dibiar-biarin aja. Nah lo, itu tandanya kamu harus punya biosisi Haga. Itu tandanya badan kamu tuh pingin dikasih biosisi Haga. Biar apa? Biar kamu gak ngerasain yang kamu rasain sekarang ini, sering capek, kejulinu, sering kayak adem panas, keringet dingin, kalau malam kayak gak, kayak mau meriang-meriang gitu loh Besti. Padahal kalau siang diajak kerja, iya-iya aja. Bisa jadi sebenarnya badan kamu tuh kayak lelah, capek, cuman kalau siang diajak kerja itu kayak badannya sehat. Itu karena memang kan tuntutan, jadi sama kamunya gak dirasa Besti. Kalau sebenarnya badan kamu itu tuh minta istirahat yang banyak. Makanya ayo beruan punya biosisi Haga. Ini kamu minumnya 5 tetes aja, itu super duper ngirit dan juga super duper berkhasiat banyak banget buat kesehatan kamu Besti. Masa gak mau sih? Masa gak mau kamu sehat Besti? Ayo dong ya, sehat bareng sama biosisi Haga Herbal Tetes Premium masa kini. Dan juga kamu yang mau ikutan kamu bareng sama Chandra boleh di 08-12-12-12-9310. Sampai berikutnya nanti langsung kita telepon-teleponan ya. Ya. Jadi kamu gak usah kemana-mana, di sini aja bareng sama Chandra di 93,1 FM.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lah niki kadang kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras cekas meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras cekap manten mawon. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: imun dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. BOC.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari.

0: hari juga bisa badan selalu fit dan segar.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

0: satunya, alah ya, satu-satunya apa? Salah satunya mungkin ya. Salah satunya yang bisa menghibur aku, kamu King Nasar, ulu-ulu pokoknya ya. Selamat sore untuk kamu yang sudah ikut gabung, ada Sigit, oh Sigit barusan pulang. Ada juga Mama Eka, wow. Ini keponakan aku, tetangganya Pak Haryono. Walah, tetangganya Pak Haryono. Ulu-ulu, dapat hadiah langsung diambil. Ibu Dania, ya dapat rice cooker. Alhamdulillah. Ada juga Putra Jogja dari Seba 1 Sumber Bahagia. Mereka lagunya ikan dalam kolam. Aku maunya ikan dalam wajan. Enak tuh, dikasih sambal apalagi, sedap sekali ya kan. Wahyu Endra juga dari kawasan Seputiraman sudah ikut menyatu, terima kasih. Yuk, kamu mau ikut gabung telepon boleh loh di 08-12-12-12-9310. Atau kamu pengen nguping-nguping aja juga boleh. Ya soalnya sibuk banget Chandra sore hari ini, itu seperti tidak ada celah. Ya seperti tidak ada celah untuk bisa bergabung sama kamu. It's okay lah. Yang penting kamu gak pindah-pindah ya, tetap menyatunya bareng sama Chandra di sini loh. BST di 93,1 di Dangdut Serebiasi. Herbal tetap premium masa kini. Eits, tapi ternyata udah ada ya. Kita cek sound dulu. Halo Dangdut Serebiasi. Halo, radionya boleh dikecilin dulu. Halo.
1: Halo.
0: Halo, radionya kecilin dulu dong. Oke. Okay.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di manakah ini?
1: Kita dari Utama Jaya.
0: Utama Jaya dengan siapa?
1: Mbah Kembur.
0: Mbah Kembur?
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Gimana kabarnya, Mbah?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Kalau gitu, ini dendangnya mau apa, Mbah?
1: Dendangnya ikut aja lah.
0: Oke lah, digoyang buat siapa itu?
1: Digoyangnya buat teman-teman Utama Jaya.
0: Oke.
1: Dan kru sama semuanya aja lah.
0: Oke deh, terima kasih ya, Mbah.
1: Iya.
0: Panteng radio?
1: Panteng Trilama dong.
0: Oke, okay, thank you. Ini kayaknya perdana banget ikutan gabung bareng sama Chandra ya. Besok gabung lagi ya Mbah ya. Chandra tungguin. Besok Chandra kan masih siaran lagi sorenya. Ayo dilanjut. Belakang ya Mbah Kembur dari Utama Jaya. Utama Jaya itu daerah mana ya? Lampung Tengah ya? Iya enggak? Coba ya warga Utama Jaya, keluarkan suaramu ya Besti. Terus-terus siapa lagi ini yang sudah ikutan bergabung. Selamat sore untuk kamu ya. Jangan lupa kamu sore hari ini jajan ya Besti ya, mengumpulkan cemilan-cemilan. Nanti malam kita nonton Argentina ya. Argentina versus Inggris, kamu pilih yang mana Besti? Aku gak bisa milih, semuanya aku suka. Kalau bisa dua-duanya yang menang. Tapi gak bisa, aneh ya. Gimana lah Besti? Jangan lupa juga, nah untuk kamu minum Yosisi Haga tuh, apalagi yang mau begadangan, ya biar kamu tidak ngedrop Besti. Asikan nonton bola, nggak taunya meriang besoknya. Nggak ya, nggak boleh kamu meriang. Nah sebelumnya kamu tidur dulu, jangan labas dari sekarang nggak tidur nungguin sampai nanti nonton bola. Kacau itu mah, bikin penyakit jadinya Besti. Kuy ya, kamu datang ke Radio Trirama cari Biosisi Haga untuk menjaga ya kamu yang pengen nonton bola nanti malam ya, biar besoknya tuh badan kamu segar bugar. Terus jangan lupa sekalian cari cemilan buat nonton bola ya Besti. tambah gemoy deh ya musim bola ini. Untung udah mau masuk final ya Besti. Arsan Sanjaya dari Banyumas juga kamu sudah ikut gabung. Ada Duma Yanti sudah hadir, ada Syamsul Hidayah, ada Budi Prasetyo, ada Elmi Lidianti dari Patmosari Branti, ada Tukiran, ada Anang Alkamil, ada Sukabul, ada Nova, ada Kakek Ugal Agil. Selamat sore ya, kamu sudah ikut menyatu bareng sama Chandra, terima kasih. Coba lagi kamu yang ujungnya berapa ini? ujungnya berapa nih? Ih, kamu buruan gih kalau mau ikutan gabung. Ah, Mak Igun. Selamat sore Mak Igun. Sudah ikut menyatu, pokoknya tetap panteng. Oh iya juga nih, kamu yang menyatunya lewat streaming. Terima kasih loh Besti, kamu gak pindah-pindah Jan. Pokoknya luar biasa, mudah-mudahan kamunya sehat selalu, bahagia selalu, seneng terus. Apalagi kalau menyatunya bareng sama Chandra ya. Mudah-mudahan kamu bahagia terus. Oh jadi toh beneran toh. Oh. Oke baiklah kalau begitu Besti, kita downloadan lagi aja biar makin asai. Kita bikin asai bareng sama Mbak Ajeng featuring Adinda Rahma. Ini dia spesial buat kamu Besti.

0: Wah, Pak, Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
1: Wangi banget, Bu. Aduh,
0: waduh,
1: tapi lambungku.
0: Kenapa lagi nih?
1: Perih lagi nih, Bu. Mual.
0: Baru juga mau makan. Udah meringis duluan, toh,
1: kembung
0: Pak.
1: Kembung lagi.
0: Oh, iya, Pak.
1: Ibu ingat apa?
0: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
1: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
0: Loh, Pak. Membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
1: Iya.
0: Nah, gimana?
1: Wah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
0: Loh. Wow, bener-bener manjur ya. Agarilus madu lambungku.
1: Oh, iya dong.
2: Agarilus madu lambungku. Kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku membantu merendahkan perih, mual, dan kembung. Mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus madu lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB

0: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
1: Iya Bune, Alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita selama ini.
0: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, cantik Pak.
1: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
0: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
1: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri

0: Se. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMnet.
4: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Status Gunung Anak Krakatau meningkat dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga, memunculkan kekhawatiran masyarakat terutama terkait keamanan jalur penyeberangan Bakauheni Merak di Selat Sunda. Masyarakat diminta tidak panik karena aktivitas penyeberangan hingga kini masih berlangsung normal dan dinyatakan aman. Analis Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Lampung, Faresa Ravanza, mengatakan peningkatan status Gunung Anak Krakatau telah ditetapkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi setelah terjadi peningkatan aktivitas erupsi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti memberikan motivasi serta 3 pesan bagi para siswa pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SD Srengseng Sawah 15, Jakarta, Selasa hari ini. Diketahui, SD tersebut sempat mendapatkan ancaman teror bom pada awal pekan ini atau hari pertama MPLS. Saat itu, guru dan murid dievakuasi dan lokasi disisir Gegana. Hasilnya, nihil. Sementara itu, pengirim ancaman palsu bom tersebut telah diamankan kepolisian. Pada hari ini, Abdul Mukti terlihat memantau sekaligus bergabung dalam kegiatan MPLS. Ia pun sempat ikut senam bersama para guru dan siswa. Dalam sambutannya, Mukti berpesan agar anak-anak masuk sekolah kembali dengan semangat yang baru serta antusiasme untuk bertemu teman-teman baru yang menyenangkan dan juga baik. Ia juga mengatakan bahwa anak-anak perlu memiliki cita-cita karena mereka adalah harapan bangsa dan negara. Ketiga, Mukti juga membiasakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yakni bangun pagi, beribadah, olahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, beristirahat, dan bermasyarakat. Sejumlah negara Arab di Timur Tengah aman dari serangan balasan Iran ke Amerika Serikat pekan ini. Teheran meluncurkan balasan dengan menyerang pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menyatakan serangan dilakukan menggunakan drone dan juga rudal. IRGC sebelumnya menyebut telah menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar hingga Yordania. Namun ada juga sederet negara yang aman dari Iran, di antaranya Arab Saudi, Yaman, Lebanon, Suriah, serta Irak. Atlet karate muda asal Lampung, Aurel, menorehkan prestasi kagum di kancah internasional setelah berhasil meraih medali perak pada ajang Southeast Asian Karate Championship 2026 yang digelar di Vietnam. Kesuksesan tersebut diraih melalui perjuangan yang tidak mudah karena Aurel berangkat mengikuti kejuaraan menggunakan biaya pribadi dengan dukungan penuh dari keluarga serta pelatih perguruannya. Aurel mengaku bangga mampu mengharumkan nama Indonesia dan Lampung di tingkat Asia Tenggara. Ia menceritakan perjalanan menuju babak final tidaklah mudah karena harus menghadapi lawan-lawan tangguh dari negara peserta. Meski harus puas dengan medali perak, Aurel mengaku bersyukur atas pencapaiannya. Ia juga merasa bangga karena selama mengikuti kejuaraan mendapat perhatian serta pendampingan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI dan Bidang Pembinaan Prestasi atau BINPRES. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMnet.

masih keluarga sehat Indonesia. Kamu masih terus menyatu bareng sama Chandra, ya kan? Pokoknya ini hari apa? Hari Rabu. Bah, bah, bah, bah. Tadi yang sudah mengikuti ya undian-undian, selamat untuk para pemenang yang belum menang. Mudah-mudahan nanti lain waktu kalau ada undian lagi, kamu jadi pemenangnya ya. Makanya kalau misal ada pengundian-pengundian, ada kupon-kupon berhadiah, kamu kumpulin ya, bestie. Dan juga sehat-sehat selalu kamu, apalagi yang rutin minum Bioshi Shihaga. Kalau belum punya, kamu langsung datang aja ke Radio Trirama, ada di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Uai Bungur, Lampung Timur. Atau mau diantarin sama AJS, bisa hubungi aja call center di 0831 760 6000.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak. Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Itu kok bisa? Gimana ceritanya? Kusabirin kok bisa kepeletian keramik? Itu kok bisa? Gimana ceritanya? Ya, aduh cepat sembuh ya Om Sabirin. Alan Mebel RB3 Rumbia juga sudah hadir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa.

keluarga Muslim. Saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, meresapi nikmat Allah. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga bermanfaat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para konco-konco jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati, alhamdulillah wa syukrulillah kula kali panjenengan sedaya teng Allah tasik diparingi waras ngantos sakniki. Mandar muga kesehatan kula so panjenengan sedaya menjadi kesehatan yang berbarokah, kesehatan yang bisa kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Engkang kula wingi kula kali panjenengan sampun dipunaturaki bahwa sebaik-baik manusia kalau ingin merdeka itu diusahakan untuk menggunakan sifat qanaah. Karena kalau orang itu tidak qanaah, ini kutoma, maka dia akan menjadi hamba dari sesuatu yang diingini. Samnika monggo kita lanjutake daune ke musonne. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fitarini, amin. Man lam yakbal alallahi bimuladhafatil ihsan kuyida ilaihi bisalasilil imtihan. Man utai sapane wong iku lam yakbal orah nerimo sopaman alallahi ingatasi Gusti Allah bimuladhafatil ihsan kelawan biro-biro kewelasan agawe bagusi Allah. Aibumulatofatihi tegesi kelawan oleh piro-piro kelawan oleh kewelasane Allah, kelawan oleh gawe kewelasane Allah. Iyahu ing iyoman bianwa'il ihsani kelawan piro-piro warnane kebagusan. Kuyida mongkoden taleaken sopoman dan belenggu sopoman ilaihi maring Allah bisala silil imtihani kelawan cubo kang den serupaaken kelawan piro-piro belenggu. Aibil imtihana tegesi kelawan piro-piro cubo wal maso ibilan piro-piro musibah asyabi hati kang den serupaaken opo maso ib bisala silil kelawan piro-piro belenggu. Dawone kemusonib sintene wong sing boten nerimo terhadap Allah, boten ngadep dumateng Allah subhanahu wa ta'ala bimulatofatil ihsan kelawan perbuatan-perbuatan baiknya Allah. Artinya dengan kewelasane Gusti Allah yang berupa sifat kebaikan, maka orang itu akan dibelenggu dengan beberapa macam cobaan. Dipunaturakan Allah itu sebetulnya sudah berbuat baik kepada kita, cuma kadang-kadang manusia itu menerimanya dengan kata-kata yang tidak baik. Nah Allah wis dikai penak sik kurang ae enak. Nah Allah sampun dikai suwiji-wiji yang menurut pandangan Allah barang itu akan bagus, tapi dia menerimanya kurang mawon. Maka Allah akan membelenggu orang itu dengan belenggu cobaan. Saniki wonten tiyang wis dikai rezeki nang Gusti Allah saben wulan oleh bayaran 3 juta. Lu 3 juta niki ndak disyukuri malah kurang mawon, kurang mawon. Kalau kita sudah selalu merasa kurang koyok ngeten niki wau, ojo nyalah nonang Gusti Allah lek kula ambek sampean dikei coba. Napa cobane? Bisa jadi sifat kurangi sampean ingin menambah, menambah, menambah dan seterusnya, itu justru akan menjadikan malapetaka untuk kehidupan kita. Wis dikei penghasilan sak monten mawon sik kurang mawon. Umek mawon durung kene apes. Lek wis kene apa sampean weru? Lu dia mengejar sebuah kenikmatan. Dia mengejar sebuah keenaan, tapi karena dia tidak menganggap kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu dianggap nikmat, artinya si kurang mawon, maka dia akan selalu mendapatkan cobaan saking Gusti Allah. Duite dikemplang uang, dia kalah-kali uang, diplintat-plintut uang, krono si kurang mawon. Andai kata dia sudah merasa cukup, kulo yakin mboten ngantos sak monten. Awake wis duwe penghasilan rada enak. Dodolan nika rada lancar, dodolan nika rada lancar. Kurang mawon, golek penggawean rada angel sing tambahane. Akhire dodol narkoba. Krana ngeterno tok teko mriki nang Bali, pamane niku lek sampo sabun niku sak bungkus pamane 5 juta. Ono ndek dalan ketangkep polisi. Apa ketangkep polisi? Dia tertangkap oleh polisi krono rizki ini si kurang mawon. Mboten wonten mari ini kurang, istikai sami ini kurang. Karena kekurangan dia, maka Allah kuyida ilaihi bisara silil imtihan. Dike iman yang nanggus di Allah kelawan belenggu sing rupa bala. Karpi kepingin cepet. Wong numpak sepeda motor, numpak motor. Katene nyang nang Probolinggo. Wong montor wis banter, karepe kepingin tutuk luwe banter maning. Yang direncanakan akan sampai jam 10, dia ingin maju kepingin tutuk jam 8. Buan terlalu numpak sepeda montor. Ndak terima karo takdiri Gusti Allah, ndak terima dengan perbuatan Allah, dia sudah diberi kecepatan yang cukup tinggi mengalahkan orang-orang yang pakai sepeda pancal krono kekurangan nikmat saking Gusti Allah nang Allah dikeiblai. Akhirnya tadi coba tabrakan sing mestine tutuk datang tujuan sekitar jam 10 malam, dia mboten tutuk-tutuk nang tujuan sampai meringkuk wonten di rumah sakit kurang lebih 4 bulan. Dadi lek ndelok tekan iki asline cobane menungso niku digawe dhewe. Kok andai kata dia tidak merasa kekurangan dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya, kulo yakin dhek mboten bakal menerima bala saking Gusti Allah. Tidak mungkin dia akan diberi bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berhubung dia tidak menghadap dengan Allah dengan sifat-sifatnya Allah yang baik-baik, maka sifat Allah yang baik itu akan berbalik menjadi azab bagi dia. Sifatnya Allah itu akan berbalik menjadi cobaan kangge awake dhewe. Krono ndak nerimo, nyekolano anak awake terganjal oleh ekonomi, akhirnya enggak mampu untuk melanjutkan. Krono enggak mampu untuk melanjutkan. Sedangkan keinginannya terlalu keras, kepingin anak ini ku dadi wong pinter. Kupingin anak ini dadi wong pangkat, kepingin anak ini dadi wong pinter. Akhirnya dia sampai berbuat nekat, ngerampok, korupsi. Pada saat dia melakukan kekurangan, tertangkap basah oleh pihak yang berwajib, maka ditangkaplah dia dan ditahan. Anak sekolah wurung, awak ndak iso menghirup udara segar krono mboten menganggap nikmat sing saking Gusti Allah, tidak dianggap nikmat, dia masih kurang saja. Akhirnya nang Allah dikei cupu. Lek wis dikei cupu, ati ini kadang-kadang kait iling. Lek turun ono cupu, biasanya ati ini tidak patah iling. Kalau ada cobaan, hati enggak begitu ingat. Tapi ketika ada cobaan, baru ati ini kait muni subhanallah. Kait ono cupu, ati ini muni astagfirullah. Terus ngoten mawon. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yakni, ngerasakan sobo kemusonib. Anal muqtadiya ing sak temene. Jadi maknane man lam yukbil niku ora madhep. Mantai sapa niku lam yukbil ora madhep sapa man Allah bimulatafatil ihsan wa ta. Al muqtadiya kang anal muqtadiya sak temene barang kang nekaken li ikbalil murid maring ngadepi murid wa ghairihi lan liyane murid ala rabbi ing atase pangeran bi anwa itoat kelawan pira-pira warnane. Pianwa itu anti kelawan biro-biro warnane biro-biro ketaatan wa tadarru ilan dipindepe ilahi maring rob wa jam'iyatil qalbilan kompake ati alahi ngatasi Allah amroni iku ono perkara luru. Jadi man lam yakbal, man ta isapane wong ku lam yakbal ora lam yukbil akbala yukbilu ora madhep sapa man Allah ing atasi Allah bimulatafatil ihsan kelawan biro-biro kewelasan bagusi ing Allah. Ngoten nggih saged manane nggih. Al awal utai kang awal iradun ni'ami iku tekone piro-piro kenikmatan alaihi ing atase abet alaihi ing atase murid. Lek wis kenikmatan niku teko fayashkuru mongko nyukuri sapa murid Allah ing Gusti Allah alaiha ing atase ni'am. Wa yuqbilu lan madhep sapa murid ala khidmatihi ing atase ibadah maring Allah. Niku sing pertama. Wasani utai kang nomor loro iku inzalul masoibi nurunaken ing pira-pira blai fi badanihi ing dalem badane murid au malihi utawa bondone murid fayar ji umongko bali sapa murid ila rabbi maring ngarsane pangeran wa ya tadarru ulan dipendhepe sapa murid ilahi maring rob biraf ya kelawan ngaturaken ing masoib. Jadi Kiai Musonib tahu annal muqtadhiya li ikbalil muridi alai ala wa ghairihi ala rob sak temene barang sing iso nyebabaken madhepe seseorang yang menghendaki baik dengan Allah madhepe wong sing ngarepaken apik datang Gusti Allah iso ngadep datang Gusti Allah apa sing nyebabno niku onten perkara luru. Jadi kula ambek sampean sing garakno iso sampe ibadah nang Gusti Allah, iso sampe ndepe-ndepe nang Gusti Allah. Ati niki iso mancer nang Gusti Allah niku al-amroni ana perkara luru. Sing pertama iradun ni'ami alaihi. Nggih niku yang pertama ndugine pira-pira kenikmatan dateng ngarsane saking ngarsane Gusti Allah. Kemudian nikmat itu disyukuri. Setelah mensyukuri nikmat dia menghadap untuk beribadah datang ngarsane Gusti Allah. Jadi menungso niku iso ngadep datang Gusti Allah yang pertama penyebabnya niku oleh kenikmatan. Berarti apa jare atine? Alhamdulillah aku saiki nang Gusti Allah dikai nikmat iso tuku sepeda motor. Coba tak cakang no nyang-nyang nang omahe bolo. Tak cakang no silaturahmi dole isanak famili supaya oleh awak duwe sepeda motor iki ono faedahe kangge akhirat. Dia bisa jadi orang yang cakang silaturahmi dole idulur iso ngekei dulur-dulur mergo rezekine nang Allah dikei jembar. Kok andai kata rezekine nang Allah mboten dikei jembar ndak kira iso ziarah nang omahe dulur-dulur. Iso ziarah nang omahe dulur-dulur mergo ini rezekine diparingi jembar datang Allah Subhanahu wa taala. Tetidai iso ibadah krono ono kenikmatan saking Gusti Allah. Sembayang kok iso sembayang? Enggak oleh awak irumoso awak ini ku dikai nikmat kuat melaku dikai nikmat kuat mangan dikai nikmat kuat ngape wudu. Ini kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita pergunakan untuk ngadep datang Allah dengan cara beribadah. Niki mesti niku tungoten. Ojo sampai diwali. Nang Allah dikai kuat tangane, dikai ngepuk wong. Nang Allah dikai kekuatan sing luar biasa, dikai belajar pencak. Lek wis belajar pencak, mateni dulur podo islame. Nang Allah dikai kesugihan, nang Allah dikai pangkat. Lek wis pangkat, lek wis sugi dikai ngici-ngici. Dikai ngelokno tanggane kapok. Iyo ben aku ndak duwe saiki aku sugih rasakno kon dapure. Nuwun sewu. Ini adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kita peruntukkan ngadep dateng ngarsane Gusti Allah. Tapi justru kenikmatan-kenikmatan yang kita terima iki dibuat menambah maksiat dateng ngarsane Gusti Allah. Sungguh amat kasihan wong sing koyo ngeten iki, Pak. Saken milo saking menika kula kali panjenengan oleh nikmat nopo mawon saking Gusti Allah. Ayo kita peruntukkan ibadah nang Allah. Liyane ibadah wis tak pati penting. Yang terpenting niku adalah ibadah. Nikmatan-kenikmatan yang kita terima saking Gusti Allah dikangge madhep nang Gusti Allah. Nopo mawon? Dikae donya, aja dikae maksiat. Lek saged. Lah niki jenenge donya sing kita terima. Kenikmatan yang kita terima akan menjadi lantaran untuk beribadah datang Gusti Allah. Oh.
1: Assalamualaikum. Nama saya Priska dari Tugu Agung. Suami saya punya keluhan penyakit darah tinggi dan mah. Setelah mengkonsumsi Agarilus ijo dan Selte habis 4 botol, alhamdulillah sekarang dia sembuh dan dapat beraktivitas kembali.
2: Mbak Priska, suaminya sakit udah berapa tahun?
1: Sekitar 1 tahun, Mas.
2: Sebelum minum Agarilus ini yang dikeluhkan apa saja, Mbak?
1: Katanya perutnya itu terasa panas dan sakit, kembung, sama kepalanya itu sering pusing.
2: Mengkonsumsi Agarilus ini sudah habis berapa botol, terus Agarilus apa saja yang diminum?
1: Sudah habis 4 botol Agarilus ijo 2 sama Seltenya 2.
2: Baik, selain sembuh, kira-kira ada kelebihan setelah minum Agarilus Mbak suaminya?
1: Alhamdulillah ya, sekarang lebih sehat, lebih nggak gampang sakit.
2: Selain itu?
1: Pokoknya staminanya lebih baik lah, lebih jos.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series. Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI.
2: Terima kasih Mbak Priska atas kesaksiannya. Dan mungkin ada pesan untuk pendengar-pendengar yang lainnya yang memiliki keluhan sama dengan suami Mbak Priska.
1: Bagi yang punya keluhan seperti suami saya, perutnya terasa panas dan sakit, kembung, sama kepalanya sering pusing. Nggak usah bingung-bingung, konsumsi aja Agarilus, insya Allah sembuh. Demikian kesaksian saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
4: Oh, jadi kaya nikmat nang Gusti Allah terus digawe tuku arit. Lewis digawe tuku arit gawe mbocok koncane. Digawe mbocok koncane, digawe mbocok dulure. Niki mboten-mboten faedahe urip kula kali panjenengan oleh kenikmatan sing model kaya ngeten kalau dibuat kemaksiatan tuh enggak ada faedahnya. Yang pertama, yang kedua, sing iso ndadekno tiyang niku ibadah marang Gusti Allah inzalul masaibi fi badanihi au malihi. Sing ndadekno tiyang niku iso ngadep dateng Gusti Allah nggih menika turunnya beberapa musibah. Mudune musibah datang menungso itu mestinya bisa digunakan untuk lantaran beribadah datang ngarsane Gusti Allah. Mestine ngoten. Ojo keliru. Nang Gusti Allah dikai musibah malah putus asa. Lek nang Allah dikai musibah, cari celah-celah dari musibah yang kita terima ini untuk beribadah. Awak biyen duwe sepeda motor. Saiki ndak duwe sepeda motor. Pada saat kita punya sepeda motor, kula mbek sampean pamane cakang nglakoni maksiat, mbuh sir-siran, mbuh opo. Ketika kita punya sepeda motor, ndak iso metu. Ndak iso nglakoni sing jenenge sir-siran. Mestine panjenengan alhamdulillah. Aku biyen sik duwe sepeda motor ngalor ngidul goceng arek wedok sing dudu opo-opo mbek aku. Setenang Allah dikai musibah kehilangan sepeda motor waras wis. Aku biasa lihat sepeda motor malam minggu balapan di embong mari balang. Yang menerima cobaan atau menerima nikmat saking Gusti Allah, kedua-duanya ini semuanya dibuat loncatan untuk beribadah. Ojo digawe loncatan kangge maksiat. Mulai awake usahe anjrot, usahe jogrok, nyang nang dukun, ngarani tonggone nyihir. Iki apa niki karepe? Salah wis awake melarat. Sik katene ndolek

0: mesti nilai awak ini kumlah atau jangan dolek dosa dolek ganjaran mawon iman mesti awak ini melarat awak ini kena balak nang Gusti Allah kegeden utang ngalor ngidul ake wong nage nandindi ake wong ngilokno ake wong ngenyek malah digawe bunuh diri. Itu namanya dia menerima musibah yang musibahnya ini dibuat batu loncatan kangge melbu nang nerakane Gusti Allah. Salah wis sampean sik oleh musibah, di akhirat sampean sik dadi penghuni neraka, napa ndak rugi ping pindho sampean. Sak gedhe pira mawon coba kula panjenengan. Sebesar apapun balak yang kita terima saking ngarsane Gusti Allah, monggo kula kali panjenengan berusaha ojo sampai balak-balak niki wau ndadekno kula kali panjenengan makin terpuruk nanti wonten di alam akhirat khususnya makin bisa mlebu nang neraka. Nauzu billah tsumma nauzu billah. Kira-kira balak utawa nikmat sing kita terima niki kira-kira iso dadi ngeterno kula mbek sampean dateng swargane Gusti Allah. Awai anjrot malah iri nang tonggone. Lek awai anjrot alhamdulillah. Awak anjrot tapi tonggo ndak anjrot. Berarti aku iki sik lumayan. Masih awak ndak duwe TV, sik iso ndelok TV-ne tonggo. Awak ndak iso tuku mobil, sik iso nyilih mobil-e tonggo. Niku jenenge bersyukur dateng ngarsane Gusti Allah. Lho lek pan bersyukur ngeten enak. Balak yang kita terima justru mengantarkan kita ke surga. Apalagi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita kira-kira ya iso ngeterno datang swarga nih Gusti Allah. Ojo sampai nikmat sing kita terima iki nyebabno kula sampean mlebu nang neraka. Ojo sampai balak yang kita terima yang diberikan oleh Allah kepada kita ini menjadikan kita masuk datang neraka. Kedua-duanya ini adalah merupakan cobaan. Wonten sing dawuh kadal fakru ayyakuna kufron, hampir saja kefakiran itu akan menjadi kekufuran. Betul, uang fakir itu bisa jadi akan menjadi kufur kalau dia tidak mampu, tidak sabar menerima kefikirannya. Akhirnya dia iso njaluk-njaluk sampai iso merampok krono kepepet sing dipangan boten wonten. Tapi jangan lupa di balik itu juga ada dawuh kadal ghina ayyakuna kufron, hampir juga kekayaan itu akan menyebabkan kekufuran. Padha mawon. Sugih ya merupakan ujian, ndak duwe nggih merupakan ujian. Sakniki lek panjenengan takon enakan pundi sugih karo ndak duwe? Jawabane apa jare sing ngawaki. Lek tiyang sugih sing ngawaki iso bagus. Ndak duwe sing ngawaki ndak iso elek. Maka kedua-duanya enggak bisa kita jadikan pedoman. Apa apian melarat, apa apian sugih padha ndak mesti ini. Apa apian dadi wong pangkat, apa apian dadi wong remeh-remeh. Jawabane apa jare sing ngawaki. Wong pangkat bisa juga masuk ke surga dengan pangkatnya. Orang melarat juga bisa masuk ke neraka karena melaratnya. Dibalik, orang melarat bisa mlebu swarga krana melarate. Wong sugih iso mlebu neraka krana sugine. Uang dadi wong remeh rakyat biasa iso mlebu neraka mergo dadi rakyat biasa. Uang pangkat ya iso mlebu nang neraka mergo pangkate. Podho isoe kedua-duanya ini adalah merupakan ujian saking ngarsane Gusti Allah yang mana kita harus berhati-hati di dalam menghadapi kedua-duanya. Ngadepi nikmat kula mbek sampean ya kudu ngati-ngati, ngadepi balak kula mbek sampean ya kudu ngati-ngati aja sampai keliru. Ngadepi nikmat keliru neraka. Ngadepi balak keliru ya neraka. Ngadepi nikmat tepak swarga. Ngadepi fakor ngadepi coba iso nggih swarga. Lek Kanjeng Nabi panjene kepingin dadi tiang miskin. Napa kok kepingin? Karena Kanjeng Nabi ingin keluar saking alam dunia. Kanjeng Nabi niki ndak duwe apa-apa. Soale lek duwe apa-apa kebrendet-kebrendet kaya wong lunga ngoten lho. Wong lunga niku lek gawane akeh niku orang yang paling bingung. Kawanane 10 tas. Kate ono ning pesawat diperiksa. Keliru titik kena denda lek nek ngoten ndak digowo. Siji karo wong lunga numpak pesawat mboten gawa napa-napa. Nggo klambi telu, sarung loro. Sak tas wis, meneng wis. Ngene ono salah ae, enak kok dadi wong. Tapi ketika kita membawa sesuatu yang amat banyak, waduh. Ndak iso turu sampean. Endi sing kesel mikule? Endi sing kesel gowoe? Ketika sampai pada pemeriksaan khawatir diperiksa niku lek barang yang dibawa itu barang yang tidak ada yang terlarang api kape lu lek sakniki barang sing digawa niku terlarang narkoba SS nopo mawon wis jenise kanca-kancane niku durung ditangkep niku wis metu keringet. Karena apa? Bawaannya merupakan bawaan yang terlarang. Durung ditangkep niku wis keringet. Lah ing mongko besuk kula nang panjenengan lek mlebu datang akhirat, semuanya tidak akan ada yang tidak tertangkap, akan tertangkap semua. Api tertangkap, elek ya tertangkap. Allah tidak akan pernah melupakan semua perbuatan kita. Mereka nih kanjeng Nabi niku kepingin dadi wong fakir. Metu teko donya kira-kira ndak duwe apa-apa. Lah sampe ono nek donya sampean duwe niku duwe warung 7, apom 4, duwe sawah 100 hektar. Duwe niku sak menten, montore 30, omahe 80 pamane. Takonno nang Gusti Allah siji-siji niku. Omahmu ben iku sing ono ndek dok, daerah Kebon Agung ku teko ndi duwike. Terus omahmu ben sing ono ndek Kejayan duwe teko ndi? Kon tuku montor sing koyo ngene iku kapan? Terus tekon dia apa carane tuku? Semuanya itu akan dipertanyakan dening Allah Subhanahu wa taala. Niki masalah dunya, Kanjeng Nabi kula mek sampean monggo terserah panjenengan kajeng ini rusinten. Kula ngaos niki mboten akan memaksakan kehendak kula supaya panjenengan niru kelakuan sitab sing wonten ing kitab Hikam. Panjenengan badhe niru isine kitab Hikam, monggo alhamdulillah dodolan kula payu. Panjenengan mboten nglampahi isine kitab Hikam, alhamdulillah kula nggih mboten rugi. Wong tiyang ngaji niku koyo wong dodolan lho, Pak. Ana sing dodol bakso, ana sing dodol kupang, tukun. Kongkon pangan, sampean tuku. Lek ana wong dodol endrim kongkon pangan, jadi pangan. Endrim. Sapa sing katene ngombe endrim? Moro dadi ngombe endrim. Nggih nuwun sewu. Ya wong iki nak mati genah niku. Wong sing jojo wis muni. Kalau barang yang dijual ini barang endrim kongkon ombe, kok sih tuku mawon? Ya salah dhewe. Salahnya sendiri. Kok andai kata dia enggak minum, wah, bagus. Karena dia ingin minum, resiko diterima. Sampean dhewe sing kudu nrimo resiko. Fayarji'u ila rabbi, lek tiyang niku ngerti menerima nikmat, menerima balak, maka dia kembali datang Allah Subhanahu wa taala. Lek wis oleh musibah, tadarru menghaturkan semua keinginannya dilaporaken datang Gusti Allah. Gusti kula enggak ada musibah ngeten, kula kok mboten kuat rasane Gusti. Buan. Kula enggak ada musibah ngeten kok mboten kiat Gusti, sampean tinggal. Jadi kita lapornya musibah yang kita terima ini hanya datang Allah. Ndak katik lapor nang menungso. Ulapo lapor nang menungso. Warupama kana lan terkadang ono apa zalika mungkunu-mungkunu inzalul masoib sababan iku tadi sebab fi tarkil istighol eng dalam ninggalakan ketunggul bitunya kelawan dunyo wa ta'aluk lan kumantung bi kelawan Allah Subhanahu wa taala. Wa muradu rabbi utai kekarmane zat kang mengirani kita minal abdi saking kaulo iku rujuu balini abad ilahi mari Allah tau'an kelawan nurut au karan utau kelawan makso. Antar kadang temurune musibah datang kula panjenengan ini menyebabkan kita malih mboten sibuk-sibuk ngurusi dunyo, malih dadi cantolani kemantil datang Gusti Allah. Kan beruntung kelawan ono ni musibah sampean malih ndak pati sibuk, kelawan anane kerampokan sampean malih ndak kate kaurusan dunyo. Wasali dunia ini ku miliaran, 100 miliar dunia ini kerampokan entek 5 miliar. Mesti ini alhamdulillah. Karena apa? Dunia sing dijogo wis kurang, wis dijekik nang maling besok ada dibawa nang akhirat. Enak ono sing gawakno niku. Dadi wong kok malingan, wong kerampokan intine kaya wong lunga haji. Kati mule nang Indonesia, barang ini kurang pas ono sing gawakno. Eco no mboten eco. Eco. Dadi awake tinggal leha-leha numpak kapal nang kate abot. Besok moro-moro ketemu nang di akhirat. Tapi jare tiyang sak niki waduh kersanipun kula ndolek ganjaran liya nggih monggo. Mantar muga dunya kula panjenengan dipun paringi selamat kabeh datang Gusti Allah. Soale lek kemalingan kadang-kadang lek mboten kuat ya atine malah misu. Lah lek wis misu, ndak oleh ganjaran malah oleh dosa. Eman saken kula mek sampean ta oleh ibadah nang Gusti Allah. Kekarpani Gusti Allah rujuuhu ilahi tau'an au karha. Lah kekarpani Gusti Allah niku kula ambek sampean niki dalam posisi apapun, dalam situasi seperti apa, di mana saja sebaiknya monggo kula kali panjenengan ayo balik nang Gusti Allah. Ojo balik nang liyane Gusti Allah. Niku sing dikarepno Gusti Allah. Jom balik nang menungso, jom balik nang makhluk tak penting. Balik omawon nang Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, mantar muga kula kali panjenengan dados tiyang sing lek nerima nikmat, nikmati niku iso digawe lantaran ibadah nang Gusti Allah. Lalek nerima balak, mandar mugo balaknya juga akan menjadi lantaran kangge beribadah datang Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya kira-kira iso nggawa kula mbek sampean dadi wong sing ibadah nang Gusti Allah. Dadi lek wis ngeten, la sabila minasyaiton ilaina. Mboten wonten dalan saking setan untuk menuju kepada kita. Ndak ada kesempatan kangge setan niku kangge ngudho kula panjenengan mboten wonten tek kabeh wis. Krana napa? Krana kula mbek sampean mapan. Maju ibadah, mundur ya ibadah. Kenek nikmat digawe ibadah, kenek cupo ya digawe ibadah pisan. Akhirnya kula mbek sampean, setan itu enggak ada jalan kepada kita untuk menggoda, menjatuhkan kita dalam kemaksiatan. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sakmen ten ingkang saged dalam maturake salalu putih, kula nyun agungipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 6 sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis. 93

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore ke malam sayangku. Apa kabar ya di malam ini sayang? Datang dari sini di malam Kamis ya, di tanggal 15 Juli 2026. Oke, untuk di sobat tadi keluarga sehat ya, seperti biasanya 1 jam 30 menit ke depan aja saya akan menemani keluarga sehat ya dengan informasi seputar susu kambing Etawa, ada varian Etamate, Etabase, Etakolita Bosu dan juga Zigo 26. Untuk menemani di istirahat di malam keluarga sehat ya. Atau ke DDIC ya, untuk dengan keluarga sehat ya, di malam Kamis dari jam 6 sampai jam setengah 8 malam nanti. Atau keluarga sehat yang mau request dedeng-dedeng ya, dangdut pilihannya boleh banget. Atau ke di 08 12 20 20 11 310. Atau juga untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM. Selamat malam dan selamat menikmati serap malam bersama keluarga tercinta.

Bagi satu diri yang keluarga sehat ya, 1001 hari. Dari Bunda Ibu kita malah keluarga sehat ya. Untuk kedimanmu juga sudah wali di perjumpaan kita. Atau kedidang dosari ke malam, atau kedidisi di malam Kamis di tanggal 15 Juli 2026. Oke, masih kedidang dosari ke malam keluarga sehat di persembahan susu kambing Etawa. Ya, pokoknya juga untuk susu kambing atau keluarga sehat ya, punya banyak varian. Ada varian Etamet, Etabes, Etakoletabes, dan juga Z326-nya. Jadi untuk susu kambing atau keluarga sehat ya, untuk manfaatnya juga tidak kalah bagus ya. Ya, punya manfaat luar biasa ya, untuk penderita asam urat, rematik, asam lambung, emah juga keluarga sehat, kolesterol, darah tinggi, diabetes ya, atau gula darah, bisa konsumsi untuk susu kambing atau keluarga sehat. Yang penting jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu. Jadi untuk penderita asam urat, rematik ya, asam lambung, emah, batuk, bisa konsumsi yang varian Etamet sama Zigo 26 nih keluarga sehat ya. Dan juga untuk keluarga sehat yang punya gula darah atau diabetes, keluarga sehat Indonesia ini bisa konsumsi. Hati-hati di jalan Pak Sutino. Bu. Oke, dan untuk gerimang keluarga sehat yang ini bisa konsumsi yang varian Etamet dan juga Zigo keluarga. Untuk diabetes bisa konsumsi yang Etabes, atau kolesterol bisa konsumsi yang Etakol, dan darah tinggi bisa konsumsi yang varian Etabos. Untuk yang baru pertama kali jangan lupa konsultasi.

Pastikan terlebih dahulu keluarga sehat ya. Atau yang mudah mah bisa telepon aja biasa ya di call center kita. Bisa telepon WhatsApp. Ya, seluler juga bisa keluarga sehat ya. Atau juga mungkin untuk keluarga sehat ya dari Indonesia, bisa langsung aja datang di Radio Tadi Rahma. Atau di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Cepater Wai Bungur Lampung Timur. Mudah kan? Mudah. Dan untuk diundang keluarga sehat yang mau COD atau juga bisa nantar juga boleh. Dari itu kecepatan Wai Bungur Purbolinggo ya, Raman Utara, seperti banyak, Rumbia, seperti Raman. Bisa ya. Dan ini sama aja. Untuk di radio jaringan juga nanti ada ya, akhirnya sendiri keluarga sehat. Untuk promo ya, setuju sama keuntung julinya, silahkan. Untuk promo susunya juga masih ya sayang. Tapi untuk pembelian Zigo yang varian rasa 3 ya cuma Rp200.000. Promo terbatas sayang ya. Jadi buruan, jangan sampai kehabisan ya. Luar biasa. Dan juga ya selamat untuk pemenang yaitu Gelegar Hajatan Untung yang hari ini sudah mendapatkan ya untuk ya seperti kulkas, rice cooker, kipas angin, radio FM. Jangan lupa diambil di radio terdekat ya sayang ya. Pokoknya selamat untuk pemenang Gelegar Hajatan untuk keluarga sehat, oke? Okay? Dan untuk gedimu keluarga sehat ya, selamat malam. Terima kasih juga sudah menyatu di Dangdut Sore ke Malam. Atau kirim WhatsApp di 0812-12-12-3310. Selamat malam, ada Pak Ibnu. Ada di Uman Uge ya, Uman Agung. Kelawan asam urat sudah mendapatkan ya untuk Zigo 26 keluarga sehat yang promo nih kayaknya ya. Ada varian rasa coklat keluarga sehat karena beli 3 cuma Rp200.000 ya. Selamat malam juga untuk gedung keluarga sehat, terima kasih sudah mendapatkan untuk susu kambing atau sayang. Lain juga banyak promo yang bisa keluarga sehat di Indonesia dapatkan untuk di Radio Tadi Rahma dan juga jaringannya sayang ya. Selamat malam, ada Pak Paimun Sri Sari. Kelan asam urat ya, sudah konsumsi Zigo, sudah mendapatkan yang promo beli 3 cuma Rp200.000 yang varian rasa ya. Ada kolostrum, rasa coklat, strawberry. Dan promo bisa dapatkan untuk di Radio Tadi Rahma dan juga jaringan. Kita semua juga yang sudah menyaksikan ya, untuk di keluarga saya di WhatsApp di 0812-12-12-310. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dusur ke malam majes. Ada yang gelis dari Malang, regasnya dong Benalu dari Mansur S. Salam buat besi-besi semuanya aja, selamat ya malam otok ajesnya, semoga sehat selalu. Hatur nuhun, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk yang gelis dari Malang ya. Selamat malam juga ada Pak Tuban. Halo Mas Ganteng, minta kalau lagunya dong, Deritamu Deritaku dari Bang Haji. Salamnya buat Mas Wigi, Mas Edi, ada Mas Broto dan yang ada di Proliman ya, ada Mas Agus ya, ada Nasiono, banyak punya Mas Yudi. Waduh. Ada gorengan ikhlas juga di sana ya. Pokoknya semuanya yang ada di sana, yang ada di Proliman. Selamat malam untuk di malam ini ya. Selamat cari cuan, semoga laris manis ya. Laris manis Tanjung Kimpul ya. Dagangan habis, duit ngumpul ya besi. Oke, dan untuk di seperti dengan keluarga saya langsung aja yuk. Untuk di keluarga sehat ya, untuk di malam ini persembahan untuk susu kambing kita keluarga sehat bersama Ajis sampai jam ya setengah 8 malam nanti. Pantang radio Tri Rahma dong pastinya.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
0: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

Terima kasih keluarga sehat ya, sudah sedia menemani di Dangdut sore ke malam sayang. Tadi ada Benalu sama Derita. Itu betul enggak dendangnya ini Pak Tuban? Tadi kan deritamu deritaku, ya kan? Tapi dari Bang Haji Roma Irama. Tapi kalau deritamu deritaku, kalau dari Bang Haji adanya derita ini. Semoga betul aja deh. Oke, terima kasih ya untuk di malam ini ada Pak Tuban yang ada di Tambah Subur. Sudah menyatu keluarga saya deh di Dangdut sore ke malam. Yang sudah menyatu Bu Daryati. Wow, udah nyampe rumah ini Bu Daryati. Tadi Bu Daryati dapat apa tadi Bu Daryati? Kok enggak sekalian dibawa tadi adanya? Oh, tadi dapat radio Bu Daryati ya. Sore ke malam Mas Ajis hadir sambil lembur. Lagunya Keramat ya. Hai manusia. Boleh, wih udah lembur aja nih. Padahal perasaan baru aja pulang ya. Ini Mas Sutina malahan baru pulang ini. Oke, terima kasih buat Bu Daryati dan juga Pak Cupli ya, sudah menyatu juga. Putra L, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dedanya dong, aku sayang padamu. Dari rumah salamnya buat semuanya. Spesial buat Neng Gelis Dara Malang. Untuk Ajisnya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk dirimu ya. Ku sayang padamu. Dari Bang Haji Roma Irama ya. Terima kasih kembali buat ya. Ada Kang Ahyar keluarga saya yang ada di Kota Gajah. Sudah menyatu keluarga saya di Dangdut sore ke malam. Ada persembahan susu kami kita keluarga sehat ya. Kita sapa juga yang sudah menyatu di telepon. Ode deritamu deritaku ya. Coba nanti dicariin ya untuk dendangnya. Oke, siap. Oh, deritamu dan deritaku. Oke ya, ketemu barusan ya. Terima kasih, selamat malam. Kok banyak yang suka yang dari Bang Haji ya, Bes ya. Tadi ada Keramat, ada Ku Sayang Padamu Roma, deritamu deritaku juga dari Roma. Terima kasih, selamat malam. Ada Putra LA yang tadi sudah menyatu keluarga sehat. Ada Basi Isdang Dosari Kemalam menyatu denangnya dari Mansur yang penantian. Untuk kajisnya terima kasih, thank you. Ada Belibis Putih juga hadir yang ada di Punggur Lampung. Ada Mas Firman juga, selamat malam Bos Q. Hadir kembali denangnya dong satu malam dari miliknya Bunda Isnatri Senawati. Degoyang buat Besi semuanya, ucapnya selamat malam, selamat beristirahat. Untuk Bos Q, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih buat Mas Firman yang ada di Rumbia. Sudah menyatu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, sehat selalu dari Mbak Kembur, Utama Jaya, Lampung Tengah. Dedanya Mas Bola dari Ona Sutra ya. Oke, siap. Terima kasih ya untuk ya Mbak Kembur, sudah menyatu keluarga sehat ya. Ada Wayu Indra juga, selamat malam. Selamat malam Majes, kawasan seperti ram juga menyatu keluarga sehat ya. Otok Gede Dangdut sore ke malam, persembahan susu kambing Etawang.

0: tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak taat pajak untuk Lampung Timur semakin makmur.

0: konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, peternak ayam petelur di Lampung menghadapi tekanan akibat harga telur yang belum stabil, sementara biaya produksi terutama pakan dan obat-obatan terus mengalami kenaikan. Saat ini harga telur ayam di tingkat posko peternak Lampung berada di angka Rp22.500 per kilogram. Angka tersebut memang mengalami kenaikan sekitar Rp500 dibanding titik terendahnya sebelumnya yang sempat menyentuh Rp22.000 per kilogram. Namun para peternak menilai harga tersebut masih belum ideal untuk menopang keberlangsungan usaha. Pagi Pangestu, salah satu peternak ayam petelur di Kampung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah mengatakan, penurunan harga telur mulai dirasakan sejak pertengahan Juni 2026 atau menjelang awal bulan Muharram. Menurut Pangi, salah satu faktor yang diduga mempengaruhi penurunan harga adalah berkurangnya penyerapan pasar. Ia juga menyebut sempat terjadi kendala pada mitra penyerapan atau MBG atau mitra yang menyerap hasil produksi telur sehingga turut berdampak terhadap pergerakan harga di tingkat peternak. Meski aktivitas sekolah mulai kembali berjalan yang biasanya dapat meningkatkan permintaan bahan pangan, Pangge mengaku belum melihat adanya tanda-tanda kenaikan harga telur secara signifikan. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian, Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Oke, masih di Pasal Wasigen dari Jalan Kawan Desa Taman Negeri, Jabatan Waibawar, Lampung Timur. Sayangku. Gak kerasa ya, sudah di jam 7 untuk di menit ya 9 keluarga sehat Indonesia untuk waktu radiatri Ramadan sekitarnya tentunya. Dan untuk di malam ini juga keluarga sehat ya, masih di Dangdut Sari Kemalam atau persembahan ya untuk susu kambing Etawa yang ingin dapatkan ya, baik untuk varian yang Etamed, Etabes, Etakol, Etabos ya, dan juga Zigo 26 ya keluarga sehat Indonesia. Silakan dapatkan untuk di Radio Tarikrama dan juga jaringan keluarga sehat Indonesia, atau yang mau COD juga boleh banget sayang. Atau yang mau COD bisa hubungi di call center kita di 0831 760 600 ya. Nanti bisa dianterin sama JS-nya atau di radio jaringan nanti juga bisa dianterin keluarga sehat. Atau kiriman juga selamat malam dan juga selamat menikmati istirahat malam, dan selamat untuk kamu yang sudah mendapatkan ya gelegar hajatan. Untung tadi ada kulkas, ada kipas angin, rice cooker, radio. Jadi selamat, jangan lupa diambil di radio terdekat ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Sari Kemalam Majes. Agak higher orkestra dalam lagunya dong, selamat malam dari Bunda Vita Mala. Kirim salam buat Neng Gelis Darah Malang, Jenita, Putra Setia, Mas Alfian, ada Maklum, Bunda Muslimah. Untuk ajanya terima kasih, hatur nuhun. Sami-sami, terima kasih kembali. Mas Agus Sekutang, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen lah ya mas. Untuk dendangnya sangkir kopi, salamnya buat pelanggan Sekutang, pelanggan ya semuanya, untuk pedagang malam selampung dan juga semua pendengar dari Rama dan juga keluarga besar Proliman dan juga untuk kru dari Rama, salam sehat selalu. Amin, terima kasih kembali buat Mas Agus Sekuteng ya. Untuk Pak Tuban, terima kasih kembali sudah menyatu di Dangdut Sari Kemalam ya. Untuk persembahan susu kambing Etawa.

Terima kasih keluarga sehat ya, sudah sedia menemani di Dangdut Sore Malam. Datang di sini di malam Kamis sayang, di tanggal 15 Juli 2026. 1 jam 25 menit aja sudah menemani keluarga sehat nih ya. Jadi gaya malam asik sekali, Bes. Oh, sebelumnya kalau ada salah kata atau mungkin ada dendang yang belum terputar ya, aja saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Again.
1: Once again. 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.
2: Asik sekali, Besti.
3: Assalamualaikum, selamat malam besti-besti semuanya. Gimana kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan pada sehat ya. Padi hadir temani Anda malam hari ini. Kita goyang lagi yuk. Sampai jam 10 di Goyang Malam. Asik sekali besti.

balik lagi Bes, masih di Goyang Malam, asik sekali Besti. Malam ini kita bubu lagi sama Fandi ya. Setelah beberapa hari menghilang dari udara, dan malam hari ini Fandi kembali hadir ya. Suaranya akan Fandi lantunkan untuk para pendengar semuanya. Ya, malam hari ini lagi kesepian, gak ada hiburan, terus dengerin Radio Tri Rama deh. Oke, seperti biasanya Fandi akan kasih dendang yang fresh, yang enak-enak sampai jam 10 malam. Besti pantengin Goyang Malam, asik sekali Besti. Dan boleh ikutan gabung yuk via telepon SMS juga WhatsApp ya di 0812-1212-9310. Gimana kabarnya hari ini Besti? Mudah-mudahan pada sehat ya. Cuacanya juga cerah pol, panasnya luar biasa ya. Apakah ini tanda-tanda akan memasuki musim kemarau? Karena kalau pagi itu tuh dingin banget udaranya ya. Dan kalau malam Besti, malam rasanya panas ya, gerah. Untuk malam hari ini mudah-mudahan Besti yang lagi gerah ya, gerah sama cuaca, tapi nggak gerah hatinya ya. Karena hari ini mungkin banyak masalah, jadi rasanya kayak gerah banget, pengen marah-marah ya Bes. Ditahan Bes, senangkan pikiranmu. Apalagi hari ini kan habis pengundian gelegar hajatan untung, pengundian grand prize ya. Alhamdulillah yang sudah dapetin hadiahnya, pasti gak gerah lagi deh hatinya. Seneng banget rasanya ya Bes ya. Alhamdulillah untuk Bes yang sudah menang, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan besok-besok ada kesempatan lagi untuk bisa menang, bawa pulang hadiah. Hadiah setiap pembelian produk-produk herbal Agarilo Series ya. Yuk borong-borong segera, mumpung masih ada promo setuju Semarak untung Juli. Masih berlaku loh Bes di bulan Juli ini. Promo-promonya berlaku untuk pembelian satu botol Biosi ya, untung satu kotak susu Etawa. Ada lagi promo untuk Agarilo Drink, beli satu gratis satu. Agarilo CLT, beli satu gratis satu susu Etawa. Ada jamu tetes baking, beli dua gratis satu. Terus ada lagi untung untuk pembelian Morinda, beli satu gratis satu. Dan terakhir masih ada susu Zigo 26 ya, beli tiga cuma Rp200.000. Wah lumayan banget ya Bes ya. Alhamdulillah sudah banyak stoknya di rumah, tinggal dikonsumsi aja ya Bes ya, diminum rutin. Mudah-mudahan Besti cepat sehat. Yang sudah sehat, kebugaran tubuhnya tetap terjaga biar bisa beraktivitas dengan optimal ya. Jadi nggak ngeluh lagi sakit pinggang, nggak ngeluh lagi sakit kepala, merasakan seger badannya, bangun pagi pun rasanya fresh ya. Langsung yuk borong produk herbal Agarilo Series dan rasakan khasiat setelah mengkonsumsi produk-produk kami. Langsung dapetin yuk Best produknya di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Kalau yang mau ke Lampung Timur silakan datang ke sini ya. Alamatnya di Jalan Kauman, Taman Negeri, Wai Bungur, Lampung Timur. Atau Besti boleh COD, atau kalau mau tanya-tanya produk herbal Agarilus bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600. Selamat malam para Besti-Besti yang malam hari ini baru pulang dari kerja ya. Alhamdulillah sampai rumah dengan selamat. Sampai rumah ngapain? Istirahat dong. Tapi jangan lupa ya, makan malam biar perutnya terisi dan gak masuk angin. Malam hari ini yang lagi kumpul-kumpul bareng keluarga di rumah ya, alhamdulillah nih, ngelihat senyum anak dan istrinya yang begitu sangat sumringah, bikin Besti jadi lebih seneng. Iya dong, pulang kerja disambut sama ayangnya ya. Buat Besti yang malam hari ini lagi di rumah sendirian pun gak apa-apa ya, akan Fadi temani Besti biar gak kesepian. Yuk gabung di Goyang Malam, silakan telepon SMS juga WhatsApp di 0812-1212-9310. Jangan kemana-mana ya Bes ya, tetap pantengin Goyang Malam, asik sekali Besti.

Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi
4: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending rasanya tembus tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan kadang kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninja waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
6: Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstra buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstra buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
3: Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 8 malam.
7: Tonton radio, pantau drama, digoyang-goyang asyik. 93,1 Tri Rama FM.
8: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.

0: Okay, obati rinduku keluarga sehat Indonesia yang lagi rindu pengen diobati. Bagaimana cara mengobati rindu? Cara mengobati rindu adalah bertemu denganmu ya. Bertemunya gak lewat video callan, karena kalau lewat video call suara itu tuh rindunya belum terobati. Tapi kalau sudah bertemu secara langsung, itu baru bisa mengobati rinduku padamu. Selamat malam besi-besi semuanya yang lagi rindu sama pasangan ya. Gimana perasaan ya? Perasaannya gak karuan ya, gak bisa terbendung dengan kata-kata. Kalau sudah rindu tuh, aduh, rasanya tuh sedih ya. Rasanya pengen ketemu, tapi sayang jaraknya yang jauh ya, membuat kita itu tidak bisa bertemu. Ya, mudah-mudahan bisa ketemu secepatnya sama pasangan ya. Tapi kalau pasangannya sudah enggak ada, ya sudahlah, kita doakan pasangan atau orang tua kita mudah-mudahan bisa tenang di alam sana ya. Begitulah cara mengobati rindunya. Yuk, silakan telepon, SMS juga WhatsApp yang bergabung di 0812-1212-9310. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali, Besti.
0: Selamat malam, Bestiku.
1: Malam, Bandi.
0: Iya, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu. Udah makan belum? Sudah. Oh ya, Fadi mau tanya, dirimu pernah enggak merindukan sesuatu? Misalnya merindukan masakan gitu loh. Masakan apa gitu?
1: Ya, masakan ya sering sih, Pandi. Rindu ingat waktu yang lalu itu rindu biasanya.
0: Misalkan pernah rindu sama masakan soto waktu berdua sama Ayang Beb suap-suapan gitu.
1: Kalau mah Ayang Beb gak sakit pikir, Pandi.
0: Oh gitu. Oh iya iya, siapa tahu kangen sama masakan boe, masakan sayur gori atau apa nah, gitu.
1: Kan apa sayur gori gitu diuduk-uduk. Gitu.
0: Di uduk-uduk itu rasanya enak banget ya.
1: Apalagi dikasih kacang itu, Pandi.
0: Dikasih kacang-kacang apa? Kacang kedelai.
1: Kan.
0: Kacang apa? Kacang tanah.
1: Ada kacangnya kan itu, Pandi. Dolo, kacang dolo.
0: Yo, kacang dolo. Iya, iya, iya. Enak sedap itu ya. Rasanya rindu banget ya.
1: Udah dihangetin, kasih kacang dolo, mantep itu, Pandi.
0: Ya Allah, kok jadi ngiler. Aku udah lama enggak makan masakan ibu ya. Dulu kayak gitu tuh.
1: Susah, Pandi.
0: Susah, terus kayaknya ibu-ibu tuh zaman sekarang masaknya enggak kayak ibu-ibu zaman dulu ya.
1: Iya.
0: Okay deh.
1: Susah, ambilnya mahal, mahal pun
0: ya,
1: kalau
0: kori ya, pokoknya modalnya mahal ya.
1: Iya, kori okay. Modalnya mahal lagi.
0: Betul sekali. Yaudah deh, mudah-mudahan nanti bisa. Iya, nanti mudah-mudahan bisa makan sesuatu yang dirindukan ya. Oke deh, yuk monggo.
1: Ini goyangnya buat Bu Kama, Bang Adio, Mbah Kata, mat malam.
0: Malam.
1: Buat Bu Miasi juga mat malam. Buat Bu Maklumintu, Pak Warno, Bu Isena, Bu Suslima, Bu Subakti, Nelin juga mat malam. Pak Sarti, Bu Sarti Kiki juga mat malam.
0: Malam.
1: Mr. X, Julius juga malam.
0: Malam.
1: Buat Juragan Roso, Anwawi, Kang Wawi, malam. Buat selamanya aja lah, Pandi, malam.
0: Oke, malam.
1: Lagunya apa ini, Pandi?
0: Lagunya ada Hidup di Bui, ada Yang Terdalam, ada Menyesal, ada Separuh Jiwaku Pergi, mau yang mana?
1: Yang terdalam aja, Pandi.
0: Oke deh, udah gitu aja.
1: Nah, makasih waktunya.
0: Sami-sami.
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pur Kencung sudah bergabung malam hari ini. Yo, yang lagi rindu silakan telepon di 0812-1212-9310. Malam Mas Pandi, malam juga ada Mas Wahyu Wiki ya. Tadi dendangnya sudah Pandi putar, mudah-mudahan nyimak. Spesial buat Mbak Neri yang selalu di hatiku. Di hatiku ada Mbak Neri. Terima kasih. Assalamualaikum, apa kabarnya Mas Pandi? Gimana? Mas Pandi, lagunya dong dari Wali, judulnya Allah Tuhan Kita Semua. Buat Mas Pandinya makasih. Terima kasih Bang Yadi, sehat-sehat ya Bang ya. Request lagunya Wali, ini lagu dangdutan atuh ya, kita dangdutan dulu. Silakan yang mau telepon Bes di 0812-1212-9310 ya. Malam hari ini banyak hiburan ya Bes ya. Ini malam apa sih? Malam Kamis. Dengerin radio, nonton TV ya. Ya nonton TV, nonton dangdutan. Ada yang nonton sinetron ya. Terus dengerin radio, radionya dangdutan sambil ngoceh-ngoceh ya. Aduh, aduh, aduh, aduh. Eh, malam hari ini gimana Besti? Sudah ngapain aja ya hari ini? Hari ini pokoknya banyak aktivitas ya. Dan malam hari ini tuh lagi mikirin sebuah cara untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Barangkali hari ini tuh banyak masalah. Terus kita mikir tuh kedepannya gimana sih menyelesaikan masalah ini. Ya, pokoknya semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya ya. Pelan-pelan pasti, pelan-pelan tapi pasti, insya Allah kita bisa mengatasinya sendiri ya. Kita harus jadi orang yang kuat Besti. Biar kalau ada masalah sedikit ya, pokoknya dengan tangan kita, dengan sentilan tangan kita, masalah tersebut bisa kelar. Walaupun kadang-kadang masalah tuh bikin kita nangis, bikin kita emosi ya, tapi percayalah, namanya masalah, insya Allah pasti ada jalan keluarnya ya. Dan orang yang dikasih masalah bertubi-tubi itu berarti orang yang kuat. Bener, orang yang kuat itu dikasih cobaannya bertubi-tubi ya. Kalau orang lemah itu biasanya nggak dikasih masalah. Nggak juga. Oke deh, selamat malam untuk para besi-besi yang punya masalah kesehatan badan ya. Ini lagi sakit nggak enak badan, pengen sembuh. Iya dong, pasti semua orang pengen sembuh dari berbagai macam keluhan penyakit ya. Nah, Besti yang sudah berobat ke dokter, alhamdulillah, mudah-mudahan lekas sembuh dengan pengobatan medisnya. Tapi kalau mau mengkonsumsi produk herbal untuk menjadi pengobatan pendamping juga nggak masalah. Mumpung lagi banyak stoknya di Radio Tri Rama FM, di sini menyediakan produk-produk herbal Agariluseris, produk Biosi, terus ada produk susu kambing Etawa. Produk-produk di sini tuh punya manfaat loh untuk mengatasi berbagai macam keluhan. Namanya produk obat kesehatan ya Bes ya. Mulai dari produk susu Etawanya, bagus untuk keluhan sendi, nyeri-nyeri, pegelinu ya. Terus masalah pencernaan pun bisa konsumsi susu Etawa ini. Ada produk Biosi yang terbaru, ini produk herbal tetesan Bes, untuk mengatasi berbagai macam keluhan juga. Minumnya 5-7 tetes Biosinya ya, campurkan dengan air putih, lalu minum sehari cukup 2 kali aja. Terus ada produk herbal Agariluseris nih, mulai dari yang minuman seperti Agarilus drink, terus Agarilus LT, Morinda, itu kan bentuknya minuman semua ya. Minumnya pakai sloki dengan takaran sehari kurang lebih 3 kali ya. Terus ada produk tetes namanya Agarilus drop tuh, bisa diminum 15 tetes 3 kali sehari. Terus ada produk madu-madu juga. Nah, madu-madu Agarilus ini bisa dicampur dengan produk-produk herbal Agarilus yang cair ya. Minum madunya sehari 3 kali, 1-2 sendok makan ya. Pokoknya untuk keluhan apapun penyakitnya, di sini banyak produknya. Langsung yuk dapetin produk herbal Agariluseris di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Kalau Besti mau COD boleh silakan ya. Bisa pesen di nomor call center di 0831-760-600. Yang mau tanya-tanya juga boleh ya, konsultasi segera yuk. Nomornya sama di 0831 760 0870 760 600. Kalau mau datang langsung ke Radio Trirama FM, langsung aja ke sini. Alamatnya di Jalan Kauman Taman Negeri Waibungur, Lampung Timur. Ya wes deh, kalau gitu kita dangdutan lagi yuk bersama Enisa Gita ya, dengan Yang Terdalam. Jangan kemana-mana ya Bes ya, tetap di Goyang Malam, asik sekali Besti.

93.1 Trirama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit goyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosis.
1: Biosis Siaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit goyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit goyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga, Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Awas, tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi.

anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5 Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis. Ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong. Banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
1: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
2: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
3: Asik sekali, Besti.

0: Yeay, orang yang salah besti. Susah ya jadi orang yang selalu salah ya. Silahkan gabung di Koyang Malam, silakan telepon, SMS juga WhatsApp ya di 0812-1212-9310. Halo Koyang Malam.
1: Terus buat tadi itu siapa mas ya?
0: Mas Pur Kentung.
1: Oke.
0: Udah.
1: Terima kasih waktunya.
0: Oke. Terima kasih Panteng Radio.
1: Sama-sama. Panteng Kerama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Putra LA. Di belakangnya silakan Mas yang mau telepon di 0812-1212-9310. Halo, gue yang malam.
2: Asik sekali Besti. Gimana kabarnya Besti?
0: Alhamdulillah sehat kabarnya. Besti, tenggorokanku agak bermasalah ya, ini gatel tenggorokannya. Minta digaruk.
2: Apa nunggu-nungguin transferan nasi gorengnya belum datang gitu apa?
0: Oh, jangan, nasi goreng tuh bikin tenggorokanku nanti nambah seret ya. Jangan, kalau bisa bubur kacang ijo aja request ya. Bubur kacang ijo
2: nanti tumpah kalau bubur
0: ijo. Nggak apa-apa, diplastikin gitu ya 10 bungkus.
2: Gitu.
0: Santannya yang kental ya. Terus kalau bisa ada tambahannya bakso lebih seger gitu.
2: Aku juga mau,
0: Mau ya.
2: Iya.
0: Tapi sayangnya kalau bikin bubur sendiri itu modalnya banyak ya.
2: Oh gitu.
0: Betul. Belum gula merahnya 10.000 tuh dapat 2 tuh biasanya.
2: Iya kalau.
0: Belum santannya. Santannya kalau beli yang sasetan tuh 6.000 satu tuh bu.
2: Iya.
0: Nah biasanya kan 2 ya, 2 saset ya. Belum kacang hijaunya. Kacang hijaunya sekilo piro?
2: Bukit berbunga ya mas.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat itu tadi yang turun Mas Putra LA ya.
0: Iya.
2: Semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Terima kasih
0: hari ini lagi makan, dienakin makannya ya Bes ya. Makan pakai lauk apa? Lauknya bermacam-macam ya, sampai bingung mau makan yang mana. Akhirnya dimakan semuanya. Tapi jangan terlalu kenyang-kenyang ya Bes ya. Takutnya nanti kalau terlalu banyak makanan yang ada konsumsi malam hari ini ya, semuanya bisa terbayarkan ya. Pokoknya harus semangat. Ya itu nyamuk betina Pak, biasanya bikin gatel-gatel. Iya,
3: saya obatin sama Bisi Mauni tuh.
0: Kalau sama Biosi diolesin. Oh iya, nggak apa-apa. Itu kalau nyamuk lagi birahi kayak gitu tuh.

0: tukang gigit-gigitin geger, apalagi gegernya duda ya, katanya lebih menggoda. Ya, oke, silakan Pak.
1: Cuaca gimana di Baibumur?
0: Cuacanya cerah sekali. Kalau di situ gimana cuacanya? Ada di sini kecuali Fandi. Iya.
1: Tadi yang masukkan.
0: Bu Rumiasi, ada Putra LA, ada Mas Purkentung,
1: banyak. Bu Sena, selamat pagi.
0: Iya.
1: Sama Mak Lumintu.
0: Oke. Okay.
1: Bu Ritu, terima kasih waktunya.
0: Panteng Trirama gitu loh.
1: Panteng Trirama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung matiin ya, Pak ya. Halo goyang malam.
2: Halo. Asik sekali, bestie.
0: Selamat malam, ada Mas Hasan sehat. Gimana kabarnya?
2: Sehat sekali, bestie.
0: Tuh, sehat habis mandi kembang ya.
2: Iya.
0: Oh iya. Oke, silakan.
2: Ini apa gimana ini, Mas?
0: Gimana apanya? Mau salam-salam silakan.
2: Oh, salam-salamnya lah buat Mama Bagas, Mama Igun, Ibu Lumintu, Edi BW, Angpil Tenggo, Mumin Well, Pak Broto, Pak Maji Banser, Bunda Nelin, Mama Melda, Mama Mukis, Mas Deva, Mama Lili, Bunda Oka, Pak Afid Mida, Fendi Kucing, Pul, Kak Sadewa, Mr. X, Penjaga Cinta.
0: Ya.
2: Udah, Mas.
0: Udah gitu aja. Oke deh, makasih ya Pak Hasan, sehat ya. Sehat-sehat di sana. Apa?
2: Lagunya Sekuntum Mawar Merah.
0: Oke, dicari dulu, mudah-mudahan ada. Oke, Panteng Radio.
2: Panteng Trirama.
0: Oke, terima kasih untuk Pak Hasan sehat sudah bergabung. Di belakangnya silakan yang mau telepon lagi, Bes. Assalamualaikum, malam Kak, Pak Hendro dari Taman Negeri. Salamnya buat rekan-rekanku yang hobi mancing. Ayo segera merapat requestnya. Oke deh. Selamat malam Pak Hendro yang lagi mancing ya Pak ya. Sehat-sehat di sana. Mudah-mudahan mancingnya dapat banyak. Lalu goyang malam. Halo, password ya. Asik sekali bestie gitu. Dengan siapa ini?
2: Dengan bapaknya Juha.
0: Bapaknya siapa?
2: Bapaknya Juha, Kebalima.
0: Oh ya, waktu itu ya.
2: Ya.
0: Oh iya, selamat bergabung kembali ya bapaknya Juha ya.
2: Ya.
0: Oke deh, monggo-monggo Pak. Sudah bergabung. Ya, mau telepon lagi silakan di 0812 1212 9310. Udah mau jam 9 malam ya Bes ya, nggak kerasa. Tadi Fandi tuh perjalanan dari Bukit Kemuning terus kemana? Ke sampai ke Lampung Timur lumayan cepet ya. Padahal tadi berangkat itu dari jam 2:30 OTW. Alah, nunggu mobilnya nyampe garing ya. Aduh, sampai garing, otaknya udah nggak fokus, tenggorokannya udah kering ya. Rasanya sakit banget. Memang besi kalau cuaca panas kita tuh memang dianjurkan untuk mengkonsumsi air anget ya, air putih yang banyak ya. Biar apa? Biar kita tuh bisa lebih fokus, karena minuman yang kita konsumsi itu bisa bikin otak kita tuh lebih optimal ya, bikin kita nggak dehidrasi atau kekurangan cairan. Jadi kalau pas panas-panas gini dan memasuki musim kemarau, Fandi sarankan untuk besi konsumsi air putihnya lebih diperbanyak ya dari yang biasanya ya, itu biar badannya sehat, nggak gampang pusing dan nggak gampang pilek. Halo goyang malam.
3: Asik sekali bestie.
0: Selamat malam bestiku.
3: Selamat malam penyiar baru.
0: Oh iya, baru masuk. Mami, ya.
3: Kok ditinggal jadwal di pamitir
0: apa? Kan udah tak tinggalin akhir-akhir.

0: ngerti lah, agak diuntul dirimu.
1: Iya, iya. Kan menu favoritnya dirimu itu agar-agar ya. Ya.
0: Oh, untung rambut tinggal jambu kluto.
1: Waduh, paling dodol ya. Dodol pun kaloten ya.
0: Kaloten ya, lepas toh gigi palsu.
1: Iya, tapi lebih enak dodol apa yang lainnya?
0: Aku pengen tape.
1: Oh, tape malahan.
0: Tape uli.
1: Oh, ya itu rasanya lebih enak ya.
0: Kan empuk, dia enggak ada anunya sama sekali, serat-seratnya.
1: Empuk kayak hatinya Pak Warno ya, Mak ya.
0: Betul. Empuk hatinya Pak Warno, Pak Bendino ya.
1: Ada silakan, Mak.
0: Requestnya kodrat.
1: Cari dulu kodratnya ada enggak?
0: Oke. Penasaran sehat ya malam.
1: Malam.
0: Terus Kang Mas Broto, Mas Wiki, Mas Edi BW, Kang Ayar,
1: Bu Edina,
0: Mbak Neri Kota Gajah malam, Bu Rumi Aceh, Bunda Kristin, Bu Dami Aceh, Bu Watini malam, Kang Pur Tentung penjaga cinta malam, terus ada Kang Birin, Pak Oka, Pak SBU, Bapak Eni, Bunda Ulfa, terus Bapak Abdul Dara Malang, terus sama Putra LA tadi ya, Mas Depanya, terus Putra Kelana juga malam, ada Mas Alpian juga, Kak Gatot, Bu Suprapi, Bu Ribut, Nelin, Bu Muslima, Mary Susanti, Kang Garjo, Mbak Artati malam, Abil Tenggo juga malam, terus Pak Grandpa Maruti, Kang Heri Pating, Bunda Samba malam juga, Mbak Slamet juga malam, Bu Sri, Bu Supriyatini juga malam, Mak Arif, Bapang Tampan, Julius, Lia sama Penny juga, Mr. EQ, Amir Khan juga malam. Kang Kurentong munggah, Kang, gunang masku tak kei sayur lompong.
1: Udah munggah dari tadi kok.
0: Udah tak?
1: Udah.
0: Aku tadi masih makan mie ayam.
1: Gak
0: dengerin aku di dapur, Kang Pur.
1: Pertama tadi, Mak.
0: Aku pas monitor dirimu, Mas LA.
1: Oh, berarti udah iklan itu.
0: Tak kirain kamu belum datang. Tak kirain masih teriakan lo, teriak aku nanti aja lah itu.
1: Iya.
0: Aku suka tanda-tanda dengan teriak itu kalau malam. Ya udah, buat semuanya aja. Lek Turina belum, Bes.
1: Malam Lek.
0: Malam Lek sama Ngudit, Pak Dita Slim, Pak Epara, Pak Yanggit, Pak Aska, Pak Rate, Pak Ariono, Bu Artini, Pak Supri, Budari Yati.
1: Okay.
0: Waduh, semuanya selamat malam. Ada nggak, Le, kodratnya?
1: Nggak ada, Ma. Ini kodratnya lagi kosong.
0: Kalau nggak ada, udah.
1: Musibah, Ma.
0: Kau sakiti aja.
1: Hah?
0: Kau sakiti.
1: Aku kau sakiti. Oke. Udah, gitu aja. Udah. Terima yalah, kasih udah. Kalau gitu Panteng Radio, Ma.
0: Panteng dilama dong, matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Terima kasih ada maklum sudah bergabung malam hari ini ya. Sudah telepon, matur nuwun, Besti, udah mau jam 9 malam ya. Yang mau makan-makan. Yang udah ngantuk mau tidur silakan tidur. Jangan lupa gosok gigi dulu, Bes, biar giginya enggak berlubang ya. Yang mau minum Agarilo silakan dikonsumsi dulu. Kalau mau minum yang drop silakan 15 tetes ya, campurkan dengan air putih, boleh dicampurkan dengan produk-produk madu seperti madu labungku, madu nutrisi otak atau madu pala, atau mau konsumsi drop dicampur dengan madu hitam pahit ya. Minum aja rutin supaya badannya sehat, gula darahnya lebih terkontrol dan bisa beraktivitas kembali dengan semangat ya. Langsung dapetin produk Herbal Agarilo series di Radio Tri Rama FM dan jaringan.

0: Aduh.
1: Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya dua kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain. Kebetulan saya bawa.
2: Bio Sisi Haga. Jamu tetes.
1: Oh, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Bio Sisi Haga. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM Net.
3: Bio Sisi Haga. Sehatkan negeri. Bio Sisi.
4: Pernahkah Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Net Sumatera.
5: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
6: Iya Bune, alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita selama ini.
5: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
6: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
5: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
6: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis, dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan, dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke Toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum Pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Si Titin teman aku cerita.
2: Cerita apa,
1: cerita,
2: Dek?
1: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
2: Di mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
2: Oh ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
2: wah,
1: Ma.
2: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
2: Oke, oke. Hari ini kita ke sana,
3: ke kolam renang Telaga Putri.
2: Tapi ajak ayah sama kakak ya.
4: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
5: 93,1 Tri Rama FM. Terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
6: Asyik sekali, Besti.

mengungkapkan cinta kita. Aduh. Selamat malam buat para besi-besi semuanya. Yang punya celana robek atau baju robek, jangan lupa dijahit ya besi ya. Biasanya gitu tuh, kita punya celana yang bolong, entah itu bolong di bagian tengah, bagian pinggir ya. Tapi monja itu rasanya lupa ya. Jadi mulai dari sekarang nih, Fandi ingat untuk besi yang punya baju yang robek-robek, silahkan dijahit ya. Kalau nggak punya mesin jahit, bisa jahit sendiri pakai tangan. Tapi kalau jahit jangan malam-malam ya besi ya, siang-siang tuh ya, untuk menghindari kecucuk jarum. Karena rasanya kecucuk jarum itu tuh sakit sekali ya. Tapi lebih sakit kalau dihianati sama pasangan. Aduh. Selamat malam buat para besi-besi semuanya. Malam hari ini lagi pada santai, sambil ngapain, sambil kipas-kipas ya. Soalnya gerah banget rasanya, mau tidur belum ngantuk. Barangkali besi udah ngantuk tapi mau tidur gak bisa ya. Itu tuh kebanyakan orang kayak gitu tuh, niatnya mau tidur, udah di kasur bes, udah selimutan ya, udah ada ayang juga, tapi tetap aja nggak bisa tidur ya bes ya. Kenapa? Karena memang mungkin belum ngantuk. Jangan-jangan besti tadi sore abis tidur ya, terus malamnya nggak bisa tidur deh. Nah itu bisa jadi penyebabnya bes, kalau kita tidur di sore hari ya, di jam-jam asar, jam-jam 4, jam-jam 5, itu bisa bikin kita terjaga ya di malam hari. Oleh karena itu buat para besi semuanya yang pengen tidur malam itu lebih optimal, kalau bisa hindari kebiasaan tidur di jam-jam sore. Kalau mau tidur jam-jam siang silakan bes, jam-jam 12, setengah 1, jam 1 tuh ya. Jangan juga tidur pagi karena nggak bagus untuk kesehatan badan ya. Pagi gunakanlah waktunya untuk beraktivitas, berolahraga. Kalau malam hari gunakan untuk istirahat atau tidur. Tapi namanya orang kadang-kadang kalau malam itu nggak bisa tidur, malam itu buat bergerak, terus paginya tidur. Mungkin sesekali nggak masalah ya bes ya, tapi kalau dilakukan kebiasaan seperti ini setiap hari, itu nanti akan menjadi masalah. Masalah di usia tua nanti baru kerasa ya. Jadi hal-hal apapun yang kita lakukan di masa muda itu akan berpengaruh terhadap usia kita di masa tua nanti ya. Jadi mulai dari sekarang, mumpung masih muda, ayo banyak bergerak dengan olahraga. Setiap pagi harus berjemur, konsumsi makan-makanan yang sehat ya. Hindari terlalu banyak mengkonsumsi minuman-minuman bergula, bersoda, dan juga berasa-rasa. Perbanyak konsumsi air putih ya bes ya. Istirahat yang teratur, kurangi stres. Ini nih yang gak bisa mengurangi stres. Apalagi stres setiap hari ya bes ya. Harus bersabar menghadapi problematika kehidupan. Banyak orang stres ya gara-gara gara-gara masalah ekonomi. Kemarin Fandi baca berita ada yang stres gara-gara gak masuk TNI. Ya Allah, sampai segitunya ya bes ya. Ada yang stres pokoknya karena pekerjaan lah, karena masalah cinta dan lain-lainnya. Aduh, pokoknya kalau kita sudah deket sama Sang Kuasa ya, Sang Maha Kuasa, insya Allah kita gak bakal stres ya. Apapun kegagalan yang ada di dunia itu pasti ada hikmahnya ya. Insya Allah kita akan mendapatkan keberhasilan di lain kesempatan.

dan insya Allah juga kita bisa sukses ya dengan kesempatan-kesempatan yang lainnya ya. Pokoknya semangat buat para besti yang lagi mencari jalan keluar untuk menyembuhkan berbagai macam keluhan penyakit. Saatnya coba pengobatan alternatif produk herbal dengan mengkonsumsi produk-produk herbal Agarilo Series atau produk Biosi atau meminum susu Etawa ya. Monggo yuk konsumsi, ini produknya lengkap ada di Radio Trirama FM. Susu Etawa ya. Monggo yuk konsumsi, ini produknya lengkap ada di Radio Trirama FM. Besti bisa langsung

Rp100.000. Jamu tetes baking pun masih ada bonusnya, beli 2 gratis 1. Ada Agarilu Selte, beli Song Yadi, Mas Wahyu Wigi juga selamat malam. Kita goyang lagi, Bes, sama Dedang yang satu ini.

0: Pak Budi.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
0: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
0: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
0: itu,
1: Pak?
0: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
1: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
0: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
1: Oh iya ya.
0: Iya.
1: Ini cara minumnya gimana ya?
0: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
1: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
0: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Trirama FM-Net.
1: Keluarga sehat tahu nggak? Yang bikin asam lambung berbahaya bukan sakitnya, tapi kerusakan di lambung yang terjadi setiap kambuh. Banyak yang santai saat mual, begah, panas di dada, lalu ditahan atau minum obat pereda nyeri saja. Padahal obat nyeri hanya menahan sementara.

Asamnya tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kambuh, kalau dibiarkan bertahun-tahun, kasusnya selalu naik level dari radang biasa menjadi luka kronis. Lalu komplikasi seperti BAB hitam, muntah darah, atau nyeri dada mirip serangan jantung.

93.1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, bestie.

Matamu keluarga sehat Indonesia. Judulnya matamu ya, matamu yang selalu bersinar, selalu memancarkan cinta dan memancarkan kebaikan. Mudah-mudahan bisa menghibur besti-besti semuanya malam hari ini ya. Selamat malam para besti-besti yang sudah duduk santai, tinggal selonjoran dan tinggal berbaring. Ada acara mingguan ya, mungkin ada acara pengajian, acara yasinan, dan besok sudah mulai mempersiapkan semuanya ya. Pokoknya untuk para besti yang punya acara, mudah-mudahan dilancarkan acaranya. Kalaupun nggak ada acara, di rumah saja ya, bikinlah rumahnya semeriah mungkin ya. Dengan cara apa? Dengan cara kumpul-kumpul bersama keluarga tercinta, makan-makan bersama, terus apalagi menyiapkan hidangan-hidangan yang bisa bikin keluarga jadi makin akur, makin akrab ya. Nyemil bareng sambil ngobrol, sambil karaokean. Masalahnya besok kan malam Jumat, besti, bukan malam Minggu. Ya nggak apa-apa, acara apapun bisa kita bikin, yang penting kita bisa bahagia ya bes ya. Karena kebahagiaan itu sederhana, kalau kita kumpul sama keluarga tercinta itu sudah menjadi hal yang membahagiakan ya. Iya. Makanya satu keluarga harus sehat semua, biar kebahagiaan bisa merata. Karena kalau ada salah satu keluarga kita yang sakit ya, ini kita sakit semua, rasanya sedih semuanya. Makanya harus bahagia semuanya dengan menjadi keluarga yang sehat semuanya juga. Dengan mengkonsumsi produk-produk Herbal Agarilu Series, insya Allah bisa menyehatkan badan sekeluarga, sekaligus bisa menjaga imun tubuh supaya lebih terjaga dan lebih kuat untuk menghadapi perubahan cuaca ya. Cuaca panas, cuaca dingin, angin yang kencang ya, atau terkena terik matahari, insya Allah bisa kuat badan kita ya, asal kita punya imun tubuh yang kuat. Ayo minum produk-produk Herbal Agarilo Series Best. Ini ada produk Bio-C ini bisa diminum untuk menjaga kesehatan badan. Dikonsumsi 5-7 tetes ya. Bisa Anda campurkan dengan produk madu-madu seperti madu lambungku atau madu hitam pahit, atau mau konsumsi madu pala juga boleh ya. Minum aja rutin, insya Allah bisa mengatasi berbagai macam keluhan. Langsung dapetin yuk produk Bio-C-nya. Mumpung lagi ada promo beli 1 gratis 1 susu Tawa di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Terima kasih untuk para besi yang hari ini

sudah datang ke Radio Tri Rama FM ya. Tadi sudah ikutan bantu-bantu acara undian gelegar hajatan untung di bulan ini. Mudah-mudahan semuanya yang sudah beruntung hadiahnya bisa berkesan ya, dan bisa menjadi manfaat untuk para besti-besti semuanya, agar selalu rutin konsumsi produk herbal Agarilus dan makin semangat untuk sembuhnya. Terus konsumsi dan rasakan khasiatnya. Langsung dapetin produknya di Radio Tri Rama FM dan jaringan.

Radangnya di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Selamat beristirahat dan selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Pada yang bertugas pamit undur diri ya. Akhir kata, wassalamualaikum dan sampai jumpa.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau juga untuk di Facebook ya, di Radio Tri Rama FM. Satu denang ya, untuk Demon Keluarga Set ya, di album Nostalgia ya. Wali di percobaan kita ya, ada dari Nika Ardila, Bila Cinta Mulai Bersemi. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Oke, masih di Pecelua Sigana dari Jalan Kama Desa Taman Negeri Kecamatan Woi Bungor Lampung Timur. Selamat malam keluarga, juga sudah mengikuti tadi ya siaran langsung pengundian ya gelegar hajatan untung. Selamat untuk pemenang keluarga, sehat deh.

ya, untuk keluarga sehat di Indonesia selalu diberikan kesehatan yang sudah konsumsi agarulus ya, atau madu agarulusnya keluarga sehat. Agar untuk keluarga sehat ya, yang sudah pastinya juga konsumsi selain mendapatkan untuk ya sehat, keluarga sehat juga dapatkan ya hadiah. Dan juga untuk keluarga sehat jangan lupa dapatkan selalu atau produk-produk agarilusnya di Radio Tari Rama, atau juga untuk jaringan sayang, atau yang mau COD atau juga pesan antar juga bisa. Jadi mudah kan untuk keluarga sehat, mudah sekali. Jadi untuk di sepeda diri malam ini, atau keluarga sehat yang pastinya ingin ikhtiar ya, mendapatkan kesembuhan berkat lantaran produk agarilus ya, atau madu agarilusnya, silakan hubungi di call center kita. Nanti untuk keluarga sehat bisa diantarin langsung ya. Untuk di Radio Tri Rama nanti bisa diantarin sama ajesnya keluarga sehat ya. Oke, dan untuk di kesempatan di malam ini, selamat malam. Terima kasih ya sudah mendapatkan untuk madu agarilus ya, baik untuk di Radio Tri Rama atau juga jaringan

Selamat malam untuk dimana keluarga sehat ya. Terima kasih untuk keluarga sehat yang sedang mendapatkan madu agarilis. Ada Pak Ibnu yang ada di Uman Agung sedang mendapatkan madu nomor fitnya sayang. Selamat malam juga ada Pak Superman rombong 10 sedang mendapatkan ya madu hitam pahit dengan keluhan sakit stroke-nya. Keluarga sehat ya. Selamat malam ada Pak Deponiman dari Rantau Baru Sukarami sudah mendapatkan ya untuk madu nomor fit dan juga madu hitam pahit ya. Selamat malam juga ada Pak Dadang dari Atar Bawang Lampung Barat ya, untuk menjaga kesehatan sudah mendapatkan madu hitam pahit atau di Radio Gestar Lampung Barat ya. Selamat malam ada Ibu Winarti Buana Sakti ya. Keluhan diabetes ya, sudah mendapatkan sekualin dan juga madu hitam pahitnya keluarga sehat ya. Ada Bu Sukamti proyek ya. Keluhan sama lambung sudah mendapatkan madu lambungkung atau ke di Radio Kansa. Bu Isena, kamu sudah menglilir. Aku aja belum sempat, padahal tadi pas meeting mah sampai tidur-tidur ya. Selesai maghrib tadi aku. Terima kasih buat Ibu Shina sudah menyatu keluarga sehat ya di album Nostalgia. Pak Tuban, selamat malam. Selalu pantau mas lagunya gelas-gelas kaca. Oke, siap ditunggu dedangnya. Terima kasih atau gede malam ini ya buat Pak Tuban sudah menyatu di album Nostalgia keluarga sehat ya dari Isya. Atau gede dedangnya gelas kaca. Atau gede malam langsung aja keluarga sehat ya. Kita dengarkan bersama menemani di serem malam atau di album Nostalgia persembahan Madu Agarilus.

putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa. Hanya di Radio Tri Rama. Album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa. Hanya di

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
0: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh yuk, Pak Haji gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
0: Wah, ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
0: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
0: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
0: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
0: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
0: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
0: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
0: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas

Das tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
1: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
2: Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
3: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, masih di 93,1 FM Radio Tangerang, biar musik dan informasi keluarga sehat. Selamat menikmati serat malam bersama keluarga tercinta. Dan untuk di malam keluarga seri waktu juga sudah menunjukkan di menit 43. Untuk di jam 10 ya waktu Radio Tri Ramadan sekitarnya. Terima kasih juga untuk di malam keluarga seri yang sudah mendapatkan untuk ya madu Agarilus atau juga untuk produk Agarilus baik di Radio Tri Ramadan juga jaringan. Dan untuk di sobatan di malam keluarga sehat, jangan lupa sebelum tidur yang sudah mendapatkan madu Agarilusnya jangan lupa dikonsumsi. Jadi untuk pengobatan itu harus dikonsumsi sehari 3 kali. Tapi untuk pencegahan cukup sekali saja ya. Dan untuk dimana juga keluarga sehat Indonesia, untuk yang baru pertama kali konsumsi juga jangan lupa dikonsultasikan di 0831 760 600. Atau juga mungkin untuk keluarga sehat ya yang mau COD itu juga pesan antar juga boleh sayang. Jadi untuk yang ada di Kecamatan Woi Bungur Purbolinggo, yang ada di Sukadana, Ramon Utara seperti banyak Rumbiang, jadi bisa banget keluarga sehat ya untuk mendapatkan untuk produk ya. Itu madu Agarilus keluarga sehat ya. Ada madu pala, madu nomrafit lambung, dan juga madu hitam pahit. Selamat malam untuk ini keluarga sehat ya. Terima kasih sudah menyatu keluarga sehat ya. Ada Mbah Kembur yang ada di Utama Jaya, dedangnya mas sebuah lagu untuk ayah, sebuah lagu atau titip ya rindu untuk ayah, sebuah lagu untuk ayah ya, coba dicari dulu ya, sebuah lagu ya untuk ayah keluarga sehat ya. Untuk ya di sobatan dirimun juga selamat malam ya. Dan untuk dirimu keluarga sehat ya, selamat malam juga. Untuk dirimu keluarga sehat ya, ada Putra LA. Assalamualaikum majes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dedengnya, satukanlah hati kami berdua. Salam buat Ning Gelis Darah Malang.

ada juga ya untuk di malam ini ada Maklum ya, selamat malam. Ada Boy Shina, Bu Rumiasing, Mbak Mary Susanti, spesial buat Neng Gelis Sedara Malang. Untuk kajiannya terima kasih ya. Terima kasih kembali buat dirimu ya. Untuk dirimu juga sudah menyatu di album Nostalgia Keluarga Sehat ya. Oke, selamat malam juga untuk dirimu keluarga sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Mas Agus Sekuteng ya. Atau gede malam juga absen lah ya dendangnya untuk sebuah nama. Salam buat Pak Andi Kanit ya. Ada Pak Inggit. Ada juga ada anggota Polsek Purbalingga yang lagi santai. Dan juga untuk Pak Yudi Koramil yang lagi menikmati Sekuteng ya. Atau pelanggan Sekuteng dan juga untuk semua pendengar Trirama dan juga keluarga besar Proliman. Dan juga untuk kru Trirama, salam sehat selalu. Dan terima kasih. Kembali kasih buat ya Mas Agus Sekuteng. Dan juga untuk yang lagi ya menikmati Sekuteng. Untuk anggota Polsek Purbalingga untuk diman juga selamat malam. Selamat malam juga untuk ya keluarga saya dimanapun berada. Untuk diman keluarga saya masih setia menemani di album Nostalgia atau persembahan ya Madu Agarilus bersama Jess ya dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Oke, satu dinang keluarga sehat ya. Atau kediaman jangan kemana-mana, tetap di album Nostalgia atau persembahan ya Madu Agarilunya keluarga sehat ya. Ada satukanlah ya untuk hati kami berdua. Atau kediaman keluarga spesial menemani di album Nostalgia persembahan Madu Agarilunya.

0: Bapak, Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
1: Wangi banget, Bu.
0: Aduh, waduh,
1: tapi lambungku.
0: Kenapa lagi nih?
1: Perih lagi nih, Bu. Mual.
0: Baru juga mau makan, udah meringis duluan toh, Pak.
1: Kembung lagi.
0: Oh iya, Pak.
1: Ibu ingat apa?
0: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
1: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
0: Loh, yo loh, Pak. Membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
1: Iya.
0: Nah, gimana?
1: Enak ya, Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
0: Lo. Wow, benar-benar manjur ya, Agarilus madu lambungku.
1: Oh iya dong.
2: Agarilus madu lambungku kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku membantu merendahkan perih, mual, dan kembung. Mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus Madu Lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi un. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Feda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah, diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Feda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Feda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, Selte ataupun Agarilus Drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
4: Album nostalgia Trirema, kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita di album nostalgia Trirema.

0: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala andalan lelaki perkasa.
1: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 23 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biyoshi Herbal Tetes Premium masa kini. Bersama saya Krisna, Radio Batara, Bandar Lampung. Dikutip dari Lampung Gate News, pemerintah Provinsi Lampung mulai kembali mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG seiring dimulainya tahun ajaran 2026-2027. Pada hari pertama sekolah, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menemukan sejumlah catatan dari hasil pemantauan lapangan yang akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut. Pengawasan dilakukan secara langsung ke sejumlah sekolah dan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kota Bandar Lampung pada Senin 13 Juli 2026. Gubernur Mirza menegaskan, evaluasi sejak hari pertama penting dilakukan agar pelaksanaan MBG semakin optimal, baik dari sisi distribusi, kualitas makanan, maupun pelayanan kepada peserta didik. Pemantauan dilakukan melalui 5 tim yang disebar ke sejumlah titik. Tim pertama dipimpin langsung Gubernur bersama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Danang Suryo Wibowo. Sementara tim kedua dipimpin Wakil Gubernur Lampung Cihanur Lela. Adapun tim ketiga dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Firsada, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mulyadi Irsan, serta Asisten Administrasi Umum Sopakar. Mirza mengatakan secara umum pelaksanaan program MBG berjalan baik. Menutup peninjauan, Gubernur Mirza mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program MBG dengan menyampaikan berbagai masukan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan program di Lampung. Demikian lintas terkini pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia, persembahan Radio Trirama 93.

Gama Sidi, pasar lulasikan dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Jawa Tengah, Waibungur, Lampung Timur. Selamat teman keluarga sehat ya. Kita masih di album Nostalgia. Kali ini persembahan Madu Tri Rama KJ. Ini madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Jadi untuk keluarga sehat ya, yang punya permasalahan ya, untuk meningkatkan stamina pria dewasa di keluarga sehat ya, Madu Tri Rama KJ bisa dikonsumsi untuk pria dan juga wanita. Jadi cukup dikonsumsi 1 sendok ya, 1 jam sebelum berhubungan. Atau juga mungkin untuk keluarga bisa dikonsumsi rutin ya, setiap malam ya, yaitu sebelum tidur 1 sendok. Jadi untuk keluarga sehat silahkan konsultasikan terlebih dahulu, apalagi untuk yang baru pertama kali konsumsi bisa hubungi di call center kita ya di 0831760600. Atau juga bisa langsung datang di Radio Tri Rama di Jalan Gama Desa Taman Negeri Cawatar Waibungur Lampung Timur sayang. Untuk yang mau COD juga boleh sayangku cintaku ya. Untuk yang ada di Kecamatan Waibungur Purbolinggo ya, ada di Raman Utara seperti Banyang, Rumbia, bisa banget keluarga sehat ya untuk konsumsi ya. Untuk Madu Tri Rama KJ nya nanti bisa COD atau juga pesan antar keluarga sehat ya. Oke, untuk kedua keluarga sehat ya, jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu, apalagi untuk yang baru pertama kali konsumsi. Dan kembali satu dendang album Nostalgia Keluarga Sehat ya, persembahan Madu Tri Rama KJ bersama aja sampai jam 12 malam nanti.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di Tri.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak, dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
1: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Selamat malam dan terima kasih untuk keluarga sehat ya. Asih untuk setia menemani di album Nostalgia. Dan pasti juga masih persembahan Madu Tri Rama KJ. Jadi untuk keluarga sehat yang ingin dapatkan Madu Tri Rama KJ keluarga sehat ya, bisa langsung datang untuk di Radio Tri Rama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Cabatar Waibungar Lampung Timur, atau untuk di radio jaringan keluarga sehat ya, atau yang mau cuci juga boleh tentunya ya. Sambungi di call center kita di 0831 760 600. Selamat malam untuk di keluarga sehat, terima kasih sudah mendapatkan untuk Madu Tri Rama KJ. Sebagai untuk permasalahan ya, seperti jugelasi dini lemah sahwat ibotin, sperma encer keluarga sehat bisa ya diatasi dengan cara konsumsi Madu Tri Rama KJ-nya keluarga sehat ya. Selamat teman juga untuk keluarga sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Komar yang ada di Tanjung Kencono. Ini Mas AJS Pak Komar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat ke Pak Komar ya, yang ada di Tanjung Kencono. Sudah setia menemani di album Nostalgia. Ini sambil apa nih Pak, istirahat ya? Apa iya Pak, masa suaranya sama sih? Untuk dendanya ditunggu aja ya buat Pak Komar. Selamat malam. Ini lagi menikmati serat malam ya, untuk di malam ini bersama keluarga tercinta. Dan untuk di mal keluarga sehat, terima kasih. Untuk di mal keluarga sehat yang sudah menyatu juga ya. Untuk Pak Komar yang lagi lembur ya di depan laptop nih, selamat ya berlembur. Dan untuk kedendangnya dari DNPC sana nanti ditunggu ya. Dan untuk kedemang juga selamat malam. Untuk kedemang keluarga sehat ya, jasa apa juga yang sudah menyatu di Facebook. Untuk yang ada di Radio Tri Rama FM keluarga sehat ya, menemani di album Nostalgia ada persembahan Madu Tri Rama KJ keluarga sehat. Ya kan teman-teman keluarga saya, dari jam 11 sampai jam 12 malam nanti. Selamat malam untuk keluarga saya, dia ada Bunda Elizabeth Superapting yang ada di Seba.

Anam juga sudah menyatu untuk request sedendangnya dingin. Salamnya buat semuanya aja untuk Ajaisnya, selamat bertugas. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih Bunda Elizabeth ya, yang ada di Seba 6 Tanjung Kerajaan, sudah menyatu keluarga sehat ya. Selamat teman juga ada Mas Anang ya, sudah hadir keluarga sehat. Ada Mas Amiruddin juga, selamat malam, sudah menyatu di album Nostalgia Keluarga Sehat ya, untuk persembahan untuk Madu Tri Rama Kaji. Dan untuk ini keluarga sehat ya, satu dendang ya, tadi sudah di request sama Pak Komar yang ada di Tanjung Kencono. Jadi desanya sama kayak Jasa Keluarga Sehat ya, cuma beda dusun saja. Oke, untuk ini Keluarga Sehat ya, jangan kemana-mana, tetap di album Nostalgia Keluarga Sehat ya. Ada persembahan ya untuk Madu Tri Rama Kaji bersama Jas sampai jam 12 malam nanti. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

0: Heleh toto, baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Adit, sudah main HP-nya?
6: Tapi Bu, aku mau main game ini.
5: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
6: Tapi aku nggak mau.
5: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
6: Oh, Ibu.
5: Adit.
7: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
5: Oh, Ibu Rina.
7: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
8: Oh, gitu toh. Tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
7: Oh, iya, Bu.
8: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
7: Oh, iya, Bu Rina.
8: Bantu pokoknya.
7: Coba deh,
8: kasih jamu tetes baking.
7: Oh.
8: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
7: Oh,
8: Bahkan juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
7: Serius nih, Bu Rina?
8: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
7: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
8: Iya, Bu. Sama-sama.
7: Saya segera coba jamu tetes baking.
9: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
10: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
11: Assalamualaikum Pak.
12: Waalaikumsalam.
11: Namanya siapa Pak?
12: Pak Sutimin.
11: Pak Sutimin. Alamatnya?
12: Yosomulyo Rawapitu.
11: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
12: Sakit boyok.
11: Sakit pinggang.
12: Sakit pinggang.
11: Terus?
12: Asam urat. Kolesterol.
11: Sekarang yang diminum herbal apa?
12: Herbal Biosiaga Biosis.
11: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
12: Masih satu.
11: Satu mau dua ini
12: ya,
11: udah ada perubahan?
12: Alhamdulillah ya.
11: Perubahannya gimana Pak?
12: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
11: Sakit gigi
12: itu ya,
11: kita tesin ke gigi.
12: Giginya itu yang bolong itulah.
11: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
12: Ya ada, Alhamdulillah ada.
11: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
12: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
11: Biosis Siaga.
12: Ya Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
11: Terima kasih Pak ya.
12: Terima kasih.
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
9: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

berputar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya. Atau di sobat tadi di malam Kamis, atau di tanggal 15 Juli 2026, atau di malam ini waktunya aja harus pamit ya, undur diri dari ruang dengar keluarga sehat. Terima kasih sudah setia menemani di malam keluarga sehat ya. Atau di album nostalgia persembahan Madu Agadilus dan Madu Tri Rama Kajik. Waktunya Jess pamit, keluarga sehat ya. Hajar saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Again.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
1: Begadang di mana?
2: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
3: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrak. Madu kuat, tahan lama.
4: Hai Bes, assalamualaikum. Selamat pagi Besti-besti aku, tayang-tayangku, well-wellku. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bes ya. Lagi pada ngapain di pagi hari ini Bes? Selagi pada nungguin diriku, mau begadang barengan diriku di pagi hari ini. Hai. Seperti biasa Bes, dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul. Masih di begadang, masih persembahan spesial Madu Kajetri Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
7: Trirama FMnet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegar Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
8: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMnet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
7: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMnet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di Tri.

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Oh, Pak. Memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh, iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM. Biosi Sihaga.
2: Biosi.
3: Masih di acara Begadang.
4: Begadang.
3: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu gua tahan lama.

Pagi, besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku, apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya, yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya. Adapun untuk besi-besiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini. Ataupun juga yang memang di pagi hari ini lagi pada jatah ronda, juga selamat pagi Bapak Ronda, keliling-keliling desa ya, mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, begitu ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi bapak-bapak satpam semuanya. Mudah-mudahan kabar terbaik. Jangan lupa pada ngopi dulu biar tambah segar, biar semakin hebat, biar tidak ngantuk, begitu ya bestie. Ataupun juga yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan ya. Yang lagi pandang diriku di aplikasi Tri Rama FM Net, juga selamat pagi besti-besti aku semuanya ya. Ataupun juga yang memang lagi pada pandang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, juga selamat pagi warga Lilin dan juga sekitarnya, Sumatera Selatan dan juga sekitarnya, Palembang dan juga sekitarnya. Ataupun juga yang memang lagi pada pandang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga selamat pagi warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya ya. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya, di pagi hari ini yang memang lagi pada pandang diriku di Radio Asrian FM Pringsewu Raya, juga selamat pagi warga Pringsewu dan juga sekitarnya. Ataupun juga yang memang lagi pada pandang diriku di 101,3 FM Jazz Gising Tanggamus Impres Purwodadi Gising Tanggamus, juga selamat pagi warga Gising dan juga sekitarnya ya. Ataupun juga yang memang lagi pada pandang diriku di 93,1 Tri Rama Radio Sang Juara. Apa kabar Wai Bogor Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari ini ya Bes ya. Seperti diriku bakalan menyemangati besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya. Setiap hari dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul, biar tambah semangat semuanya, biar tambah hoba semuanya, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini ya Bes ya. Pergunakan di 08-12-9310. Boleh di via SMS, boleh di via telepon, ataupun juga WhatsApp ya. Ataupun untuk besi-besiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada Facebookan ya, juga jangan lupa di follow fanpage Radio Tri Rama FM, diketik Radio Tri Rama FM ya. Ataupun juga yang memang lagi pada TikTokan, juga jangan lupa di follow kalau TikTok Radio Tri Rama FM, diketik Radio Tri Rama FM ya. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi kita, kecuali diriku ya Bes ya. Kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar, tadi yang cantik aduhai ulala, begitu ya Bes.

0: berganti yang ganteng-ganteng gagah perkasa idaman para wanita namanya Wahyu Dinata menemani besti-bestiku tayang-tayangku well-wellku dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Masih di Begadang Besti.
1: Dikasih info masih, dikasih info masih, dikasih info masih.
0: Setiap hari Begadang, persembahan spesial madu kaja dari Rama FM. Aku kasih info masih. Udah pada konsumsi belum madu kaja dari Rama FM? Dikonsumsi dong, apalagi yang sudah mempunyai pasangan ya. Biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis. Dikonsumsi rutin madu kaja dari Rama FM setiap hari, besti-bestiku tayang-tayangku well-well kok. Biar tidak loyo kayak kapok kena baju ngelempuruk bain. Makanya dikonsumsi rutin madu kaja dari Rama FM ya. Silakan langsung merapat ke

dan basi-basi aku, tayang-tayang aku, well-well aku untuk mengkonsumsi rutin yang namanya Madoka aja dari Rama FM. Sudah banyak banget yang membuktikan khasiat dan juga manfaatnya ya. Untuk

0: FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi Madu Kajet Rirama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Mudah-mudahan juga semakin tahan lama, gak ada kue. Tidak loyal lagi kayak kamu kena banyak lempur bain, gak ada kue. Halo, selamat pagi bagi anak bersama Madu Kajet Rirama FM. Halo, pagi Begadang, persembahan Madu Kajet Rirama FM.
1: Jangan bikin gak tahan lama dong, teman-teman.
0: Waalaikumsalam dong, Ajeng dong, apa kabar dirimu dong?
1: Ya, sehat dong.
0: Udah sehat, Jeng? Dong. Udah sembuh?
1: Udah.
0: Dia omongin, Jeng, obatnya tuh cuma pengen ngobrol sama diriku aja itu tuh, Jeng.
1: Oh gitu.
0: Iya, apalagi kalau ketemu, ngobrol aja udah langsung sembuh, apalagi ketemu, Jeng. Minta ampun berkali-kali, Jeng. Jeng, dirimu lagi ngapain, Jeng?
1: Lagi nelfon Mas Ibu lah.
0: Hah?
1: Lagi nelfon Mas Ibu.
0: Oh, kirain lagi nonton diriku. Kalau mau nonton diriku juga bisa loh, Jeng. Nanti nanti di final diriku bakalan main loh, Jeng, Rumang Sani.
1: Oh gitu juga.
0: Jeng,
1: gemoy itu lah.
0: Ajeng, dirimu ada request lagunya apa, Jeng?
1: Jangan ada dusta di antara kita.
0: Banyak kali dusta di antara kalian. Gak cuma satu, gak cuma dua, gak cuma tiga. Gak kehitung dusta di antara kalian, besti.
1: Hanya Tuhan lah yang tahu kalau bohong.
0: Gimana? Ya kalau bohong gak bakalan mungkin bilang toh, yo yo. Engko nak bilang kok ya ngomong yo engko ndak piye ngono kuwi. Yo Kang Depa yo.
1: Hanya Tuhan lah yang tahu.
0: Jeng. Lon digoyangnya baca apa digoyangnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: No. Ya iyalah, digoyangnya yang pertama Kang Depa, walaupun selalu yang kedua.
1: Mak,
0: anakmu, mak, anakmu.
1: Sari, mak.
2: Masa yo wingi jarene arep digawe pempek sampean yo mak, yo mo sampean rono yo mak.

0: Anje pagi.
1: Mbak Neri.
0: Pagi Mbak Neriku.
1: Udah tadi kemarin jagungan siang.
0: Ngono. Udah curhat-curhatan lagi. Ayo udah curhat-curhatan. Mbak Neri, aku ki ngono kuwi lho gampang lemes karena kuwi Mbak Neri kepriwe karena kuwi.
1: Pak Ayar.

0: tepatnya.
1: Kang Depa Salendra. Iya, Kang Depa. Sehat-sehat Kang Depa.
0: Siap yang masuk di sana Toto. Sudah tuh sama sama yang gemoy.
1: Sama yang gemoy. Sehat-sehat Kang Depa.
0: Dia selalu sehat, nggak merasa sakit.
1: Jangan kanan kiri lihatnya Kang Depa, fokus ke depan Kang Depa. Terima kasih Jeng, sehat selalu ya Jeng. Pantang radio Ajeng. Biasa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perdana kita langsung dari Lilin FM Sumatera Selatan loh, best loh, luar biasa warga Lilin ya. Warga Lilin, lagi pada ngapain warga Lilin pagi hari ini? Mudah-mudahan warga Lilin dan juga sekitarnya pada sehat semuanya, pada semangat semuanya, pada konsumsi rutin madu kaja Tri Rama FM biar semakin greng, tidak loyo kayak kamu kena bajeng kalau puruk bain. Ya, halo, selamat pagi, begadang bersebar madu kaja Tri Rama FM.
2: Madu kuat tahan lama.
1: Abang Hasan.
2: Ya,
1: Bang. Apakah sesuai nama?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain dirimu?
2: Lagi panteng Tri Rama.
1: Luar biasa dong. Dirimu ada request lagu apa dirimu?
2: Request lagu nih.
1: Apa?
2: Apa yo?
1: Apa yo apa? Apa?
2: Bukit berbunga.
1: Jen. Sambil dicek ya, digoyang dulu. Wes, ojo nyanyi, wes gemeresek.
2: Oke. Salam-salamnya Mama Bagas.
1: Anjeh.
2: Terus Mama Iku. Pak Edi BW.
1: Anjeh pagi.
2: Mukmin Wes.
1: Pagi.
2: Pak Mati Bang Ketan. Pak Edi. Bu Nelin.
1: Mami Nelin. Pagi.
2: Mas Depa.
1: Anjeh pagi.
2: Pak Habib Ida.

0: Ter-ek.
1: Maiki.
0: Barusan ini mau siapa?
1: Ada Ajeng dari Sungai Lilin, Sumatera Selatan.
0: Iya, buat Mbak Ajeng dari Sungai Lilin. Taruh penjaga cinta. Bapak Asari
1: Center.
0: Udah
1: spesial ada enggak spesial? Yo, enggak ada Mas Yudi sakno.
0: Oh iya kuwi.
1: Ya Allah. Mbok anki ket mbiyen ki spesiale langsung ngene ngene kuwe la iki ket mbiyen nganti saiki ora rubah-rubah spesial panggah ora ene.
0: Cing golek sing sepi ya, Bos.
1: Curiga aku, Bos. Jane seneng ora jane seneng wong lanang apa wong wedon ngono kowe?
0: Masalahe sing disenengi iki urung seneng-seneng iki.
1: Oh, alah, masalahe sing disenengi jadi senengi karo wong, nyenengi wong ngono kuwi. Bos, cinta ditolak dukun bertindak, Bos.
0: Oke, itu siap.
1: Bagasan. Pantang radio.
0: Pantang kang Rirama.
1: Luar biasa. Kene lho Bagasan Renio. Renio sinau dhisik karo gurune iki lho. Lah jen. Iyalah. Kurang sajen iki Kang Hasan sehat iki kurang sajen jane. Lah iya. sing disenengi ngapa mau jarene? Sing disenengi iki urus apa? Ora seneng-seneng karo Bang Hasan kene kuwe. Kene Bang Hasan kene. Kene. Sinau karo gurune sinau. Halo pagi, begadang persembahan Manuk Gajah dari Rama FM. Pak Gatot sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Dirimu lagi ngapain dirimu Pak Gatot? Yes, Jen. Pokoknya Kang Hasan sehat kalah. Yah mene ora nyusu Pak Gatot, yah mene nyusu iki lho Pak Hasan. Iya. Bar nyusu langsung ke madu kuda jingkrak ngana gue Bang Hasan. Ya lah kalah karo Pak Gatot pokoknya. Pak Gatot. Dirimu ada pregas lagunya apa dirimu?
0: Kopi pahit tanpa gula
1: siap. Kopi pahit tanpa gula tapi tetap manis rasanya lho Pak Gatot lho mangsane.
0: Iya.
1: Lho iya nek karo nyawang aku.
0: Iya sama.
1: Digoyang dulu Pak apa goyangnya?
0: Goyangnya buat Hasan sehat
1: kasih. Pagi. C.
0: Di asing selamat
1: pagi. Pagi.

0: Apa lagi Mbak Neri?
1: Tiga waktu ini selamat pagi.
0: Apa lagi?
1: Kali ini selamat pagi.
0: Anje pagi.

0: Semuanya spesial Pak Gatot anak barang spesial le. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi Pak Gatot je.
1: Ya.
0: Pak Gatot. Panteng radio. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Gatot dari Tripulio Mataram Lampung Tengah. Sudah ikutan bergoyang juga barengan diriku di pagi hari ini. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat juga bersama keluarga tercinta tentunya ya. Kemudian apa kabar ada Nelin? Nelin segmen selanjutnya ya Nelin ya. Nanti aku buka via telepon lagi Nelin. Masih banyak kebersamaannya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan ngasih yang enak-enak, ngasih yang mantul-mantul, ngasih yang asik-asik. Biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Kemudian ada Oka, juga selamat pagi Oka. Dari Bandar Jaya juga selalu ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini. Terima kasih Matur Sembadu Bonoka ya. Mudah-mudahan kabar terbaik ya Kak. Kemudian apa kabar? Ada juga Grandpa Maropi juga selamat pagi. Di segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi begitu ya Bes ya. Kemudian apa kabar Bu Ediana? Bu Ediana selamat pagi Bu Ediana. Selamat pagi penyiarku katanya. Wow, amazing. Bu Ediana hadir gak bisa bobo. Dengerin Tri Rama FM yang selalu menemaniku katanya. Siap ya. Terima kasih Bu Ediana ya. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat. Ada Diana juga di sana ya. Selamat beristirahat di pagi hari ini ya Wes ya. Kemudian apa kabar lagi? Ada juga Mami Melda. Nadar Golong. Selamat pagi Mi. Lagi ngapain? Lagi bikin gagar gulung. Iya. Digulung-gulung, iya. Selamat pagi semuanya. Katanya siap, terima kasih Matur Sembaduan Mami Melda Bandar Lampung ya. Kemudian assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madu kuat tahan lama, ada Maisya dari Teluk. Request endanya dong pria idaman. Mohon maaf pria idaman tidak bisa nyanyi. Pria idaman lagi siaran ya. Dari Rita Sugiharta digoyangnya untuk mamanya. Oh buat siapa ini? Buat Mas Yudi aja. Selamat bertugas, sehat selalu, juga panjang umur. Terima kasih Matur Sembaduan Maisya. Mudah-mudahan kabar terbaik ya Maisya ya. Sehat selalu ya Maisya. Kemudian apa kabar juga? Selamat pagi, request enaknya dong Kak katanya ya. Lagi ngelembur pagi hari ini. Digoyang untuk Mbah Wongso dari Pakuan Aji. Dendangnya Evita Mala dong yang selamat malam. Aduh hai Ayu di ngana kue ya. Kemudian apa kabar? Selamat pagi Pak Endro. Selamat pagi Taman Negeri. Disenggol dong Pak Hendro, mancing mania, gaspol dangat, di gaspol dangat. Gimana gue, ha? Lagunya Cinta Merah Jambu katanya siap. Terima kasih Matur Sembaduan Pak Hendro. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Lagi pada mancing ini Maya. Mancingnya di mana ini Pak Hendro? Mancingnya di mana? Coba Sherlock sama diriku nanti aku OTW. Kalau enggak gantian, aku yang mancing, dirimu yang siaran. Gimana Pak Endro? Gimana? Deal? Oke, siap. OTW, Sherlock. Terima kasih Pak Endro dari Taman Negeri, Wai Bogor, Lampung Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya bersama keluarga tercinta di pagi hari ini. Best ikut tayang ku well-wellku ya. Jangan lupa untuk rutin mengkonsumsi yang namanya Madu Kaca Tri Rama FM setiap hari. Rasakan kasihan dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaca Tri Rama FM. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis. Yang pasti tidak loyo kayak apa kena banyak ngelempur bain kena gue ya. Dikonsumsi rutin. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh ya. Informasi pemesanan di 0831-760-600. Terima kasih yang selalu rutin mengkonsumsi Madu Kaca Tri Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi Madu Kaca Tri Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum ada konsumsi jangan tunggu lama-lama. Jangan ragu-ragu. Apalagi bimbang-bimbang. Jangan ya dek ya.

0: Panteng terus Rirama FM
1: 22 jam non-stop.
0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
2: Panteng Radio, Panteng Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, tok.
4: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Masih di acara Begadang.
8: Begadang.
7: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan, madu kuda jingkrak, madu gua tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Best, dilanjut lagi kita bergoyang ya. Masih ditambah dibarengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Madoka Jetri Rama FM Madoku. Tahan lama.

0: Ayah.
1: Mama.
0: Lia. Ya. Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Dirimu lagi ngapain?
1: Lagi telepon.
0: Lagi teleponan. Ya. Aduh. Dirimu mau request lagunya apa, dirimu Lia? Apa?
1: Dingin.
0: Reneo.
1: Takut
0: apa? Aku mah gak nakut-nakutin. Lia.
1: Ya.
0: Sambil dicek ya, digoyang dulu buat apa digoyangnya. Semuanya. Spesialnya buat siapa ada enggak? Buat siapa? Gitu. Terima kasih Atulia ya. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan semangat selalu atau pantang radio. Luar biasa. Terima kasih matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Lia yang ada di seputaran Kota Metro ya. Warga Kota Metro dan juga sekitarnya, semangka yang pengen ngedapetin produk Gagarilus ataupun juga madu kajet Rirama FM, boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di seputaran Kota Metro sana ya. Halo, selamat pagi pegadang bersemangat madu kajet Rirama FM. Hey, anu tadi mah anu Lia mah didangukeun ge ngeureun, hay ieu mah didangukeun ge meni asa kumaha gitu nya. Ampun Gusti nu Agung. M.
2: Siap.
0: Iraha ajan ieu. Ya. Ajan anu di Morajaya iraha disahkeunana?
2: Geus dicerai.
0: Geus dicerai. Ijab ge encan geus dicerai ai maneh mah.
2: Sekalian.
0: Ah gitu dah Emma, gitu biasa Emma. Padahal mah asli nanti begitu cintrong padanya itu teh asli.
2: Waduh,
0: gitu dah si Emma biasa.
2: Aku jatuh hati sama Lia.
0: Gitu dah Lia biasa. Padahal asli nama jatuh cintrong nanti cinta matinya teh sama yang di Morajaya ini teh besti. M.
2: Siap.
0: Request lagu nanaon, request lagu nanaon.
2: Arep mati.
0: Eueuh.
2: Arep.
0: Eueuh, arek mati. Arek kamana wae, arek tilalep oge teu nanaon. Teu kudu ditanya.
2: Walah.
0: Nu aya mah cenah cek boe sena teh atoh Mas Yudi ge endang ngono kuwi cerine.
2: Walah. Kok gitu.
0: Sok rataroskeun. Tadi ke BSN nanti penak sarang abi teh. Ayo dia IMT nu mana dah abi mah menit terkenal. Ih, senen nu mana ejal minate gitu.
2: Ini isaan.
0: Ai cek abi teh. Ya BSN ai hoyong ka pendak sarang MM geningannya. Indit ka sawah. Nempo geningan sok aya jelema sawah geningan anu dijieun-jieun teh anu babagig teh tah eta. Kitukeun ku abi teh. M. Digoyangna keur sok mangga digoyangna.
2: Buat tadi yang barisan ayang beb ya.
0: Teu naon sok rek diayang embebkeun, diayang embubkeun, diangger we.

0: mata magur mimpi aja menghayal.
1: Buat yang jauh-jauh dulu, buat Agusta Dewo, Agusta Ma, Wahudin, Mas Tio, terus buat Ayang Bero, buat Bero, liatnya gimana?
0: Terus buat Ayang Mister Eke, ora Ayang Mister Eke.
1: Yo, warah. Buat
0: terus kerja deh.
1: Buat si Penny ya. Buat si Oka. Buat Apin bolak-balik. Muncullah kamu. Terus buat itu loh.
0: Sahadei.
1: Sijaladara. Terus buat Mama Lili. Bunda Samba. Bang Panji. Buat Princessnya Mas Lili. Buat Pak Barno. Terus buat itu siapa namanya? Buat Melin, Agus Desa Dewa.
0: Pagi.
1: Terus buat
0: Maki
1: lamboku suara tiba ini anu lo
0: sahadei
1: mbokku sing ayu dhewe lo
0: rungokno jare mbokmu wingi rungokno Mas Yudi MM ki wis tak pecat jadi anak ngono kuwi ngaku-ngaku mbak mbok
1: lah mau ki aku dipungut meneh
0: males men jare mbokmu. Males men Mas Yudi ngilani ngono kuwi jarene.
1: Disayang, disayang terus dikai iwak asin.
0: Iya, disayang, diwehi iwak asin ya dipuk-puk ngono kuwi. Ujung-ujunge dielepne nang rowo.
1: Ibut ayang Feb. Ayang Feb. Ibu Esena. Buat Dara Malangnya. Buat buat itu yang di Kota Gajah tuh Mbak. Yang katanya itu siapa lo?
0: Mbak Neri. Lomba teng mikir mana mah
1: Pak Gatot.
0: Kos gitu teh meni hayang nalapung Bapak, beneran. Mendeket mah di talapung ku abi mah.
1: Bapak Elia. Terus MBC. Mama Muklas. Ayam mau dadar gulung. Terus buat siapa tuh?
0: Sahadei.
1: Buat Ayang Tetia, buat Julius. Ayang Tet terus nih dia.
0: Baik tenanan, dari tema gur menghayal dan mimpi.
1: Lo ngaku aja, ujungnya lihat kan dua toh.
0: Kan webes ame atohen karunya besing teh isuk eto.
1: Buat wes Julius sudah ya. Buat spesial buat terus Mbak Ulfa. Spesial buat Ayang Beb.
0: Siap. Terima kasih matur sebanuwun Ayang Beb Mr. X matur nuwun. Pandang radio.
1: Panteng Sri Rama.
0: Lah iya lah Mr. X kena gue sing cowok deh. Kok aku melu ngenterne M, tenang ae M, sabar M. Kok aku nak melu ngenterne kan aku kabari wae yo M yo. Tak doane menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mas Juntak dari Wai Tenong. Selamat pagi Mas Juntak. Hadir katanya Mas Yudi. Mas Juntak Wai Tenong. Siap. Terima kasih matur sembadawan Mas Juntak. Mungkin-mungkin jepa warta sehat sekeluargi. Gak semangat terus jepa Juntak ya. Halo pagi. Begadang bersembar madu kajet Tri Rama FM.
2: Tahan lama.
0: Nah iya mana didugulung-gulung sih kan nama iya mah iya.
2: Enak lah digulung-gulung.
0: Iya dah, ayo dagangan anu digulung-gulung. Cenanya dadar gulung, ayo pagawean setiap dintana gur gulang-gulingan wai.
2: kayak bantal guling atuh di kegulung-kegulungnya ayah.
0: Ngegulang, ngegulung
2: lawala mangga
0: luntur. Baik cenah kegulingan oge cenah ayu deh nu penting mantong nonggeng we cenah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami kumaha wartosna darah ramang dirimu? Mami dirimu lagi ngapain dirimu di pagi hari ini? Mami dirimu lagi gulung-gulungan ya?
2: Mami lagi gulung-gulung dadar gulung hari ini ada pesenan.
0: Gitu.
2: Jadi makanya mami dadar gulung di gulung-gulung.
0: Gitu, ngono kui bes. Ene pesenan, gawe dadar gulung kira aku sing mesen ngentekan saiki yo ora nanak bes.
2: Iya, orang anyar enggak datang sih. Enggak datang dikasihin ke sini. Iya,
0: gitu ya. Alesan ngene gue yo bes yo. Akean alesan ngene gue. Begitu didatengin ke sana Mas Yudi, aku urung gawe. Karena gue ya.
2: Iya bener ya. Aduh kasihan ya ayah.
0: Ya nusa doha nang Bandar Lampung karena gue. Mami. Dari mau harap request lagunya apa?
2: Mami mau requestnya lagunya ya. Kepengen lagunya itu judulnya itu Rekayasa Cinta.
0: Rekayasa bisa? Cinta.
2: Iya.
0: Dirimu begitu kalau masalah percintaan mah selalu merekayasa dirimu mah.
2: Iya, biarin aja lah direkayasa aja lah cintanya lah ya ayah. Sehatnya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Seger buger sama bunder.
0: Bunder, pokoknya masih gak dadar gulung, ada digulung-gulung lah ya geningan itu Gusti.
2: Dadar gulungnya digulung-gulung. Kunaonnya kalau dadar gulung tadi gulung-gulung kurang ngejembreng aja gitu nyak kalinya.
0: Atau lamun tadi gulung-gulung masanya dadar gulung namina.
2: Jadi kayak kapuk kena air jadi lempuruk.
0: Kena kayak kapuk kena banyu ngelempuruk bain ngana gue.
2: Jadi kalau itu digulung dadar gulung tadi amprah aja gitu.
0: Sanes namina nanya dadar gulung deui tadi gulung mah. Besti, ampun.
2: Dilepit aja lah, dilepit kepengen dilepit.
0: Padahal mana
2: sapu tangan.
0: Mami. Coba kan capek-capek dadar gulung digulung-gulung ujung-ujung nama dicaplok deui, caplok deui.
2: Betul, bener. Enggak digulung-gulung, enggak digulung-gulung, di jembreng tadi itu di dadar, gitu di kadar dulu, gitunya di lenggang, gitu bahasana. Terus di jembreng, terus diisi, tadi digulung,
0: dicaplok dari, enggak, lekos gitu.
2: Jadi bilangnya kayak rokok jirem si jika pentok teman.
0: Lah, siga anuho, gerak ayam melenyot seetik, oke. Aduh, gimana menit penyot seetik diganti deh, dirubah deh, ujung-ujung nama mani caplok deui
2: dadar gulung
0: sok mangga digoyangna keur saha goyangna
2: laguna tadi Rekayasa Cintanya terus ini digoyang ngomong Mas Depa kunaon eta geus belum masuk ini dari tadi
0: Kang Depa. Kang Depa teh lagi nungguin bola.
2: Walah si bola ditonggoni.
0: Sebenarnya mah alasan, tapi alasan asli nama ke di perjalanan. Niali ka kenca jeung ka kiri, aya nu remang-remang tapi eureun.
2: Begitu. Ya kesalahnya ya. Untuk maklum sama Nelin. Selamat malam. Pagi.
0: Pagi. Apa?
2: Maklum sama Nelin selamat pagi. Terus untuk Ayah Rustam sama Mas Depa selamat pagi. Penny sama Mbak Ning Bandar Lampung pagi. Lia Dara Malang pagi. Julius Mama Ma Arif pagi. Terus MM sama Oka pagi. Mana nih Papa Hari Pasing sama Pak Panji pagi. Ajeng sama Agus juga pagi.
0: Pagi Jeng.
2: Terus lagi Mbak Dia sama Putra Rombian pagi. Terus lagi Mama Lili yang ada di Pringsewu pagi. Terus lagi Apin bolak balik di Bolo-Bolo. Selamat pagi.
0: Pagi Pin.
2: Apin bolak balik ke Bolo-Bolo ya. Namanya aku naon sih banyak bangetnya.
0: Naon nak.
2: iya nggak apin tak bolo-bolo dibulak-balik gitu.
0: Encandoy apinawati si miliki ti wele-wele.
2: Oh, teke welek-welek jadinya ya. Oh,
0: Cian, ngobak bisa nih sama namin aja.
2: Iya, terus sama tadi Pak apa Mas Hasan atau Pak Hasan ya? Tadi Pak Hasan atau Pak Hasan?
0: Tadi tanya dong Mas Hasan, Hasan Mas sehat.
2: Hasan sehat. Mas Hasan sehat.
0: Hasan sehat, tapi sok geringan, kumaha? Oh.
2: Ya namanya Hasan sakit ya sehat gitu ya.
0: Oh.
2: Ya.
0: Oh, ayo nama gerah Hasan sehat, tapi geringan wae. Coba.
2: Kalau ayah pistis nama ente gering, wah sehat.
0: Sehat wae, emang sehat wae, tapi ndak ieu mah kumaha? Geus geringan wae, tegaduh pasangan wae.
2: Coba. Terus ya Hasan, oke selamat pagi. Terus lagi siapa ya yang belum disebut ya?
0: Sadei.
2: Kalau yang belum disebut ya dipeluk erat lah dari udara ya.
0: Spesial kersaha spesial ayah.
2: Spesial nah, sekeluarga sehat selalunya.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
2: Kunaon dua hari teh nggak siaran kunaon itu?
0: Apa nabi teh gaduh jagoan deh, mami?
2: Jagoan udah lahiran jagoan.
0: Iya, gara-gara minum konsumsi kemadu KJ setiap hari teh geringan. Ampun, Gusti melendung deh. Kemarin teh
2: nggak sembrono deh. Kira mami mah cewek,
0: alu jagoan mami, mane ya, jagoan mami. Ya. Om hengke lamun aya nu nanya, Ayudina, kumaha budak teh lalaki atana piawewe? Lalaki, aduh lalaki baik, ke kan biasa coba lagi gitu.
2: Bener, jadi minum kuda jingkrak lagi, jadi nanti baru dapat cewek.
0: Coba kalau misalkan langsung cewek, enggak ada kata-kata nanti aku coba lagi, enggak?
2: Betul. Mohon. Kalau ini mah mesti coba lagi. Mami teh gini, jangan-jangan istrinya ngelahirin ini. Oh, ini makan kayaknya mah cewek ya. Katanya mah jagoan maning.
0: Jagoan
2: ya,
0: maning atuh.
2: Sing penting sehat
0: amin.
2: Ya.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
2: Junior. Iya. Oke.
0: Terima kasih Mami.
2: Terima kasih banyak.
0: Pandang radio Mami.
2: Radio Tri Ramadan. Assalamualaikum Mbak Beci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bandar Sebanuan Mami Melda dari seputaran Bandar Lampung. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan ya semangat selalu ngoten C. Kemudian apa kabar? Ada juga beli bis putih Cabas Bogor Lampung. Selamat pagi bis, sehat selalu ya bis ya. Mudah-mudahan semangat selalu juga bersama keluarga tercinta di pagi hari yang luar biasa cerah ini ya. Kemudian di pagi hari yang luar biasa cerah juga gak mau ketinggalan ada Mama. Mama dirimu lagi ngapain? Ma dirimu? Dirimu lagi ngapain ya biasa atau Mas Yudi? Mas Yudi setiap dinana ya bangga atau cingkrak-cingkrak ngana gue. Mudah-mudahan berhasil ya Ma ya. Mudah-mudahan berhasil. Begitu ya Ma ya, ada hasilnya ngana gue. Terima kasih malam itu. Sampai selanjutnya nanti aku buka pihak telepon lagi. Masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Bakalan menemani besti-besti aku semuanya.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoreng
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
6: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
2: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Dilanjut lagi, kita bergoyang. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan menemani besti-besti aku, tayang-tayang aku, will-will aku semuanya ya. Yang belum ikutan bergoyang barengan diriku juga boleh pergunakan di 08 12 93 10, ataupun juga boleh di via SMS, telepon, WhatsApp boleh, ataupun yang memang lagi pada Facebookan juga boleh ya. Diketik Radio Trirama FM. Status terbarunya sudah ada, tinggal di komen-komentar, nanti aku sapa satu persatu begitu ya. Lia, selamat pagi Lia. Terima kasih ya, dari Kota Metro juga sudah ikutan bergoyang. Kemudian ada Mama Arif juga, selamat pagi Mama Arif. Mama Arif ikutan bergoyang. Kemudian ada Mama Arif juga, selamat pagi Mama Arif. Mama Arif dari

Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan menemani besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya. Begitu ya. Terima kasih Asing. Sehat selalu ya Asing. Dari kamu Cina tapi bukan orang Cina, orang Jawa. Jangan lupa dikonsumsi rutin madu kaca Trirama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kaca Trirama FM. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis. Tidak loyo koyo kapuk karena banyu melempur kebaikan aku, tidak ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan, konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600. Nelin, goyang lagi yuk Nelin yuk.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Terima kasih keluarga sehat, selalu pandang di begadang. Masih persembahan spesial Madu Kajet dari Ramai FM, madu kuat tahan lama ya. Dikonsumsi rutin Madu Kajet dari Ramai FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kajet dari Ramai FM ya. Bang Julius juga selamat pagi dari Purbalingga Lampung Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya bes ya. Terima kasih juga untuk besi-besi kita yang tayangku yang selalu pandang di begadang. Besok ketemu lagi barengan diriku di acara dan juga di jam yang sama ya. Selamat beristirahat, salam sehat, sukses selalu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 5. Waktu Radio Trirama FM. Jika Anda mengalami keluhan kolesterol, lemak darah, darah tinggi, atau penyakit degeneratif lainnya, segera konsumsi Agarilus, karena Agarilus semakin nyata khasiatnya. Dapatkan Agarilus di Radio Trirama FM, toko obat, atau apotek-apotek terdekat di daerah Anda.

0: apabila kita mempunyai anak perempuan sudah sampai usianya untuk memasuki ambang pintu pernikahan dan dia sudah minta untuk dinikahkan, maka segeralah orang tua menikahkannya atau mengawinkannya. Sebab biasanya anak perempuan, apalagi di zaman sekarang, kalau tidak segera dikawinkan oleh orang tuanya, dikhawatirkan dia akan kawin sendiri. Dan itu tentu akhirnya akan merepotkan kedua orang tuanya. Hal ketiga yang harus dikerjakan dengan segera dan buru-buru ialah membayar hutang. Apabila kita sudah berhutang kepada seseorang dan sudah ada uang untuk membayarnya, bersegeralah untuk membayar. Sebab kalau ditunda besok, lusa, atau hari minggu depan, dikhawatirkan uangnya akan terpakai untuk kepentingan-kepentingan yang lain dan hutang akan tetap tinggal hutang, tidak pernah terbayar adanya. Hal keempat yang harus disegerakan ialah menghidangkan makanan untuk orang musafir yang kebetulan menjadi tamu di rumah kita. Dan hal yang kelima yang harus dilakukan dengan buru-buru, dengan segera, bertaubat apabila mengerjakan perbuatan dosa. Hal kelima inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat berasal dari kata-kata taba yatubu, yang isim masdarnya adalah taubatan. Artinya sama dengan roja'a yarji'u, ada ya'udu, pulang atau kembali. Bertobat maksudnya kembali dari yang dilarang oleh Allah. Kalau dalam perjalanan hidup ini kita suka menerjang larangan-larangan Allah, melaksanakan apa-apa yang dilarang olehnya, maka taubat artinya meninggalkan larangan-larangan itu dan kembali kepada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa taubat ini harus disegerakan? Karena makhluk bernama manusia ini sulit melepaskan diri dari dosa dan salah. Nabi bersabda, "Kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam, yakni setiap manusia, pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan ialah orang yang segera bertaubat. Dengan kata lain, orang yang baik sesungguhnya bukanlah orang yang tidak punya salah, karena tidak ada orangnya yang tidak punya salah. Tetapi orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 135. Wallazina iza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa yang pernah mereka kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejak awalnya iblis memang sudah memproklamirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata iblis? Ya Rabbi, wa izzatika la azalu aghwi bani adama ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Ya Allah, demi kemuliaanmu saya bersumpah, kata iblis, saya akan selalu memperdayakan anak-anak Adam, saya akan selalu menggoda manusia selama ruh mereka masih ada di dalam jasad mereka. Jadi selama ruh masih ada di dalam jasad, selama itulah iblis akan selalu berusaha menggelincirkan manusia untuk jatuh ke tempat-tempat salah dan ke tempat-tempat dosa. Tetapi kemudian Allah juga memberikan jaminan. Allah menjawab proklamasi iblis ini, wa izzati wa jalali ya mal'un la azalu aghfiru lahum mastaghfaru. Demi kehormatanku, demi kemuliaanku, hai mal'un, hai yang terkutuk, hai iblis, kalaupun engkau selalu memperdayakan manusia, kalaupun engkau selalu menipu dan menggoda mereka sepanjang ruh mereka masih ada di dalam jasad, aku akan senantiasa memberikan ampun kepada mereka sepanjang mereka memohonkan ampun kepada aku. Inilah jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya apabila kita berbicara tentang taubat, artinya kita berbicara tentang tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan untuk sempurnanya satu taubat? Pertama, menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Kadang-kadang ada juga orang bertaubat, tapi bukan nyesal terhadap dosa yang dia kerjakan, malah puas katanya. Dia ngomong sama teman-temannya, saya dulu zaman muda sudah kenyang judi, kenyang zina, kenyang mabuk-mabukan, sudah puas. Sekarang tinggal benernya saja, saya sudah taubat. Taubatnya sih bagus, tapi puasnya itu yang jelek. Kenapa harus dikatakan puas? Bukan puas, menyesal. Menyesal saya dulu, kenapa hanyut terjebak dosa, kenapa tenggelam di meja judi, kenapa tenggelam di minum-minuman keras, kenapa hanyut kepada perbuatan munkar dan maksiat. Saya menyesal sekali. Menyesal diperintah dan bukan malah puas. Dari rasa menyesal ini nanti timbul hal yang kedua, yaitu berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa. Kalau menyesal tapi masih diulangi lagi, itu belum taubat yang sebenarnya. Saya kapok, menyesal tidak mau minum minuman keras lagi. Besok tidak ada minuman keras, malah pusing, nyari kesana kemari. Itu belum taubat yang sebenarnya. Jadi setelah menyesal, berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Kalau menyesal tapi masih diulanginya lagi, itu sama saja dengan main-main. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, barangkali itu yang orang namakan dengan taubat sambel namanya. Kita kalau makan nasi pakai sambel, pedesnya bukan main, repot, marah, ngomel, gila sambel pedes bukan main, taubat sama sambel. Taubat sama sambel katanya. Tapi 2-3 hari kemudian dia makan lagi, enggak ada sambel, nyari. Kemarin sudah taubat-taubat, 2 hari kemudian malah nyari. Ini bukan taubat yang sebenarnya. Penyesalannya tidak diiringi dengan berniat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu selama-lamanya. Saudara hadirin, kita sudah taubat, tidak mau lagi minum minuman keras. Datang teman, minum ya, enggak mau. Kenapa? Saya sudah taubat. Yang benar, benar. Kalau dibayarin, ah udah. Jadi rupanya taubatnya itu cuma karena enggak ada yang bayarin. Begitu datang yang bayarin, berangkat lagi. Itu belum lagi merupakan taubat yang sebenarnya. Begitu juga kita taubat dari meja judi. Pada waktu sudah buras, bangkrut, habis-habisan, mungkin menyesal, mungkin bertobat. Inilah akibatnya judi, rumah tangga berantakan, harta buras, anak terlantar, uang tidak ada. Tobat, saya tidak mau lagi-lagi tenggelam di meja judi. Pada saat kondisinya bangkrut, itu yang diucapkan. Tapi 2-3 hari, 4-3 minggu, 1 bulan kemudian rezekinya banyak, makmur lagi, usahanya maju lagi, lupa lagi dia kepada ucapan sebelumnya, akhirnya sedikit demi sedikit tenggelam kembali di meja judi. Ini pun belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk sempurnanya taubat, yang pertama menyesal terhadap dosa yang telah dilakukan, yang kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian yang ketiga meninggalkan perbuatan jahat itu untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, kalau memang taubat tidak mau minum lagi, talak tiga itu minuman keras. Kalau memang niat tidak akan berjudi lagi, talak tiga itu segala macam bentuk perjudian, meninggalkan perbuatan jahat. Yang keempat, menunaikan semua fardu dan kewajiban. Sebab barangkali pada saat kita tenggelam dalam dosa, perintah-perintah Allah, jangankan yang sunnah, yang wajib saja sering kita lalaikan. Maka apabila diri telah berniat melaksanakan taubat, maka tunaikan semua kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh agama kepada kita. Yang kelima, meminta halal kepada para lawannya dengan termasuk mengembalikan hak milik orang lain. Ini kalau menyangkut hukukul adamiyin atau hak-hak manusia. Jadi kalau kita berdosa kepada sesama manusia, Allah belum akan menerima taubat kita kalau kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan. Adapun kalau kita sudah minta maaf tapi yang bersangkutan tidak mau memberikan maaf, itu urusan dia kepada Allah. Urusan kita adalah meminta maaf kepada yang bersangkutan. Hal yang keenam, mendidik atau melatih diri untuk bertaat kepada Allah. Sebagaimana kita dulunya telah melatih diri, memperturutkan diri untuk berbuat durhaka, lalu memperbaiki yang dimakan dan yang diminum, itu juga merupakan ciri dari orang-orang yang melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi, memperbanyak istighfar di dalam kehidupan. Disabdakan oleh Nabi, inna likulli da'in dawa'un wa dawa'u zunubi al-istighfar. Sesungguhnya segala macam penyakit tentu ada obatnya, dan obat dari segala macam dosa adalah istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi kalau yang terdahulu merupakan perbuatan-perbuatan konkret, maka yang terakhir ini taubat dalam bentuk ucapan berupa memperbanyak istighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat dalam teladan hidup kita, manusia yang hatinya paling bersih tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, kata Allah. Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang jikalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Tetapi coba lihat dari sejarah perjalanan hidup yang mulia ini, sungguh pun beliau sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah. Beliau mengatakan, ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, maka sesungguhnya saya, kata beliau, dalam satu hari bertaubat 100 kali kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, sab'ina marrah, 70 kali beliau mengucapkan istighfar minimalnya dalam sehari semalam. Orang yang sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah ini, satu hari satu malam istighfarnya minimal 70 kali. Apatah lagi kita yang nyata-nyata belum mendapat jaminan ampun dari Allah. Di dalam satu hadis diriwayatkan bahwa iblis laknatullah alaih pernah berkata, ahlaktun nasa bizzunubi wal ma'asi, aku rusak dan aku hancurkan kehidupan manusia dengan dosa dan dengan segala macam perbuatan maksiat. Iblis menghancurkan manusia dengan menanamkan kegemaran berbuat dosa, dan menanamkan kesukaan untuk bergelimang dalam dunia-dunia maksiat. Tetapi kemudian iblis mengakui, wa ahlakuni bila ilaha illallahi wal istighfar. Tetapi kemudian terbalik, manusia menghancurkan aku dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan istighfar, yakni mengucapkan astaghfirullahalazim. Inilah senjata pemungkas menghadapi upaya iblis untuk menghancurkan manusia. Kalau iblis menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa, dengan menenggelamkan manusia ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, hendaknya kita sadar. Pada saat kita terdorong untuk melakukan perbuatan dosa, kita lalu sadar, inilah perangkap iblis untuk membinasakan saya. Pada saat kita terjebak ke dalam perbuatan maksiat dan munkarat, ingatlah baik-baik, inilah perangkap iblis untuk merusak dan membinasakan saya. Maka hancurkan perangkap iblis, hancurkan tipu daya dan usaha iblis itu dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan memperbanyak istighfar. Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku lihat hal itu, kata iblis, mereka hancurkan kita dengan dosa dan maksiat, dan kita hancurkan mereka dengan la ilaha illallah dan istighfar. Diamkah iblis? Puaskah iblis? Ternyata tidak. Apabila aku lihat usaha manusia itu, ahlaktuhum bil huda, ahlaktuhum bil hawa, wahum yahsabuna annahum muhtadun. Apabila mereka hancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar, maka aku kembali menghancurkan mereka dengan mempergunakan hawa nafsu, sehingga mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ditanamkan dalam diri kita perasaan bahwa kitalah orang yang paling benar, itu pun tipu daya iblis. Maka orang pintar itu baik, tapi merasa pintar itu jelek. Orang benar itu bagus, tapi merasa benar itu tidak baik. Karena biasanya orang kalau sudah merasa benar, lalu cenderung untuk menganggap orang lain tidak benar. Kalau sudah begitu, dia akan mengklaim diri, sayalah orang yang paling benar, yang lain tidak benar semuanya. Itu termasuk perangkap iblis juga, setelah kita gempur mereka dengan kalimat tahlil dan dengan kalimat istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia akan mengampunkan perbuatan yang bersifat salah dari manusia. Hanya manusia saja yang kadang-kadang bodoh, tidak mau mengampuni dan memaafkan dirinya sendiri, dengan membiarkan dirinya terseret berlarut-larut dalam dosa tanpa keinginan untuk bertaubat. Sepanjang nafas belum sampai di tenggorokan, sepanjang matahari masih terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, sepanjang itu Allah masih akan menerima taubat seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Apabila nafas sudah sampai di tenggorokan, maka taubat sudah terlambat adanya. Lalu yang konkret di dalam kehidupan ini, apa ciri-ciri dari orang yang melaksanakan taubat itu? Seorang ahli hikmah berkata, pertama, orang yang taubat itu kelihatan bahwa dalam kehidupan ini dia mampu menjaga lidahnya dari ucapan yang berlebih-lebihan, dari ucapan yang tidak ada manfaatnya, dari ucapan yang mengandung dosa, namimah, mengadu domba, dan ucapan-ucapan yang merugikan orang lain. Orang yang taubat kelihatan dari lidahnya. Ini yang konkret. Yang kedua, orang yang taubat itu cirinya tidak ada lagi rasa dengki di hatinya. Tidak ada keinginan untuk membenci dan memusuhi orang lain. Kenapa? Dia sudah sibuk memikirkan kekurangan dirinya sendiri, sehingga tidak ada waktu lagi untuk mengorek-ngorek, mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Ini makna ucapan Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas, beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia cukup sibuk sehingga tidak sempat mencari-cari dan mengorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Berbeda dengan orang yang masih jauh dari sikap taubat, selalu berusaha mencari dan mengorek-ngorek kekurangan orang lain, sementara aib dan kekurangan dirinya diumpetin. Ini namanya ilmu kancil. Orang lain disorotin, dia ngaling, ngumpet. Kerjaannya apa? Monten orang lain saja. Dia sendiri tidak mau diponten dan tidak mau memonten dirinya. Akibatnya apa? Sikap introspeksi tidak ada. Sikap mawas diri hilang. Sikap melihat, bercermin terhadap pribadinya sendiri hilang. Yang ada cuma menilai orang lain saja. Jadi adapun orang yang sudah bertaubat ini, di hatinya tidak ada dengki. Melihat orang lain mendapat nikmat, alhamdulillah, dia ikut bersyukur. Lain dengan orang yang jauh dari taubat. Tetangganya dapat nikmat, dia meriang. Tidak senang hatinya melihat orang lain senang. Orang melarat malah tepuk tangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang semacam ini pada hakikatnya selalu disiksa oleh perasaannya sendiri. Kalau tetangganya yang kaya, ditanya kemana dukunnya. Tapi kalau tetangganya jatuh melarat, dia tepuk tangan, gembira bukan main. Lain dengan orang yang sudah bertobat, hasud itu hilang dari dirinya. So hasud inilah yang akan memakan kebaikan yang kita kerjakan. Kata Nabi, hasud itu bisa memakan kebajikan seperti api memakan kayu bakar. Allahu Akbar. Puasa kita, zakat kita, sholat kita, habis keropos dimakan oleh sifat hasud. Tidak terasa, tapi begitu kita punya sifat dengki kepada orang lain, maka sholat kita dimakan oleh dengki tadi, puasa kita dimakan oleh dengki tadi, segala macam kebaikan yang kita kerjakan dihabis dimakan oleh si dengki tadi, seperti api memakan kayu bakar, cepat sekali. Itulah sebabnya bagaimanapun banyak kebaikan yang sudah kita kerjakan, jangan bangga dan jangan lalai. Sebaliknya, bagaimanapun besar dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, jangan putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, ciri orang yang bertobat, di hatinya tidak ada dengki dan tidak ada rasa ingin memusuhi orang lain. Dia berhadapan dengan setiap orang dengan modal husnuzon, baik sangka kepada Allah. Tidak a priori. Kadang-kadang ada orang ketemu saja baru tapi sudah punya rasa jelek, diperturutkannya suuzonnya. Yang ketiga, ciri orang bertaubat itu menjauhkan diri dari pergaul dengan orang-orang jahat. Sebab kita tahu bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Asyariku wa fisyari syarrum. Bersekutu dengan kejahatan biasanya ikut jadi jahat. Walaupun secara langsung tidak melakukan kejahatan, tapi sudah termasuk dalam jamaah yang jahat juga namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, bukan berarti orang yang taubat lalu tidak mau bergaul, itu juga mencerminkan keangkuhan diri. Bergaul dia bergaul, tetapi kepada orang-orang yang jahat ia sekedar menghindarkan diri pergaulannya itu dari kejahatan yang bisa ditimbulkan oleh orang-orang jahat tadi. Ciri yang keempat dari orang yang bertaubat, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi mati. Mempersiapkan diri, sebagaimana kita tahu kalau kita akan pergi ke luar kota, tentu kita membawa bekal. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Hidup ini adalah perjalanan panjang yang kita juga memerlukan bekal dalam kehidupan. Orang yang bertaubat, orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi maut dan menghadapi hari-hari sesudah maut itu datang, menghadapi kehidupan di alam barzah, menghadapi kehidupan di alam akhirat dan selanjutnya. dia mempunyai persiapan sehingga kapan maut datang dia sudah punya persiapan lebih dahulu. Saudara, kalau kita siap dipukul orang, pada saat pukulan itu datang rasanya sakitnya agak lebih kurang daripada kita tidak pernah siap untuk dipukul. Walaupun bobot pukulannya sama, tapi kita akan lebih punya daya tahan kalau kita sudah siap. Oleh karena itu, orang yang bertobat, orang yang mempunyai persiapan untuk menghadapi mati. Tidak hanya untuk menghadapi mati, tapi juga menghadapi hidup di seberang kematian nanti. Maka karenanya dia sibuk dengan dunianya, tapi juga dia lebih sibuk dengan akhiratnya. Dia tenggelam dalam berbagai macam kesibukan dunia, lain saat dia memfanakan diri untuk membekali diri menghadapi kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ciri-ciri ini tentu akan kelihatan dari gerak hidup seseorang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan kata lain, kalau kita kembali kepada surah Ali Imran ayat 135 tadi, apabila dalam kehidupan terjebak kita kepada perbuatan dosa atau zalim kepada diri sendiri, zakarullah, segeralah mengingat Allah, fastaghfiru lizunubihim, dan segera memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan taubat. Bukan dengan uang, bukan dengan beras, bukan juga dengan piagam. Dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan melaksanakan taubat kepada Allah. Dan untuk bertaubat tidak usah ngulur waktu. Besok saja, bulan depan saja, tahun depan saja, nanti saja kalau sudah agak sedikit tua. Ibarat diri kita ini kaca, kata Imam Ghazali, maka dosa adalah debu. Apabila kaca kena debu, sedikit nempel debu lalu dilap, sedikit nempel debu terus dilap lagi, insya Allah kaca akan tetap bersih. Tapi kalau kita menunggu debu sampai banyak, apalagi sampai berurat, berkarat, nanti akan sulit membersihkannya. Demikian hati manusia itu. Kalau sudah dihinggapi oleh dosa, ditumpuknya lagi, ditumpuknya lagi, berkarat dosa dalam hati, biasanya berat untuk melaksanakan tobat. Untuk lebih meningkatkan pengertian kita tentang ciri dari orang-orang yang bertobat, mari kita ikuti sebuah dialog yang pernah terjadi antara Rasul dengan para sahabat.
1: Yang sedang Anda dengarkan

0: Tidak sehat agar ilu series? Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama saya Budiono, alamat Raman Utara Persil 9, RT 3. Saya kenal harga Lilo itu sejak tahun 2020 gitu. Saya ngonsumsi habis 2 harga Lilo drop, sel base 1. Itu kalau di badan, kalau pagi rasanya udah enak, sampai sekarang enak. Cuman saya sekarang ini mau cari karsina mata, karena mata itu kurang jelas untuk melihat itu. Keluhannya saya cium darah tinggi sama kolesterol. Sama orang Jawa ya, keju-keju itulah. Harga Lilus 2 botol, selfie-nya 1.
2: 2 botol sama selfie-nya 1?
1: 1, yaitu.
2: Itu udah, berarti udah termasuknya lama minum agar
1: Lilus? Udah lama, sudah ada 3 tahun dari sekarang ini.
2: Sudah ada 3 tahun dari sekarang. Tapi sempat berhenti minum agar Lilus
1: karena? Ya berhenti, karena sudah sehat. Makanya sekarang mau diulang lagi cari harga Lilus.
2: Terus Pak, sekarang yang dirasakan setelah minum agar Lilus drop sama agar Lilus selfie tadi, gimana rasanya?
1: Kayak kalau di badan itu enak, terus istilahnya keju-keju di kaki dia itu sembuh sih. Dan kalau pagi bangun tidur itu nggak ada rasa dulu, mana enak gitu.
2: Nah, berarti memang dulu tuh nggak ada yang keluhan yang gimana-gimana?
1: Nggak ada, cuman itu, cuman darah tinggi sama kolesterol.
2: Sama mungkin dulu badannya sering keju-keju.
1: Nah, ya keju itu otomatis kalau petani ya, cuman itu.
2: Tapi sekarang alhamdulillah.
1: Alhamdulillah saya benar. Sehat.
2: Jadi sekarang
1: mau cari lagi ya karilus sama karsina mata.
2: Oke, Pak.
1: Untuk kesehatan itu.
2: Untuk kesehatan ya, Pak.
1: Ya.
2: Pak, pesan-pesan untuk masyarakat yang lagi dengerin Bapak.
1: Ya, pesan-pesan sama kawan-kawan sama masyarakat yang punya keluhan seperti saya, carilah karilus atau selfie. Saya ada enak dan terima kasih. Ya.
0: Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilu Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilu Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilu Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
3: Yang sedang Anda dengarkan, Hasanah Pagi.

Satu hari ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, baginda Rasul bertanya, "Atadruna man at-ta'ib?" Saudara-saudara, tahu enggak saudara-saudara, siapa sebenarnya orang-orang yang bertaubat itu? Macam-macamlah jawaban para sahabat, tapi yang jelas akhirnya mereka

tidak mau belajar, falaisa bitaibin, maka dia belum termasuk orang yang bertaubat. Jadi di sini jelas bahwa bukan hanya dari dosa kita bertaubat, juga bertaubat dari kebodohan. Dalam arti tidak membiarkan diri kita bodoh terus menerus, dengan bahasa anak sekarang, bodoh tapi betah. Orang yang mengaku bertaubat tapi tidak menggali ilmu, tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu, tidak hadir di mana majelis taklim, belum dianggap taubat yang sebenarnya. Jadi grafik orang yang taubat itu kelihatan dari kesungguhannya mencari ilmu, menghadiri majelis taklim, menghadiri kuliah-kuliah, ceramah-ceramah, dan diskusi-diskusi keagamaan. Rakus dia dengan ilmu pengetahuan agama, sehingga dengan ilmunya taubatnya semakin mantap. Ini ciri yang pertama. Lalu beliau bersabda lagi, wa man taba wa lam yazdad fil ibadati falaysa bitaibin. Barang siapa yang mengaku bertaubat tapi ibadahnya tidak tambah-tambah, maka dia belum termasuk orang yang taubat. Orang yang bertaubat ada grafik peningkatan ibadahnya. Jadi kalau mulutnya taubat, minta ampun, tapi ibadahnya gitu-gitu aja, belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi pada saat dia melaksanakan taubat, memproklamirkan diri untuk kembali ke jalan Allah, nilai ibadahnya meningkat. Kalau sholatnya tadinya cuma sekedar yang wajib-wajib saja, setelah dia taubat, bertambah melaksanakan yang sunnah, rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya, atau kemudian nawafilnya berupa tahajud, hajat, duha, istikharah, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Jadi kelihatan dari peningkatan ibadahnya. Ini ciri yang kedua. Yang ketiga kata Nabi lagi, wa man taba wa lam yardhal khusama falaysa bitaibin. Barang siapa yang mengaku bertaubat kepada Allah tapi dia tidak bisa meridhoi musuh-musuhnya, maka belum lagi dia dianggap orang yang bertaubat. Meridhoi, memaafkan musuh. Saudara, memberi maaf itu lebih sulit daripada minta maaf. Tapi memberi maaf lebih mulia daripada minta maaf. Minta maaf gampang, memberi maaf yang sulit. Karena itu orang yang memberi maaf menunjukkan jiwa yang lebih luhur daripada orang yang minta maaf. Sebab apa? Posisi orang yang memberi maaf kan posisi orang yang menang. Biasanya dalam posisi menang orang gampang congkak dan sombong. Orang datang minta maaf kepada kita, lalu timbul keseganan. Iya, minta maaf sih gampang. Memberi maaf itu yang sulit, tapi itu yang sangat dianjurkan, dan itu merupakan ciri dari orang-orang yang bertaubat. Lalu apalagi? Wa man taba wa lam yughayyir libasahu wa zinatahu falaysa bitaibin. Barang siapa yang mengaku bertaubat tetapi pakaian dan perhiasannya tidak berubah, maka dia belum lagi dianggap bertaubat. Orang bilang pakaian memang kulit, yang penting isi. Tetapi bagaimanapun kulit mencerminkan isi. Dari pakaian kita bisa mengkaji kepribadian seseorang. Saya berpendapat bahwa pakaian penting, kulit juga penting. Kulit penting, isi penting. Kulit tanpa isi tidak ada artinya. Isi tanpa kulit juga meragukan orang. Wah, yang penting kan isinya, kulitnya gimana saja. Saya mau tanya, saudara dapat durian di jalanan isi aja enggak ada kulitnya. Kira-kira dimakan enggak durian itu? Paling kurang akan menimbulkan keraguan, jangan-jangan sudah dicampur racun ini. Jadi dengan demikian orang yang bertaubat ini kelihatan dari cara berpakaian, cara berhias diri, tidak over. Dia kembali kepada fungsi berpakaian. Dalam Islam kan sesungguhnya fungsi pakaian itu yang paling

0: pertama nutup aurat, itu ukurannya. Yang kedua pantas, yang ketiga baru soal mode. Di zaman kita sekarang terbalik, mode nomor satu, pantas belakangan, nutup aurat apa tidak nomor 16. Kalau sudah mode, kita kekira kekurangan pertimbangan. Ini buat saya pantas apa tidak? Ini menutup aurat apa tidak? Kita balik. Padahal fungsi berpakaian dalam Islam tujuan utamanya pertama nutup aurat. Biar modenya mutaakhir ciptaan Pierre Cardin sekalipun, kalau memang tidak nutup aurat, ya hukumnya masih belum berpakaian. Atau juga ukuran yang kedua, pantas. Yang orang lain pantas kita pakai, belum tentu kita pantas. Kita kadang-kadang kehilangan pertimbangan. Lihat iklan bintang film memakai pakaian yang begini bagus, lalu kita pakai saja. Ya tentu namanya bintang film, kadang-kadang pakaian untuk show dipakai buat kondangan, akhirnya habis sekampung orang nonton dia. Yang gak pantas toh, gak wajar. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang bertobat kelihatan dari pakaian dan perhiasannya. Kalau sudah memakai perhiasan, ya sekedarnya saja, tidak lalu dengan niat supaya orang tonton, supaya orang lihat, supaya orang tahu dia kaya, supaya timbul decak kagum, asal dia lihat orang lalu wah. Kalau sudah diwahi lalu senang. Saudara hadirin yang saya muliakan, kemudian kata Nabi lagi, wa man taba wa lam yubaddil ashabahu falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku bertaubat tapi pergaulannya dari itu ke itu saja, seperti itu-itu juga, tidak mengalami perubahan, maka dia belum lagi dianggap bertaubat. Kalau taubat kita dari judi, jangan bergaul lagi dengan penjudi. Dalam arti jangan berkumpul di majelis judi. Ah, saya sih udah tobat gak main judi, tapi ngumpulnya di situ terus. Ya bagaimana, pada akhirnya toh akan terseret juga. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi dengan demikian lingkungan juga sangat besar pengaruhnya dalam kriteria orang yang bertobat. Selanjutnya Nabi bersabda, wa man taba walam yughayyir khuluqahu falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku bertaubat tapi akhlaknya, budi pekertinya tidak mengalami perubahan, maka orang itu pun belum dianggap bertaubat. Ini juga konkret. Orang yang bertaubat kelihatan dari akhlaknya. Kalau kemarin sama orang tua songong, kurang ajar, nyelongcong, maka setelah taubat dia berakhlak kepada orang tua. Kalau kemarin kepada anak muda menindas, tidak senang kepada anak muda yang maju, setelah dia taubat dia bisa menyayangi kepada anak-anak muda. Akhlak ini lain dengan adat, istiadat. Adat biasanya hanya memandang yang lahir, sedangkan akhlak zahir batin dipandang. Contoh, seorang anak muda kalau lewat di depan orang tua membungkukkan badan, menurut adat dia sudah sopan. Tapi menurut akhlak belum tentu berakhlak, tergantung kepada niatnya apa membungkukin badan. Permisi apa ngina? Kan mungkin saja orang membungkukkan badan lewat di depan aki-aki karena menghina, sebab aki-aki itu badannya udah bungkuk. Jadi gerakan zahir yang baik yang diiringi dengan niat yang baik, itulah cerminan daripada akhlak. Kalau adat terlepas dari soal niat, asal zohirnya sudah oke, menurut adat, oke dia beradat. Niatnya apa? Adat tidak pernah menilai. Maka orang yang bertaubat pun kelihatan dari akhlaknya, dan akhlak itu adalah keseluruhan tingkah hidup manusia. Cara berjalan ada akhlak, cara makan ada akhlak, cara duduk ada akhlak, cara tidur ada akhlak. Sehingga pantas ketika Siti Aisyah ditanya, Aisyah, Rasulullah itu akhlaknya apa sih? Beliau menjawab, karena Rasulullah khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya Quran. Sehingga di kalangan ilmuwan lalu ada ungkapan bahwa Nabi Muhammad adalah Quran berjalan. Maksudnya seluruh konsepsi Quran sudah diterjemahkan dalam kehidupan Nabi. Maka tidak heran kalau Islam mengatur kehidupan manusia sejak yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Cara berpakaian ada akhlaknya, kan begitu toh dalam Islam. Saudara diri di depan kaca ngaca ada akhlaknya, ada bacaannya, Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Sampai saudara masuk ke dalam WC sekalipun ada akhlaknya. Karena akhlak adalah keseluruhan gerak hidup manusia. Orang yang bertobat kelihatan dari perubahan akhlaknya. Kemudian beliau bersabda, "Wa man taba wa lam yatwi firasyahu wa bisatahu falaysa bitaibin." Siapa orang yang mengaku bertobat tetapi dia tidak menggulung tempat tidur dan spraynya, maka dia belum dianggap bertobat. Ini bahasa kinayah. Menggulung spray, melipat tempat tidur artinya lebih banyak ibadahnya daripada tidurnya. Kalau ngaku taubat tapi sehari 24 jam, 22 jam tidur, cuma 2 jam ibadah, ya belum mencapai kriteria itu. Dengan kata lain, orang apabila sudah memproklamirkan diri untuk taubat, menyingsingkan lengan baju, melipat spray, menggulung tempat tidur. Bukan berarti dia tidak tidur-tidur, tetapi bersiap diri untuk melaksanakan ibadah yang pada saat dia terjebak dalam dosa, sudah banyak ibadah yang ditinggalkannya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian beliau bersabda pula, "Wa man taba wa lam yatasaddaq falaysa bitaibin." Barang siapa yang mengaku bertobat kemudian dia tidak menyedekahkan karunia yang diberikan Allah kepadanya, maka taubatnya belum lagi dianggap taubat yang sebenarnya. Faman istabana minal abdi hazihil khisal fahuwa taibun haqqa. Apabila nyata tanda-tanda ini pada diri seorang hamba, maka barulah taubatnya dinamakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk taubat itu ada dua jalan yang bisa kita tempuh. Pertama, taubat dengan lisan, taubat dengan ucapan. Dalam artian apa? Memperbanyak istighfar. Istighfar yang mana? Yang mana yang mungkin saja. Kalau waktunya sempit, ya istighfar yang pendek-pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mau yang lebih panjang, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wazunub la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ada waktu yang lebih panjang lagi membaca sayyidul istighfar. Tiap kali berbuat jahat, tiap kali diiringi dengan istighfar. Nah, ini yang bisa runtuh dengan istighfar ini dosa apa? Dosa yang ringan, dosa yang biasanya dilakukan oleh panca indera kita. Mata, ini dosa mata, insya Allah bisa runtuh dengan istighfar. Ngelihat yang haram, cepat nunduk, astagfirullah. Habis nunduk, jangan ngeliatin lagi. Kadang-kadang ngeliat, nunduk, istighfar. Melotot lagi, istighfar lagi. Saudara hadirin yang saya muliakan, kata Imam Ali, "Nazratul ula laka wasaniyatu alaika." Ini dalam menjaga mata. Pandangan pertama rezekimu kelihatan, namanya kelihatan kan rezeki. Pandangan pertama rezekimu, ulangannya dosamu. Ulangannya ini yang bisa membawa dosa. Dosa karena lidah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan orang, dengan istighfar insya Allah runtuh. Adapun dosa-dosa besar lainnya tentu harus dengan perbuatan. Tidak cukup dengan sekedar istighfar saja. perbuatannya apa? Itulah seperti yang sudah saya sampaikan pada ciri-ciri orang yang bertaubat tadi. Oleh karenanya, beruntunglah kita masih diberikan umur oleh Allah, sehingga segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, kita masih punya kesempatan untuk mengadakan pemutihan, bertaubat kepada Allah. Nah, apa kemudahan yang diberikan Allah kepada orang yang melazimkan istighfar di dalam hidupnya? Pertama, kata Nabi, man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan, membiasakan diri istighfar, diberikan keistimewaan oleh Allah. Pertama, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar untuknya dari segala macam kesulitan. Hidup ini kan problem. Makin tinggi status sosial, makin banyak urusan. Urusan akan selesai apabila hidup di dunia selesai. Kita menyangka orang lain lebih enak dari kita, padahal tiap orang punya urusan. Yang namanya enak barangkali persis seperti pelangi, biang lala itu. Tidak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang lain saja. Begitu kita memandang keenakan dalam hidup ini. Petani bilang pedagang enak, pedagang bilang petani enak. Tapi begitulah keenakan itu. Orang yang melazimkan istighfar, dia akan diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Menurut perhitungan otak, didlek, buntu, tidak sanggup lagi, entah bisa terwujud dan terlaksana, Allah memberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Saudara, kalau Allah sudah memberikan jalan keluar dari kesulitan, siapa lagi yang bisa bikin sulit kita? Kalau Allah yang memberikan jalan keluar, everything is running well, katanya. Semua urusan bisa jalan dengan lancar. Tapi tanpa istighfar, jauh kita dari Allah. Jalan yang sudah lapang pun bisa jadi sempit. Urusan yang sudah nyata akan selesai pun bisa jadi jelimet. Dan jalan yang tadinya tidak berliku-liku pun bisa berliku-liku. Ini faktor yang di luar perhitungan matematis. Kita tidak mampu, Allah maha mampu. Menurut akal kita tidak mungkin. Kalau Allah mau, tidak ada yang tidak mungkin. Saudara-saudara, ini fasilitas pertama. Orang yang gemar istighfar diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja, diberikan kegembiraan dari setiap kesusahan yang dihadapinya. Ada saja faktor-faktor yang mendatangkan kegembiraan, yang mendatangkan refreshing di dalam kehidupannya, sehingga dia tidak lalu merasa jalannya buntu, tidak merasa kesulitannya tidak pernah terselesaikan. Dan yang ketiga, fasilitas yang diberikan Allah kepada orang yang gemar istighfar, warazaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan kepada mereka rizki dari jalan yang tidak pernah mereka sangka-sangka, dari jalan yang tidak pernah mereka perkirakan sebelumnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah fasilitas ketiga yang diberikan Allah kepada orang yang gemar istighfar. Rizkinya datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebab rizki ini juga termasuk hal gaib. Dan jangan lupa, ar-rizqu bimakna al-ata hissiyan kana au ma'nawiyan. Rizki adalah pemberian, baik yang konkret maupun yang abstrak. Kita sering membatasi pengertian rezeki, maka rezeki kita jadi sering terbatas. Menurut kita kan, yang namanya rezeki cuma duit saja. Kalau bukan duit, bukan rezeki. Padahal semua karunia Allah itu rezeki. Umur, rezeki. Istri, rezeki. Anak, rezeki. Pangkat dan jabatan, rezeki. Termasuk duit, juga rezeki. Tapi dalam kebiasaan kita, rezeki cuma duit. Begitu duit seret, kita anggap rezeki macet. maka akhirnya kita tidak bersyukur kepada Allah. Padahal mungkin di sektor duit macet, tapi rezeki dari segi lain, ilmu barangkali tambah, wibawa naik, pangkat naik, anak tambah, itu juga merupakan rezeki. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang yang gemar istighfar ini diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya, dibukakan perbendaharaan Allah untuknya, sehingga rezekinya datang dari cara yang tidak disangka-sangka. Allah Maha Kaya. Kalau dia mau, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak satu kekuatan pun yang mampu mencegah apa yang hendak diberikan Allah, dan tidak satu kekuatan pun yang sanggup memberikan apa yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang diberikan Allah kepada mereka yang gemar beristighfar di dalam kehidupan ini. Jangan lagi berpikir, ah gua sih enggak punya dosa, istighfar-istighfar amat. Sombong, saudara-saudara. Manusia itu lebih baik merasa banyak dosa daripada merasa tidak punya dosa. Tanda orang bahagia, kata Nabi, empat. Pertama, orang yang selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dia lakukan. Itu orang bahagia. Selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dilakukannya. Sehingga pada saat akan melakukan kesalahan yang baru, dia mikir-mikir. Dosa gue yang kemarin udah 3 keranjang, ini nambah lagi. Ingatannya terhadap kesalahan yang lalu akan merupakan langkah preventif yang mencegah dirinya untuk tidak menambah kesalahannya. Orang bahagia, orang yang selalu ingat kesalahan yang pernah dia lakukan, terbayang di pelupuk mata, bukan ngumpet-ngumpetin dosa, sebab apa yang mau kita umpetin di hadapan Allah. Yang kedua, tanda orang bahagia itu orang yang selalu melupakan kebaikannya. Kalau dia berbuat baik, dia lupakan. Dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik. Sehingga di mana ada kebaikan, dia tidak bisa ikut. Dia merasa sangat rugi. Sebab dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik. Yang ketiga, tanda orang bahagia, dalam urusan dunia, dia lihat ke bawah. Sehingga timbul rasa syukurnya. Bahwa kalau dia sengsara, masih banyak yang lebih sengsara dari dia. Bahwa kalau dia miskin, masih jauh lebih banyak yang miskin dari dia. Bahwa kalau dia menemui kesulitan, masih banyak yang jauh lebih sulit dari dia. Dengan cara itu, jiwanya akan lapang, hidupnya akan tenang, dan dia tidak pernah ingkar kepada nikmat yang diberikan Allah. Sebaliknya, yang keempat, tanda orang bahagia itu, dalam urusan akhirat, dia lihat ke atas. Dunia, lihat yang bawah. Akhirat, lihat yang atas. Kalau dia bisa sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia sanggup puasa, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya tidak? Timbul panas, nyontoh. Nyontoh ibadah mendatangkan kebahagiaan. Rakus ibadah malah dianjurkan. Rakus dunia malah tercela. Nah, lawanannya orang celaka, saudara-saudara. Orang celaka juga tandanya empat, lawanan yang tadi itu. Pertama, orang yang selalu melupakan kesalahannya. Kalau berbuat dosa, lupa, sok bersih. Alah, dosa gua mah dikit. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang selalu melupakan kesalahan, menganggap dirinya bersih, akhirnya kalau ingin berbuat dosa, enggak dimikir-mikir. Tidak ada lagi yang ditimbang-timbang. Selanjutnya, yang kedua, orang celaka itu orang yang selalu mengingat kebaikannya. Akhirnya apa? Timbul sifat nepuk dada, membanggakan jasa. Lahirlah pahlawan-pahlawan kesiangan. Selalu membanggakan diri, nepuk dada. Kalau enggak saya. Itu masjid, kalau enggak saya. Itu pesantren, kalau enggak saya. Itu umat, kalau enggak saya. Kalau enggak saya. Memangnya kalau enggak sampean, kenapa? Orang yang celaka adalah orang yang selalu menghitung-hitung kebaikan yang pernah dikerjakannya. Keikhlasannya kurang. Makin dia hitung, makin kurang nilai pahalanya itu. Makanya kalau berbuat baik, ya anggap saja buang sampah, gak usah ditengok-tengok, gak usah diingat-ingat, dan gak usah mengharap orang yang kita tempat berbuat baik akan membalas kebaikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, yang ketiga, tanda orang celaka dalam urusan dunia, lihatnya ke atas, panasnya timbul, syirik dan dengkinya naik, rakusnya jadi. Timbul sifat panasnya itu, tidak mau ngerti. Kalau tetangga saya bisa beli kulkas, kenapa saya tidak? Kalau tetangga saya bisa beli motor, kenapa saya tidak? Kalau tetangga saya bisa beli mobil, kenapa saya tidak? Gaji nggak cukup, tuyul piara. Orang itu kalau sudah didorong oleh rakus kan bisa jadi menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Dibakar oleh sifat tamak dan rakus bin serakah. Nah, kalau sudah didorong oleh rasa rakus, yang segera tersingkir pertama rasa malu. Orang kalau sudah rakus nggak ada malunya, rasa malunya hilang. Padahal syarat jadi orang itu kan kalau punya rasa malu. Nggak punya rasa malu, kurang syarat jadi orang. Akan bagaimana jadinya masyarakat, bahkan bangsa dan negara, kalau rakyatnya sudah tidak punya rasa malu. Yang kedua, rasa takut hilang, terutama takut kepada Allah, sirna sama sekali. Sudah tujuan menghalalkan cara. Yang keempat, tanda orang celaka dalam urusan akhirat, lihatnya malah ke bawah. Kenapa kamu enggak sholat? Itu Bapak Ano yang tuaan? Enggak, saya enggak lagi. Kenapa ngelihatnya mesti kepada yang begitu? Sehingga lalu tidak ada gairah untuk mencontoh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, walaupun serba singkat oleh karena terbatasnya ruang pembicaraan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sepintas tentang ciri-ciri orang yang bertaubat. Dengan harapan marilah kita menjadi orang yang bertaubat sebenarnya, dengan ciri menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan, meninggalkan perbuatan jahat, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan jahat itu. Kalau dia menyangkut hak-hak manusia, maka hak itu harus kita kembalikan, dan kepada yang bersangkutan kita harus meminta maaf. Apabila ditambah dengan kegiatan lisan, memperbanyak istighfar dalam kesempatan yang mungkin di sepanjang perjalanan hidup ini. Ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga sehat, terima kasih. Anda telah mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tenaga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

wabarakatuh. Ziying ziying aku. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat semuanya ya, besi-besiku yang lagi pada sibuk-sibuk di dapur ya, buat para ibu-ibu semuanya deh. Kembali lagi ditemanin barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini.

lagi pada sibuk-sibuk, yang lagi pada sarapan ya. Karena pagi-pagi harus sarapan, Besti, untuk mengatasi rasa lelah kita. Eh, bukan lelah aja, lapar dong ya kan. Biasanya kalau pagi-pagi tuh udah pada lapar ya, karena semalaman kita terkuras energinya. Emang iya? Ya bisa jadi, ya kan, gara-gara kamu mimpi dikejar-kejar sama si dia. Tiba-tiba banget mimpinya dikejar-kejar sama dia ya. Kalau misalkan mimpinya dikejar-kejar ular, pertanda apa ya, Besti? Ih, ngeri banget ya. Soalnya Vina pernah mengalami hal itu ya. Tapi semoga aja kita dijauhkan. Karena kalau misalkan kita mimpi dikejar ular atau mimpi ular gitu ya, katanya tuh ada hal buruk yang akan mengintai kita. Semoga aja enggak ya, Besti. Enggak, Besti. Itu hanya mitos aja, ya kan. Ada juga loh hal-hal baik yang bisa terjadi ketika kita mimpi itu ya. Tapi semoga aja sih gak pernah mimpi itu. Soalnya bener-bener kayak nyata kalau misalkan mimpi itu, Besti. Beneran deh, Vina soalnya pernah ngalamin hal itu. Dan bener-bener kayak nyata gitu ya. Cuman ya alhamdulillahnya ternyata itu hanyalah sebuah mimpi saja. Mimpi ke mimpi-mimpi buruk. Ayo Besti, bagi-bagi gini. Jangan lupa sambil diminum dulu biar si siaganya, biar kamunya tetap sehat, biar Besti juga kuat menjalankan segala rutinitas paginya yang sangat dar-der-dor sekali ya. Sambil ditemenin terus barengan sedap dengan denang-denang yang asik-asik sekali, dan pastinya juga dengan informasi kesehatan yang bakalan Vina hadirkan di suasana pagi ini ya, Besti Zeyeng. Yang mau gabungan juga boleh banget, Besti, atau mau CODM silakan ya, bisa langsung aja hubungi call center untuk nanti bisa dianterin ya, Besti, di 0831 760 600. Pokoknya jangan lupa ya, Besti ya, selalu rutinkan konsumsi biosis siaga 3 kali sehari, cukup 5-7 tetes aja. Nantinya kita bakal ngerasain manfaat luar biasa dari biosis siaga ini loh. Jadi hayu buruan-buruan yang belum dapetin biosis siaganya, bisa merapat aja ke radio kesayangan kamu ini ya.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Oh, Pak. Memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh, iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Semangat Dangdut Pagi.
5: Semangat Dangdut Pagi.
4: Sedap.
5: Semangat Dangdut Pagi.

Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini. Semangat Zeying. Harinya hari yang menyenangkan, hari yang bahagia ya, hari yang mantap. Pokoknya semuanya harus tetap bahagia, karena Vina selalu akan membahagiakan besi-besi semuanya. Kata-katanya wis masuk belum ini ya? Udah masuk kayaknya ya. Kata-katanya tuh emang paling jos gandos gitu kan. Jos gandos kayak gendos. Gendos itu loh besi yang dalamnya kelapa itu kan, kalau misalkan udah tua nih kelapanya, terus abis itu ada ini namanya apa? Gandos kan. Kalau Vina tuh bahasanya gandos. Kalau besi apa? Biasanya itu enak banget loh. Iya kan? Apa sih namanya ya besi ya? Ada kok namanya kan. Yang kalau misalkan kelapanya tuh udah tua terus dibiarin terus menerus, nanti dia akan muncul tunas, dan kalau dibuka itu ternyata dalamnya itu kayak ada gandosnya. Kalau Vina bahasanya gandos besi, enggak tahu ya bahasanya besi itu apa. Itu endul banget loh. Ada manisnya gitu ya. Pokoknya rasa yang pernah ada. Rasa yang pernah ada enggak tuh? Ya kan? Bukan rasa yang pernah ada, tapi itu ada kayak rasa dari air kelapanya gitu loh ya besi ya, yang sudah terbentuk oleh tunasnya itu, dan ternyata mungkin itu yang jadinya kelapa nantinya ya. Vina kalau disuruh belajar itu mah nggak ngerti besi, yang ada malah Vinanya bingung sendiri nanti ya kan. Iya, kemana-mana nanti ini pikirannya nggak jelas banget. Jadi buat besi-besi semuanya yang biasanya makan itu, tahu nggak sih manfaatnya itu tuh luar biasa banget loh ya kan, yang biasanya kita dapatkan di kelapa yang udah tua dan bertunas ketika dibuka. Wow, surprise! Seperti ada bijinya, dan itu kalau Vina bahasanya gandos ya. Kira-kira bahasanya di tempat besi-besi apa? Coba komen dong. Komen. Nanti bakalan kisah sepil satu persatu ya kan. Cuman ada yang tahu gak sih bahwasanya manfaat dari air kelapa itu apa besi? Ya bukan hanya untuk elektrolit tubuh kita aja supaya gak dehidrasi ya, tapi ternyata banyak banget loh manfaat dari air kelapa. Coba deh kita mau bahas satu persatu nanti ya besi ya, manfaat dari air kelapa yang begitu pentingnya, mulai dari batangnya, mulai dari daunnya, terus kemudian buahnya, terus abis itu juga apa besi itu namanya yang kalau misalkan kelapanya ditebang, terus habis itu ada tunas mudanya gitu kan di pucuknya itu, dan ternyata itu bisa dimakan langsung atau disayur. Iya gak sih? Endol kan? Nah itu tuh pokoknya semuanya bermanfaat banget ya. Tapi semoga aja BST bisa memanfaatkan sebaik-baik mungkin, karena memang kelapa itu bagus banget untuk kesehatan tubuh kita loh. Yang penting banget untuk kita cari tahu, dan siapa tahu dari BST-BST semuanya ada juga yang belum tahu kan. Makanya nanti kita bakalan cari tahu kira-kira manfaat dari air kelapa atau juga kelapanya tuh seperti apa ya. Tapi kali ini kita mau absenin dulu buat zing-zing aku yang udah merapat di suasana paginya ya. Sangat luar biasa sekali. Kira-kira paginya di tempat besti tuh cetar membahana atau malah redup-redup manja ya. Apapun itu cuacanya, besti tetap semangat aja ya, sambil terus pantengin radio Trirama dan jaringan di suasana hari ini ya. Selamat pagi buat Pak Ade Kuslan dari Serangges Pagar Liwa Lampung Barat ya. Pasar Liwa Lampung Barat. Terima kasih Bapak. Ada Ibu Mira dari Pasar Liwa Lampung Barat juga. Terima kasih. Ibu Suprapti dari Tandus juga ya. Ibu sehat ya Ibu ya. Gak ketinggalan juga ada besi kita yang ada dari seputaran mana lagi nih. Wow, dari wilayah mana nih? Di Gedung Aji Baru. Iya, terima kasih ya Ibu Tugia. Sudah COD-an ini sama Mas Budi ya. Ada Bu Demir dari Wates juga, terima kasih loh. Wow, Bu Demir dari Wates jauh-jauh loh ke Radio Asrianda ya, luar biasa sekali deh. Pak Tumijan dari Jatipurno juga terima kasih ya. Ada Bu Jamini dari KNPI juga terima kasih. Terus gak ketinggalan ini ada Pak Supriyono dari PC juga nih. Wow, Pak Supriyono ini udah dapatin biasis siaganya, semoga sehat selalu ya. Terus ada juga Mama Yoga dari Blue Rock. Terima kasih Mama Yoga. Ada Ibu Saini dari wilayah 26 Rejo Mulyo ya. Gak ketinggalan ada Kiso Borowo dari Andala Cermin Rawapito juga terima kasih. Terus ada Bu Cicirea
Ciciria, Cicilia. Ciciria atau Cicilia ya, Cicilia. Dari Merandung sekampung ya, terima kasih. Terus ada lagi. Ada dong, besi kita dari seputaran Blongkowati ya. Ini ada Pak Subandi. Selamat pagi Bapak, Pak Eko juga ya. Masuk Pak Eko. Pak Yus dari Blitar juga terima kasih. Dan masih banyak lagi besi-besi kita yang selalu setia banget sama produk-produk Biosi Siaga ya. Sambil besi santuy-santuy, sambil ribet-ribet ya kan, karena biasanya kalau pagi tuh ribet, riweh, semuanya ya harus dikerjain. Semangat selalu sambil diasikin barengan sedap semangat dangdut pagi barengan Vina bersama dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namiku lah Pak Sukino, Kodim, Blok C.

0: ceritanya Bantar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane ati kulo tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki dengklo padhos malih.
1: Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras.
0: Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Semangat dangdut pagi.
4: Semangat dangdut pagi.
3: Sedap. Semangat dangdut pagi.
5: Masih barengan Vina terus di suasana paginya yang sangat menyenangkan. Menyenangkan bukan Besti, kalau kamu tidak merasa menyenangkan ditemani oleh aku, ya udah, aku gak akan menemanimu. Besti. Tenang. Vina mah selalu bakal nemenin kamu. Jadi emang aman banget walaupun kamunya gak mau ditemenin sama aku. It's okay, no problem. Aku tidak akan marah padamu, tapi aku akan muring-muring sama aja. Oke lah kalau begitu Belsi, seperti yang udah kita sebutkan di awal tadi ya, kita tuh mau ngebahas sedikit seputar kelapa. Yang mungkin ini jadi salah satu buah yang sangat luar biasa sekali, mulai dari batangnya, terus kemudian buahnya, daunnya, terus habis itu apalagi akarnya mungkin ya yang tidak terlalu digunakan, tapi dari batangnya itu semuanya bisa dimanfaatkan sebaik-baik mungkin ya. Untuk ya kalau batangnya otomatis buat rumah bisa ya kan, atau buat kerajinan apa gitu kan, kursi atau apa gitulah ya kan. Terus habis itu kelapanya bisa buat bikin apa namanya itu Besti, minyak kelapa juga bisa buat santan ya. Ya iya dong, santan kan dari kelapa, gimana sih Besti. Terus habis itu juga mungkin bisa jadi minuman segar yang menyegarkan, apalagi pas cuacanya tuh cetar membahana gitu kan, panas hadadang-hadadang, enaknya yang seger-seger, minum kelapa muda Endelita, tralalala, mempesona. Mulai. Ya, kita harus fokus trulala ya. Emang Vina tuh kalau misalkan gerak dikit ke distract gitu ya Besti. Yaudahlah kalau begitu ya Besti ya. Kelapa, seperti kita udah tahu ya Besti ya, ini adalah salah satu buah yang kaya manfaat. Air dan dagingnya yang mengandung elektrolit, serat dan juga antioksidan yang sangat baik untuk menghidrasi tubuh kita, melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan jantung, serta mengontrol kadar gula darah Besti. Nah, ada beberapa yang bisa kita dapatkan dari air kelapa, mungkin yaitu dengan kita bisa mendapatkan isotonik alami ya. Karena air kelapa tuh bisa sebagai isotonik alami tubuh kita Besti, bisa menjaga dehidrasi. Di mana kelapa muda atau air kelapanya itu kaya akan elektrolit seperti kalium dan juga magnesium ya. Dan bisa menjadikannya sangat baik banget untuk menggantikan cairan tubuh kita yang hilang setelah berolahraga atau mungkin Besti yang mengalami diare ya. Terus bisa juga menjaga kesehatan ginjal. Kenapa bisa seperti itu Besti? Karena air kelapanya itu bisa membantu untuk mencegah pembentukan batu ginjal dengan cara melancarkan saluran kemih. Makanya kenapa kita itu kalau misalkan disuruh minum air kelapa, udahlah diminum aja, itu sangat bagus dan sangat luar biasa sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita ya. Selanjutnya manfaat dari air kelapa yaitu bisa menurunkan tekanan darah. Kenapa bisa disebut seperti itu, Besti? Karena ada kandungan kaliumnya yang menyeimbangkan natrium dan juga membantu untuk melepaskan pembuluh darah, Besti. Merelaksasikan pembuluh darah maksudnya ya. Jadi udahlah, aman banget untuk kita konsumsi ya kelapa ini, Besti, mulai dari airnya dan juga dagingnya. Daging kelapanya sendiri ternyata manfaatnya sangat luar biasa juga, bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Wow. Jadi ternyata kenapa bisa disebutkan seperti itu ya, Besti ya? Ternyata daging kelapa itu kaya akan serat dan juga asam lemak rantai menengah ya, atau biasanya kalau disingkat tuh ada MCT, yang ternyata memberikan efek kenyang lebih lama gitu dan juga membantu untuk membakar lemak. Wow, wow. Ternyata Besti luar biasa bukan? Iya, luar biasa banget dari daging kelapa ya. Bukan hanya membantu menurunkan berat badan aja, Besti, ternyata bisa mendukung fungsi otak, di mana senyawa MCT-nya pada daging kelapa itu dapat menjadi bahan bakar alternatif bagi otak gitu ya, yang baik untuk penderita gangguan memori. Jadi kalau misalkan Besti sulit banget untuk mengenang kenangan masa lalu, ya bolehlah minum daging, makan daging kelapa ya, Besti ya. Itu sangat direkomendasikan sekali ya, apalagi masih kenyal-kenyal gitu kan, masih yang muda gitu. Enak banget gak sih? Dagingnya juga ternyata bisa meningkatkan kolesterol baik, Besti. Bukan kolesterol jahat ya, tapi kolesterol baik. Karena lemak serat dalam daging kelapa itu dapat meningkatkan kolesterol baik atau HDL, sekaligus bisa menurunkan juga kolesterol jahat atau LDL. Wow, luar biasa sekali ternyata ya manfaat dari kelapa muda. Bukan kelapa muda aja, ini kelapa tua juga bisa dimanfaatkan sangat baik ya, untuk menjaga supaya tubuh kita tetap sehat dan pastinya juga supaya kita tidak rentan sakit, Besti. Bukan hanya itu aja, seperti yang Vina sebutkan tadi, bahwasanya kelapa itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat minyak kelapa. Tahu kan, Besti, minyak kelapa tuh mehong-mehongnya ya, pokoknya mahal banget. Dan minyak kelapa itu ternyata bagus banget untuk kesehatan kulit dan rambut. Besti pernah kan, kalau misalkan kamu tuh mengalami kerontokan atau mungkin Besti ada permasalahan di rambut, coba deh kamu pakai minyak kelapa aja, itu bagus banget loh ya kan. Dan ternyata ya itu minyak kelapa itu sangat luar biasa sekali ya, sering banget digunakan sebagai pelembab alami dan juga kondisioner untuk menjaga kelembapan kulit serta menutrisi rambut kita. Jadi itu ya, Besti ya, manfaat luar biasa dari kelapa. Mau kelapa muda atau kelapa tua, semuanya sama aja bagusnya ya, Besti ya. Cuman bedanya keras dan enggaknya aja sih. Dan mungkin Besti juga akan merasakan rasa manis-manis bercampur dengan apa ya, kalau bahasanya tuh pokoknya endul banget deh, Besti ya. Air kelapa tuh seger dan enak banget, apalagi pas cuacanya panas-panas tuh makin aduh endul gitu rasanya ya kan. Dan bukan hanya itu aja, Besti ya, yang bisa kamu dapatkan dari kelapanya aja, tapi bisa dimanfaatkan juga batangnya dan lain sebagainya. Pokoknya pohon dari kelapa itu sangat bermanfaat banget untuk keberlangsungan hidup kita ya, Besti ya. Mulai dari kelapa juga kita bisa jual gitu kan. Dan kelapa ini tuh kayaknya kalau misalkan jangka panjang tuh aman-aman aja gitu loh. Dan bahkan ada beberapa juga di Indonesia yang memang menanami kelapa sampai di bawahnya tuh kayak ada paretan gitu. Terus habis itu nanti kalau misalkan ngambil kelapanya itu dijanjang gitu ya, Besti ya. Terus habis itu biar gak berat, karena tahu sendiri kelapa kalau kita bawa dua aja udah berat banget ya kan. Apalagi bawa sebanyak-banyaknya ya, kalau lagi panen, aduh bisa encok ini. Bukan encok lagi, ini pegel banget nih ya kan bahunya kalau disuruh manggul ya bahasanya tuh. Iya, gak sanggup. Makanya kenapa diberikan inovasi di mana di bawahnya kelapa itu dibuat kayak irigasi gitu, dan kemudian nanti akan digandeng-gandengkan, jadi kita tinggal seret aja gitu loh di air. Jadi kayak lebih kan mengapung ya kelapa itu, Besti, jadi lebih mudah banget untuk menanennya gitu kan, gak perlu gotong-gotong, jadi gak perlu susah-susah lagi gitu ya. Memang banyak banget di Indonesia yang sudah membudidayakan kelapa juga sebagai minyak kelapa, yang mungkin sekarang ini mengalami kenaikan harga ya Bestia ya. Kelapa sawit itu naik harganya luar biasa sekali, dan minyak kelapa itu jangan ditanya Bestia, emang mahal dari dulu ya kan, mahal banget dulu sih. Saudaranya Vina, oh Bibi Vina ya, sering banget bikin minyak kelapa gitu kan. Iya, buat bikin masakan aja gitu loh ya. Tapi ya itu prosesnya sangatlah lama sekali, luar biasa sekali lamanya ya kan. Mamanya Vina aja sampai gak sanggup saking lamanya ya Besti ya. Jadi itu ya Besti ya. Dan kamu juga gak perlu khawatir sih kalau misalkan kamu memang ingin yang praktis aja, tanpa harus manjat-manjat atau tanpa harus kamu ngambil-ngambil. Tenang, karena kita udah ada solusinya, yaitu Biosis Siaga. Tau gak sih kalau misalkan Biosis Siaga itu bagus banget loh untuk kita yang memang sering banget mengalami dehidrasi ya. Jadi ada mineral laut dalam yang dimana ini bagus banget untuk menjaga supaya kita itu tidak mudah mengalami dehidrasi. Jadi cairan yang ada di dalam tubuh kita itu tetap full power ya Bes ya, karena kita udah ada solusi yang sangat luar biasa sekali, yaitu Biosis Siaga yang terdapat komposisi air mineral laut dalam yang supaya membuat tubuh kita itu tidak mengalami dehidrasi ya. Jadi cocok banget untuk kamu yang sekarang ini dalam proses penyembuhan juga, baik yang mengalami permasalahan degeneratif atau juga penyakit kronis, bisa diatasi dengan Biosis Siaga dan dikombinasi dengan produk-produk herbal agar usia yang lain ya.

0: Aduh, ya Allah.
1: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosisihaga.
0: Oh, Biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga tersedia di seluruh

0: Semangat Dangdut Pagi.
1: Semangat Dangdut Pagi.
0: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
2: Siapa yang punya kelapa muda? Asmara kelapa muda. Kayak judul lagu ya kan. Kayaknya enak banget ya Besti ya, makan kelapa ya Besti. Tapi tahu gak sih kalau misalkan air kelapa atau kelapanya juga itu bisa mengobati demam ya Besti ya. Pokoknya banyak banget deh manfaat dari kelapa mamu. Mau kelapa muda, mau kelapa tua, semuanya sama aja manfaatnya, luar biasa sekali untuk kesehatan tubuh kita ya. Tapi Besti juga jangan sampai skip untuk minum biosis siaganya loh. Karena memang biosis siaga tuh juga ada kandungan mineral laut dalam yang ternyata bisa membantu kita juga supaya tidak mengalami dehidrasi, dan pastinya juga sebagai daya tahan tubuh kita setiap harinya mendetoksifikasi racun-racun yang ada di dalam tubuh kita ya. Udah gak perlu ragu-ragu lagi untuk konsumsi biosis siaga. Yang mau dapetin langsung aja ke radio kesayangan kamu ini ya Zeyeng, atau juga mau COD-an silakan bisa langsung hubungi dari sekarang aja biar nanti siang langsung ciao ini ya abang-abang kurirnya. Silakan Besti bisa hubungi call center di 0831 760 600. Tapi sayang banget ini Besti ya. Sayang sekali. Sayang seribu kali sayang. Kenapa? Karena waktunya udah mipit lagi. Waktunya udah mepet banget ini ya. Jadi Vinanya harus pamit dong. Ya udahlah gak apa-apa ya Besti ya. Besok lagi bakal ditemanin terus barengan Vina setiap harinya dari jam 6 sampai jam 7 pagi bersama Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini untuk kesehatan tubuh kita ya. Sampai jumpa kembali Besti. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.